0: wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
8: Ada yang ingin disampaikan apa? Keluarganya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
7: Mas, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN-nya, Pak.
9: Ada permintaan
8: maaf. Ada aliran uang ke pan.
9: Pak, ada permintaan maaf.
8: Pak, keringan juga. Pak, pan.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di muka sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dan mohon maaf kepada Pak Balestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan Khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
13: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, teman-teman media, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
16: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
17: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
18: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
19: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
1: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kebanyakan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
2: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Wah, kenapa?
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Palembang berkolaborasi dengan OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan Sumatera untuk mendukung UMKM di Palembang naik kelas. Pertemuan OJK dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa ini membahas mengenai perkuat pelaksanaan program Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera. Kepala OJK Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan program ini tidak hanya bicara soal modal, tapi juga menyentuh aspek penting lainnya seperti pemasaran dan peningkatan kualitas kemasan produk. OJK menyadari juga, pendengar, dalam era persaingan seperti saat ini, kemasan dan branding produk ini adalah kunci agar produk lokal bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dalam program Cerdas OJK juga membuka peluang kerjasama dengan inisiatif Sultan Muda milik Pemkot Palembang. Mereka bahkan sudah menyiapkan satu lantai khusus bernama Sultan Muda Center, lengkap dengan bootcamp, ruang workshop hingga fasilitas inkubasi bisnis.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih Kak sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dari Palembang, setelah ini akan kami hadirkan program Palembang Menyapa yang membahas mengenai UMKM Sumatera Selatan siap naik kelas di era digital. Bersama tiga narasumber kita ada pakar ekonomi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Rahman Bayumi ME, dan pemilik usaha kerupuk kemplang tulang ikan Bapak Burlian Topo, serta pemilik usaha kue pelangi jasa boga Bapak Ika Febrianti Ibu Ika Febrianti Esos MM. Kami undang Anda nantinya pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeah. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Palembang menyapa.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Elvira Damayanti dapat kembali menyapa Anda dalam program Palembang Menyapa pagi hari ini untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Kita akan membahas tema yang sangat relevan pendengar dengan perkembangan dunia usaha saat ini, yaitu mengenai UMKM Sumatera Selatan siap naik kelas di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, digitalisasi ini telah membuka banyak sekali peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan usahanya secara lebih efektif. Namun pendengar, di balik peluang tersebut tentu masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari adaptasi teknologi, peningkatan kualitas produk, hingga strategi pemasaran digital. Melalui perbincangan pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari para pelaku UMKM sekaligus juga pandangan dari narasumber yang memahami perkembangan ekonomi daerah. Telah hadir pada hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang ada Bapak Burlian Topo selaku pemilik usaha kerupuk kemplang tulang ikan. Selamat pagi Pak Burlian.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Gimana nih kabarnya Pak Burlian?
3: Alhamdulillah.
2: Bapak mohon izin agak didekatkan sedikit ke, nah itu dia. Dan selanjutnya ada Mbak Ika Febrianti Esos MM selaku pemilik usaha kue pelangi jasa boga. Selamat pagi Mbak Ika.
4: Ya, selamat pagi Mbak.
2: Sehat Mbak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Selain pemilik usaha, pendengar kita juga ada pakar ekonomi Sumatera Selatan yang kembali lagi hadir di Pro 1 hari ini.
5: Alhamdulillah.
2: Ada Bapak Muhammad Rahman Bayuni M.E. Selamat pagi Bapak Rahman.
5: Selamat pagi Mbak Alvina, Alhamdulillah.
2: Kayaknya nih baru seminggu lalu Pak ya main kesini Pak ya?
5: Iya, baru banget.
2: Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900 serta melalui live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Kalau kita ke gambaran umum mengenai UMKM Sumatera Selatan ya, mungkin kita ke Pak Rahman terlebih dahulu. UMKM ini kan dikenal sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah, Pak Rahman. Yeah. Kalau kita melihat kondisi saat ini, bagaimana Bapak menilai perkembangan UMKM di Sumatera Selatan?
5: Oke, khususnya Sumatera Selatan, menurut saya ini perkembangan UMKM ini sungguh luar biasa. Luar biasanya karena kita bisa melihat bagaimana transformasi UMKM ini bisa naik kelas dari mikro kecil terus ke menengah. Karena kalau kita bisa lihat kan sebenarnya bagaimana perputaran uang yang ada dalam usaha tersebut kan bisa terlihat apabila memang usaha ini sudah mulai bertransformasi menggunakan digitalisasi. Tapi kalau dia masih dalam bentuk yang belum digital tuh masih agak susah juga kita lihat. Tapi kalau seandainya perkembangannya sudah melalui TikTok, media sosial yang lainnya, dan juga penjualannya itu sudah mulai menggunakan cara-cara e-commerce, itu bisa kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, khususnya untuk Sumatera Selatan sendiri, itu kita bisa lihat tuh produk-produknya sudah luar biasa. Kalau kita lihat TikTok tuh banyak sekali orang-orang Palembang, khususnya di kota sini, yang sudah mulai berjualan secara online kayak gitu. Sehingga ini merupakan terobosan dan juga tanda-tanda menurut saya indikator bisa dikatakan akan naik kelas. Mudah-mudahan kedepannya akan berkelanjutan kayak gitu.
2: Oke, menurut Bapak sendiri mengapa Pak transformasi digital ini menjadi salah satu hal yang paling penting bagi UMKM?
5: Pertama, ini merupakan salah satu tuntutan zaman karena memang pada akhirnya semua yang berdagang melalui online ini juga menunjukkan untung yang sangat luar biasa, sehingga mau gak mau usaha sekarang, kalaupun bukan ownernya yang hari ini bertransformasi secara digital, tapi afiliator sekarang sudah ramai menggunakan link-link keranjang kuning di showcase TikTok mereka. Jadi ini bukan cuma di TikTok ya, tapi di Shopee juga kayak gitu. Termasuk saya juga merupakan afiliator. Jadi meskipun saya bukan owner produk, tapi alhamdulillah dari afiliator saya dapat lumayan juga kayak gitu.
2: Oke, kalau tadi Pak Rahman menyampaikan mengenai digitalisasi yang menjadi peluang nih bagi UMKM. Kita mendengar dulu pengalaman langsung dari para pelaku usaha. Mungkin kita ke Bu Ika dulu nih. Boleh diceritakan gak Bu bagaimana awal mula membangun usaha kue pelangi jasa boga ini hingga berkembang seperti sekarang?
4: Ya, untuk kue pelangi jasa boga itu memang kita dari usaha rumahan yang home industry ya. Setelah itu kita memang mengembangkan dengan digital, baik itu kita bermainnya di TikTok, Facebook, juga Instagram, dan juga yang lainnya. Jadi kita berkembang peluangnya itu dengan minim budget untuk promosi, tetapi dengan media sosial tadi itu bisa terjangkau luas. Jadi pembeli kita juga bukan hanya di Palembang, ya. Semua bisa dikirim kan sekarang ini. Jadi bisa keluar kota juga, keluar provinsi juga seperti itu.
2: Kapan Ibu ini mulai menyadari kalau media digital ini perlu dimanfaatkan untuk pelaku UMKM?
4: Iya, mulai menyadari itu kita dari berdiri kita kan dari 2016 ya, udah hampir 10 tahun kita. Tapi memang kita masih rumahan kemarin itu Pak. Sekarang kita udah berkembang cukup pesat juga, hampir setiap hari itu ada orderan seperti itu. Jadi di 2016 kita sudah mulai bermain, cuman belum terlalu luas jangkauan ininya. Sekarang sudah ditambah dengan TikTok, itu kan bisa live juga. Jadi tambah semakin luas jangkauannya seperti itu.
2: Baik, selain usaha jasa boga, tentu setiap jenis usaha ini kan memiliki tantangan yang berbeda. Dan hal ini pendengar juga dirasakan oleh pelaku usaha produk khas daerah nih. Ada Pak Berlian yang merupakan owner salah satu kemplang, salah satu kuliner nih khas Sumatera Selatan. Gimana Bapak untuk menjaga agar produk ini tetap diminati di tengah banyaknya pilihan makanan saat ini?
3: Terima kasih. Oleh karena produk saya ini mungkin apa produk dari apa limbah tulang ikan, dan saya rasa ya mungkin di Palembang ini satu-satunya yang namanya kerupuk kelempang kan banyak. Itu bahan bakunya kan dari daging ikan. Nah, yang saya produk ini adalah bahan baku dari tulang ikan. Dan alhamdulillah produk saya ini oleh karena beda dari yang lain kan, ya lumayan lah. Dan saya tertarik dengan Pak Rahman tadi, mungkin ya siko-sikonya satu-satunya yang apa yang tak jual apa tadi Pak, online TikTok. Apa tadi barangkali saya kamilah sendiri. Nah kepengen maksud saya itu ya yang produk kami ini. Iya. Yang bilang Pak Rahman tadi.
2: Sudah mulai ke media sosial digital juga Pak ya?
3: Ya belum.
2: Iya, pengennya maunya. Bapak kedepannya seperti itu ya?
3: Kepengennya itu kan, cak itu maksudku kan. Nah, macam mana lagi kira ya itu. Barangkali kalau memakai tak TikTok tadi barangkali
5: betul.
3: Ya, barangkali lebih lagi lah, tapi walaupun demikian alhamdulillah yang apa yang produk-produk kami ini untuk di Sumatera, di Palembang lah. Ya dan malahan di Jakarta, kami kirim kan di Bandung, itu ya lumayan lah pokoknya.
2: Oke, dari produk Pak Burlian ini berarti untuk sekarang belum terlalu masif untuk penggunaan media sosialnya Pak ya?
3: Bukan belum, berarti ini kan?
2: Sama sekali tidak ada. Dalam mempertahankan usaha ini, inovasi apa aja nih Pak sampai sekarang agar produk ini tetap relevan tanpa menghilangkan cita rasa khas?
3: Ya itu tadi, oleh karena produk saya ini apa? Beda dari yang lain. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya mungkin kami itu sudah tahun 2000-an lama kali kan sudah 20 tahunan lebih alhamdulillah masih berdiri maksud aku kan
2: masih tetap terkenal lah di kalangan masyarakat.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Oh ya luar biasa, apalagi kalau ditambah ke digitalisasi nih Pak ya.
3: Digital tadi mengali
4: melesat gitu ya.
2: Melejit gitu ya. Amin. Oke, kita kembali ke Pak Rahman nih Pak. Apakah pelaku UMKM di Sumatera Selatan saat ini sudah cukup siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut Pak? Atau masih ada tantangan-tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama?
5: kalau dibilang cukup siap, kayaknya harus siap ya. Bukan, itu bukan lagi kayak pilihan, tapi sudah satu kayak keharusan kayak gitu. Apabila memang usaha ini ingin bertahan dan ingin mengembangkan kayak gitu. Nah, melebarkan usahanya, mungkin punya cabang, atau kalau bisa produknya ini, misal produk Pak Burlian ini bisa dicicip oleh seluruh Indonesia, itu kan lebih bagus kayak gitu. Nah, sehingga kalau tantangannya sendiri itu tadi. Nah, seperti Pak Burlian, berarti kita bisa dengar secara langsung memang masih adanya keterbatasan informasi dan juga mungkin penanganan dari sisi peningkatan kualitas SDM, edukasi, literasi, kayak gitu. Nah, seharusnya memang perlu adanya pendampingan kayak gitu, sehingga nanti, karena kan kalau kita lihat kan TikTok ini kan sebenarnya mudah sekali kayak gitu. Nah, mudah sekali, tinggal klik, kita bisa live ataupun di Shopee juga, atau di Instagram, di Facebook, kita bisa langsung menangkap market kita kayak gitu. Nah, memang ada proses dan usaha tentunya, tapi menurut saya itu tantangan yang harusnya melek digital kayak gitu. Nah, jadi harus terus belajar, berupaya, dan juga perlu juga mungkin merekrut SDM baru yang memang melek digital. Nah, kalau dari UIN Raden Patah sendiri, khususnya di Fakultas Ekonomi, mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar kewirausahaan tuh semuanya produknya sudah mulai arahnya itu wajib live TikTok.
2: Okay.
5: Wajib. Jadi memang ada jadwal mereka secara bergantian pakai keranjang kuning, dan itu semuanya mahasiswa, produk mahasiswa. Tapi kalau memang mahasiswanya gak mampu membuat satu produk, maka mereka paling tidak jualkan produk orang. Misalnya Pak Burlian, dia pengen jualan coba-coba di TikTok, nanti mahasiswa yang bantu masukkan keranjang kuningnya itu ada kayak gitu.
2: Oh gitu.
5: Bisa.
2: Oke, dari cerita kedua pelaku usaha tadi nih Pak Rahman, menurut Bapak tantangan terbesar UMKM saat ini apakah lebih ke kemampuan manfaat teknologinya atau justru kualitas SDM-nya nih Pak?
5: Kalau menurut saya sih lebih kepada bagaimana produk ini tuh kayak lebih, kalau teknologinya pasti, karena apabila produk ini ingin dijual keluar daerah kayak gitu kan pasti kita memerlukan teknologi. Tapi kalau di Palembang sendiri, kalau saya lihat produk-produk baik itu pempek, tekwan, kue-kue dan lain, itu semuanya sudah mempunyai bagasi, dalam artian ketika pengiriman misalnya ada pakai es pendingin dan lain-lain. Kalau saya lihat TikTokers Palembang ini sudah hebat-hebat ya. Nah, sehingga tantangan kedepannya bagaimana mempunyai produk yang bisa bertahan kayak gitu. Nah, bertahan dari sisi bagaimana mempertahankan kualitasnya, rasanya, packagingnya, dan juga kalau bisa memang mempunyai afiliator-afiliator kayak gitu. Jadi dia mempunyai anak-anak sendiri, sehingga nanti kalau bisa bisnisnya gampang berkembang kayak gitu. Tapi memang dari sisi akses pendanaan juga diperlukan, sehingga mungkin dari pemerintah ataupun lembaga keuangan perlu juga mendampingi usaha-usaha yang berpotensi mendapatkan modal kayak gitu. Karena mau gak mau kan untuk berkembang juga mereka perlu modal. Nah, ini yang kadang-kadang masih jadi keterbatasan, sehingga usaha-usaha juga pada akhirnya ya sudah, ini aja udah cukup, gak perlu lagi lah, alhamdulillah kami masih bertahan kayak gitu. Nah, yang mindset yang seperti ini yang memerlukan support dari pemerintah atau dari faktor eksternal kayak
2: mindset
5: gitu.
2: Pasrah gitu Pak ya.
5: Iya, karena kan udah cukup nih, apalagi kayak gitu. Nah,
2: oke, okay. Kalau kita lihat dari pengalaman pelaku UMKM, kita ke Bu Ika kembali nih. Selama menjalankan usaha Ibu, apakah pernah memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnis, seperti apa pengalaman Ibu?
4: Ya, untuk manfaatan pembiayaan kita itu pernah mengajukan ya Pak ya, mengajukan, cuman kayaknya nggak ter-ACC gitu Pak ya. Iya, jadi kita memang memakai modal sendiri, jadi memang diputar-putarkan modal itu begitu kita dijual. Karena kan kalau kue sistemnya PO, jadi semua konsumen itu harus wajib DP gitu. Wajib DP, jadi ketika pengambilan dan mau diambil ya harus lunas seperti itu. Jadi kita tidak by langsung ini ya, tidak via ngutang gitu ya Pak ya. Jadi sistemnya ya dibolak-balik, diputerin lagi dari modalnya.
2: Oke, berarti lebih ke pre-order gitu Bu,
4: iya,
2: ya?
4: Iya, betul, lebih ke pre-order.
2: Bayar dulu, baru ada barang.
4: Benar.
2: Kalau Pak Burlian gimana nih Pak? Ada nggak tantangan terbesar ketika ingin mengembangkan usaha, baik dari sisi produksi maupun pemasaran Pak?
3: Ralat bedikin, itu boleh. Itu apa panggil Burlian Topol?
2: Baik.
3: Cuman Ibu nak ke rumahku nanya apa Pak Burlian tak tahu.
2: Jadi Bapak Topo gitu ya. Oh siap.
4: Namanya Topo ya Pak.
3: Insya Allah untuk UKM di Sumatera Selatan ini, insya Allah tahu lah. Dan kami nama nih Bu, kenal dengan Pak Burlian tak tahu.
2: Terlalu lebar kayaknya kalau Pak Burlian, jadi Pak Topo aja ya. Nah,
3: kalau Pak Topo.
2: Baik.
3: Insya Allah ya.
2: Baik itu, Bapak. Itu, oke siap.
3: Itu intermezzo apa kan? Nah, mengenai itu apa?
5: Tantangan.
2: Iya, tantangan.
3: Aku ini alhamdulillah lah Bu. Ya, dari dulu maksud aku yang tantangan ini dikatok-katok salah. Ya. Nah, katok lah. Itu baik. Apa?
2: Berarti aman. Belum ada lah sejauh ini ya. Oke.
3: Okay. Ya oleh karena itu tadi produk kami kan beda. Nah, beda dari maksud aku untuk bukan untuk Palembang. Sumatera Selatan mengalir tidak kati.
5: Iya. Yeah.
3: Nah, itu yang produk kami kan. Ya alhamdulillah maksudku kan.
2: Iya. Nah, kalau dari perubahan cara produksi atau pemasaran Pak, dari kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sekarang, ada nggak Pak perubahan?
3: Alhamdulillah.
2: Tetap seperti itu dari dulu Pak ya.
5: Konsisten.
2: Dari cara pembuatannya juga Pak?
3: Iya. Nah, okay. Aku ini kan kalau dulu taruhlah 20 berapa tahun yang lewat, itu kan kami bikin kan, itu kan ya sebenarnya yang kami bikin ini, yang kami buat ini kan sebenarnya Pak Rahman tradisional juga, cuman agak modern dikit, ya. Kalau dulu itu oleh karena apa itu kami kan bikin apa alat-alatnya juga.
2: Jadi
3: tadi kira-kira 20 tahun lebih yang lewat itu kan kami bikin kan. Maaf, itu apa karyawan kami itu 8 sampai 10.
2: Iya.
3: Ya. Nah, setelah kami bikin alat-alatnya uang 2 base sudah cukup lah itu. Kami kan tak nyumur lagi matahari. Ku bikin apa? Open. Tak lagi nak apa juang nih? Nak aduk-aduk.
2: Ngadon
3: nak
2: ya.
3: Aku bikin alatnya. Ya alhamdulillah.
2: Berarti alat-alat kami yang di sini Pak.
3: Nah
2: ya?
3: Ini.
2: Okay.
3: Kami ini ya uang. Nah ini dekat rumah Ika ini. Kami ini kan uang burai Bu.
2: Yeah.
3: OI Meranjat. Nah, itu kan basic kami kan tukang kayu. Ini kan tukang kayu. Jadi tukang kayu itu kayu apa? Kayu pendek nak disambung, kayu bengkok nak dilurus ke.
2: Yeah.
3: Jadi alhamdulillah terjun ke UKM ini. Jadi aku harus main itu juga. Ya.
5: Iya.
3: Begawi seminggu ngapa tidak sari? Ah itu tadi.
2: Iya. Yeah.
3: Yang apa? Yang tidak digunakan uang, yang limbah-limbah itu dibuang, ngapa tidak kumanfaat ke?
2: Oke. Okay.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Berarti Pak Rahman yang dijelaskan sama Pak Topo ini merupakan salah satu inovasi juga Pak ya?
5: Luar biasa.
2: Bukan hanya produk makanan yang dijual tapi juga alat-alat produksinya Pak ya?
5: Betul banget.
2: Oke, kita terima telepon dulu di pendengar 369977. Sudah ada yang bergabung. Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
2: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Lilis di kilometer 12.
2: Baik, silakan Mbak Lilis.
1: Baik, saya mau ngucapin selamat pagi juga untuk
3: narasumber
1: ya yang hari ini hadir. Saya mau tanya nih, saya kan ada usaha ya jualan sambal gitu di rumah. Jualnya online juga. Banyak yang nyarani buat ngurus masalah halal, BPOM, sama juga merek dagang. Tapi bisa dikatakan modal saya ini masih terbatas nih Mbak. Menurut narasumber ya, Bapak Ibu yang hadir, saya sebaiknya fokus kemana dulu supaya usaha saya ini benar-benar bisa berkembang.
2: Oke, itu saja Mbak Lilis.
1: Itu aja Mbak, makasih ya.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Lilis yang ada di KM12. Mungkin kita mendengarkan respon dari Pak Rahman dulu nih. Pak Rahman, silakan pertanyaan dari Mbak Lilis tadi.
5: Ya, kalau untuk kewajiban halal menurut saya itu prioritas utama karena memang kita di tahun ini khususnya Oktober sudah wajib halal. Jadi sekecil apapun usahanya kita sudah harus wajib halal. Bahkan produk-produk mahasiswa sekarang pun yang kebetulan yang saya bina, yang saya ajar itu sudah wajib halal. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk masalah keterbatasan modal, inilah tadi memang permasalahan dari UMKM untuk naik kelas ini. Secara mayoritas kalau kita turun ke lapangan itu pasti modal dulu. Bahkan ketika kita pengabdian ada banyak sekali produk-produk yang luar biasa seperti ini, ada kerupuk tulang ikan misalnya, memanfaatkan limbah, ada juga namanya keripik daun kopi, kreatif-kreatif sekali. Tapi kenapa produk itu tidak tersebar dan tidak bisa dipasarkan? Karena modal tadi. Jadi akses modal tadi, benar apa yang disampaikan Mbak Lilis, sehingga menurut saya kalau memang tidak mempunyai akses modal dan belum ada bantuan, maka itulah tadi ya, membesarkan nama sendiri dulu. Karena kebetulan saya juga sebagai pelaku bisnis pernah mengembangkan usaha mulai dari 250 ribu sampai akhirnya omsetnya sampai puluhan juta. Memang gak terlalu besar, tapi itu bisa kayak gitu. Nah, tapi memang progresnya itu agak lambat. Mm-hmm. Kalau mau cepat nggak bisa kalau kita keterbatasan modal. Sehingga untuk Bu Lilis yang pertama urus produk halalnya, karena itu mudah sekali dan itu gratis juga, tidak memerlukan biaya kecuali kita harus, tapi harus punya kota dulu nih, kota internet misalnya kayak gitu. Yeah. Dan punya KTP itu bisa dijalankan, apalagi kalau dia masih perorangan, kita nggak perlu untuk akta pendirian, kita nggak perlu, apalagi kalau masih perorangan usahanya masih kecil. Nah setelah itu nanti baru mulai coba-coba promosinya, wajib pakai digital, perlu sekali pakai digital promosinya di Facebook, terus di Instagram, di TikTok, itu menurut saya wajib sih kalau untuk sekarang.
2: Oke, okay, kalau Bu Ika gimana nih Bu, produk BPOM untuk Boga, Jasa Boga sendiri sudah BPOM atau belum, Bu?
4: Iya, untuk kita di Jasa Boga, kita kebetulan sudah jadi CV ya, Mbak. Uh-huh. Jadi CV Pelangi Jasa Boga, kita udah pakai BPOM, uh-huh, juga pakai halal. Jadi sudah kita urus surat itu dari jauh-jauh hari gitu.
2: Oh, dari awal mungkin.
4: Iya, dari awal. Kalau ya dari awalnya belum. Seiring berjalan seperti kata Pak Rahman tadi, uh-huh, kita berinovasi, akhirnya kita ikutin itu tadi.
2: Oke, okay. Kalau Pak Topo gimana nih, Pak? BPOM sejak kapan, Pak?
3: Kalau apa izin-izinnya itu alhamdulillah
5: lengkap deh.
3: Lengkap, tapi kan itu. Nah, mengenai siapa ibu itu tadi?
2: Bu Lilis tadi. Bu Lilis tadi, Pak.
3: Lilis tadi, Bu. Kalau ibu tidak ketik modal, maksudku itu tidak bermodal. Kaki aku aja, Ibu. Soalnya itu ayah aku kepengen, maksud aku kan modal kami kan cuma sagu, Pak Rahman.
5: Iya.
3: Yang kalau kita beli daging, ikan, itu apalagi ikan gabus, ikan tenggiri, itu kan 80 ribu sekilo. Yang ini, nah tergantung dengan Ibu Lisa di, misalnya tinggal di tempat kami itu tempat gudang ikannya, maksudnya itu kan uang ngembek dagingnya itu kan dibuang, tulang, kulit. Kalau tinggal di Palimo kan, di pasar Palimo tuh pokoknya rata-rata di Palembang ini itu ada pasar ikan. Dan itu gabus, uang kan rata-rata kan ngocek, istilah kami itu kan ngocek, jadi ngembek peletnya, ngembek dagingnya, tulang kulit itu dibuang.
5: Buang.
3: Nah sudah, ngembek kaki itu. Jadi kan mungkin tak sempat pengalih nak kuajar di sini.
2: Iya.
3: Nah sudah, jadi modal sagu be, sagu cuma 10 ribu.
2: Oh.
3: Sudah, nak jadi apa?
2: Dijual.
3: Nak jadi pempek, bukan jadi kelempang be. Nak jadi pempek, tekuan. Masuk ke jadi kalau
2: seluruh berbagai macam bahan ya, makanan Pak ya.
3: Ya itu ya yang kira-kira yang daging lah kan. Nah, itu.
2: Oke, okay. Kalau Pak Topo sendiri selama ini bentuk promosi yang dilakukan gimana sih Pak kalau tidak pakai digitalisasi ini?
3: Tidak kate, pokoknya buat jual.
2: Jual ke toko-toko gitu Pak ya?
3: Yo adalah di Palembang ini.
2: Oh, berarti
3: toko rata-rata kan toko besar yang di Palembang ini.
2: Oh,
3: yang
2: ngetop-ngetop
3: top lah.
2: Oke. Okay. Tidak usah kita sebutkan nih Pak ya.
3: Tidak nak sebut, jadi misalnya apa pempek beringin. Yo, Mama Musi di 26 kan?
2: Oh, itu sudah besar sekali ya berarti besar. Ya.
3: Ya alhamdulillah juga tadi.
2: Berarti sebenarnya kalau misalnya kita digitalisasi yang lagi mungkin bisa lebih itu Pak ya.
3: Itulah tadi mempacat Pak Rahman tuh ngajar aku.
2: Nah, kan? Pak Rahman tolong ya.
5: Boleh nanti kita PKN mungkin ya.
2: Mohon trainingnya
4: nanti Pak Rahmannya kunjungan.
2: Oh iya. Ke tokonya Pak Topo atau ke rumahnya Pak Topo langsung ya.
5: Perlu banget itu.
2: Oke deh. Tapi Pak Rahman gimana nih Pak melihat perkembangan UMKM di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini?
5: Ya kalau menurut saya kalau kita bicara soal potensi itu luar biasa, karena memang Palembang ini kan wisatanya itu kan kuliner. Yang juara satunya itu ibaratnya Palembang ini kalau soal kuliner tuh kayak gak ada habisnya kayak gitu. Nah, mau yang asin, manis, asam, semuanya enak-enak kayak gitu. Nah, sehingga ini merupakan salah satu potensi market yang sangat luar biasa apabila kita mampu menjual produk bukan cuma di kota kita sendiri, tapi juga bisa dirasakan luar daerah lagi. Tapi memang diperlukan konsisten dan komitmen juga apabila memang ingin mengembangkan usahanya. Makanya ada banyak sekali sekarang yang influencer ataupun yang usaha-usaha owner sendiri itu mempekerjakan sekarang ini SDM yang khusus untuk mempromosikan secara live kayak gitu. Nah, jadi nanti dapat bagi hasil atau persentase atau mungkin dimasukkan keranjang kuning di TikTok seller. Nah itu sekarang salah satu cara yang harus dilakukan kayaknya? Kalau memang ingin mengembangkan atau justru memang ingin mempromosikan produknya lebih luas lagi kayak gitu, jadi lebih berdampak juga kayak gitu.
2: Terkait pertanyaan dari Mbak Lilis tadi yang terkendala permodalan, Pak Rahman,
5: iya.
2: Bagaimana Bapak melihat peluang UMKM saat ini dalam memperoleh akses pembiayaan baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan atau mungkin program pemerintah, Pak?
5: Ya, kalau program pemerintah sendiri kita tahu ya, seperti yang disampaikan Mbak Ika pernah ngajukan tapi nggak di ACC, padahal usahanya sudah jelas kayak gitu. Nah, jadi memang di sini ada sistem kepercayaan ataupun penilaian-penilaian. Kalau di perbankan itu ada namanya 5C, ada karakter, capital, collateral, condition of economy, dan karakter kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal teori, ya itu tentu akan berbeda juga dengan prakteknya, meskipun nggak begitu jauh. Sehingga yang memiliki keterbatasan modal ini menurut saya harus mempunyai nama dulu kayak gitu. Nah, paling nggak dia punya branding yang bagus, image-nya oke, dan dia memang sudah menjualan. Kan orang bisa lihat nih, dia rajin posting nggak? Kalau sehari posting, sehari enggak, ayo agak ragu. Karena dana itu menurut saya akan datang seiring berjalannya perkembangan usaha itu sendiri. Tapi kalau kita belum mulai sama sekali, ya siapa yang mau menyiram? Ibaratnya kalau ada tanaman, kita tanam bibit dulu. Sehingga ada siram, baru bisa disiram, baru bisa dipupuk. Tapi kalau nggak ditanam sama sekali, nggak dimulai, nah kayak gimana mau nyiramnya lah, bingung juga nanti investor kayak gitu.
2: Berarti pelaku UMKM ini harus konsisten juga, Pak ya?
5: Konsisten, jadi itulah memang kalau dibilang ya susah, ya memang susah. Kalau mudah ya semua akhirnya bisa semua. Makanya perlu ada tantangan. Jadi khususnya ingin memasuki dunia usaha, persaingan itu sudah jadi sahabat lah, jadi teman. Jadi memang sudah dari awal sudah mulai harus mempunyai mental yang kuat, dan juga harus ada jiwa bersaing juga, karena mau gak mau kan akan selalu berubah-ubah. Hari ini TikTok, besok mungkin ada apa lagi. Nah, itu harus siap berkembang kayak gitu.
2: Oke, kalau Bu Ika sendiri promosinya sudah masuk digitalisasi sejak tahun berapa, Bu?
4: Kita dari awal tuh sudah masuk, cuman belum terlalu booming seperti itu. Dari Facebook dulu gitu kan, habis itu Instagram, habis itu TikTok. Sekarang ini yang lebih gencar itu di TikTok untuk penjualan. Jadi dari 2006 kita udah masuk itu, Mbak, ke digitalisasi. Jadi memang kita itu tidak offline, menerima tuh hanya sistem PO, order kita buatkan baru kita kasihkan gitu ke konsumen.
2: Kalau di 2026 ini ataupun beberapa tahun terakhir, platform yang paling tinggi tingkat penjualannya apa, Bu?
4: Kalau di 2006 itu, 2016 itu kita di Facebook masih.
2: Di Facebook, itu masih tinggi-tingginya di Facebook ya, Bu? Tahun ini apa?
4: Kalau tahun ini sudah TikTok.
2: Sudah TikTok?
4: Sudah TikTok.
5: Pasti TikTok.
2: Kebanyakan pembeli ini dari offline atau online?
4: Dari online.
2: Semuanya hampir?
4: Semuanya hampir dari online, kecuali teman-teman kantor, teman-teman yang sudah kenal sama kita gitu dari WA.
2: Tapi ada menutup kemungkinan gak sih, Bu, kalau offline juga masih ada di tahun-tahun ini?
4: Masih sih, dari mulut ke mulut, biasanya dari A yang pesen, dikasih taunya ke teman-temannya. Oh, saya tahu dari Mbak ini loh, saya tahu dari Mbak Ria loh, atau dari siapa gitu. Masih untuk offline. Tapi kalau untuk sekarang ini, karena kita sudah dari COVID ya, mungkin terbiasa barang makanan itu udah harus sampai di rumah gitu kan. Sekarang aja GoFood lebih gencar langsung ke rumah gitu, nggak lagi yang konsumen datang ke lokasi gitu, tidak lagi seperti itu. Jadi sekarang lebih gencarnya ke media sosial.
2: Oke, okay. Kita ke YouTube dulu. Ini ada sudah yang bertanya, Gea Widianti. Di era digital, apakah lokasi usaha ini masih menjadi faktor penting atau pemasaran online sudah cukup untuk memperluas pasar? Mungkin kita ke Pak Topo dulu nih, Pak. Menurut Bapak, kalau untuk di era sekarang, Pak, lokasi usaha tuh penting gak sih, Pak?
3: Aku tuh penting gak penting lah. Tempat aku ada. Tempat itu apa?
2: Toko
3: tempat usaha, gitu. Toko. Malahan strategis. Cuman tidak perlu ditunggu anakku nih kan.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi ya di rumah tuh lah.
2: Oh, baik.
3: Oleh karena itu tadi apa? Press back apa juga bukan belakang tadi. Oleh karena beda tadi. Produk kami kan beda. Iya dah, yang dari uang daging kita tulang. Dan kembali lagi ke tak TikTok tadi, pemasar tadi, uang pakai TikTok, aku masih apa? Offline apa di kom tadi?
5: Iya, offline.
3: Cuman alhamdulillah maksud aku kan, walaupun macam itu.
2: Kalau dari Pak Topo sendiri sebenarnya untuk lokasi usaha bukan faktor utama lah, Pak ya?
3: Untuk sementara.
2: Untuk sampai sekarang
3: aku,
2: ya?
3: Aku kan ada tempat, cuman tidak kutunggu juga. Tapi toko aku di mana-mana.
2: Oke, baik, benar-benar. Ini beda sebenarnya kalau kita bisa lihat ya.
3: Memang aku dari pertama tadi kan beda, produk aku kan beda. Nah, rupanya jalan pemasaran ini lah beda pulo, Pak Rahman. Ya alhamdulillah maksud aku dengan Allah tadi kan.
2: Oh iya.
3: Nah itu.
2: Kalau Bu Ika gimana nih Bu? Apakah tempat usaha ini juga bisa menjadi peluang atau justru tantangan Bu?
4: Iya, kalau tempat usaha tetap menjadi peluang ya. Kalau kita sendiri itu kebetulan di KM 3,5 di Pahlawan. Jadi kita tempat itu berpotensi. Mau pesan kue di mana nih? Ongkir sekarang kan berat di ongkir. Ada loh konsumen yang berat di ongkir gitu. Yang dari Saku ngambilnya di Pahlawan kan cukup jauh itu. Kalau misalnya kita jauh masuk lorong, masuk lagi ke mana-mana itu akan susah kan, dengan ongkir juga yang cukup mahal.
2: Para customer ini kalau misalnya ongkirnya lebih tinggi daripada produk agak-agak mempertimbangkan ya. Tapi Bu Ika, tantangan terbesarnya apa Bu setelah aktif berjualan di online ini?
4: Kalau tantangan terbesarnya sepertinya tidak terlalu besar ya Mbak, bisa diatasin semua dari pelayanan juga. Jadi kita memang ada satu orang khusus yang cepat respon. Jadi ketika orang bertanya dari ini, karena saya lebih ke fokus di pemasaran, jadi ada yang handle di bagian lain seperti
2: adminnya
4: itu.
2: Gitu
4: iya
2: ya.
4: Betul. Jadi dari TikTok, DM di IG dan segala macam cepat kita responkan seperti itu.
2: Baiklah. Pak Rahman gimana nih Pak? Apakah di era digital ini lokasi usaha masih menjadi faktor penting atau pemasaran online sudah cukup nih Pak?
5: Menurut saya tetap penting. Karena kenapa, ada banyak sekarang saya lihat yang di, khususnya di kota Palembang yang jualan TikTok masih mencari tempat yang strategis. Misalkan dicari tempat simpang 4 karena nanti dia bisa narik pasar dari sini, dari segala arah kayak gitu. Nah terus ongkir juga pasti berpengaruh. Jadi menurut saya lokasi itu pasti penting, namun bukan menjadi salah satu hal yang menghambat seseorang untuk berusaha. Karena kalau dia fokus mencari lokasi tapi gak mulai-mulai lah Pak ya juga ya. Karena sekarang banyak juga yang hidden gem istilahnya.
2: Jadi
5: tempat-tempat tersembunyi. Tapi itu tadi branding.
2: Benar.
5: Gak mungkin orang tahu hidden gem kalau gak ada promosi kan.
2: Betul.
5: Tentu gak ada promosinya melalui platform TikTok misalnya. Bikin konten-konten yang menarik, akhirnya mau tersembunyi pun didatengin orang kayak gitu.
2: Oke. Oke, kita kembali lagi nih ke Pak Topo nih Pak.

0: Dan dulu sejarah di balik produk lokal ini yang pakai tulang ikan ini awalnya kenapa harus tulang ikan, Pak?
1: Aduh, panjang itu.
0: Mulai ya ini.
1: Jadi panjang itu Mas Meni, aku 2008 ya Mbak ya. Alhamdulillah, aku ini SD, alhamdulillah tamat ya. Uh-huh. 2008 itu dipercayakan oleh negara Indonesia melalui apa Dinas Perikanan itu ke Jepang, Bu, itu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi ke Jepang. Jadi di Jepang itu kami di Nagasaki, kami di Nagasaki kan produk ikan yang paling besar mungkin di Asia lah. Nah, kemudian di apa di Tokyo kami kira-kira belajarnya itu di kalau di Jakarta di UI.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan. Nah, jadi itu ada tiga profesor ngomongkan ini yang kumbe ini be. Uhum. Kami kan waktu itu kan di Indonesia kan ada 6 provinsi.
0: Yeah.
1: Termasuk Sumatera Selatan ya. Ada dari Lampung, dari Makassar, pokoknya ada lagi. Nah, jadi kami belajar di situ, kira-kira di UI tadi kan itu tiga profesor. Mbak ini yang kumbe itu be bahwa itu apa di Jepang ini itu apa be jadi? Okay. Jadi kalau dia apa be jadi di sana kan gedung-gedung galau Pak Rahman, ya. Yeah? Jadi sudah tuh tanah yang paling mahal di dunia nih katanya itu di Jepang. Jadi kalau kita nak buat kelempang, nak nyemur, nak beli tanah tidak mungkin.
0: Yeah.
1: Nak nanam tomat, nanam cabai, nak beli tanah tidak mungkin, mahal tadi.
0: Yeah.
1: Jadi dia di gedung-gedung itulah. Kan gedung galau di Tokyo itu kan di Jepang itu. Jadi nyingoklah kami wong enam nih, bah, bisa itu mungkin dah Indonesia. Kami tadi tak soleh, tidak mungkin.
0: Pesimis nah, sudah yuk, Pak ya.
1: Itu jadi tidak mungkin. Iya, tidak mungkin lah kan. Nah, sudah embed di situ Pak. Jadi tidak mungkin. Kalau Jepang mungkin. Jadi baliklah ke Palembang. Rumahku tuh kan kira-kira 100 meter lah. Di 7 Juli itu ada pasar. Pasar Cakna,
0: yeah.
1: Pasar Klinik. Ya, nah di pasar itu mungkin 200-300 kilo mungkin lebih sehari apa uang ngoceh ikan tadi, ya. Nah kan di Mbak, aku ini kan kira-kira aku kan buat, sebelumnya kan buat kelempang juga, cuman dari daging ikan tadi. Nah dah itu jadi beli cak 2-3 hari, jadi aku perhatikanlah yang tulang kulit tadi kan dibuang oleh mereka-mereka itu, eh. Pikir hatiku dak kado utak wong Jepang be ngatu ke uji dia hebat tadi kan uji ku tak Palembang pulo aja ku kan. Nah jadi ku cobalah Pak Rahman selama 3 tahun kumbe tulang ikan tadi ya kumbe dak berhasil Bu. Oleh karena tulang ikan itu kan bantat,
0: iya,
1: kapan digoreng. Nah iya bantat tadi kan. Nah alhamdulillah 3 tahun pokoknya prinsip aku dak kado tak wong Jepang bae pinter mah itu ngapa dak wong Indonesia itu juga.
0: Berarti nah, alhamdulillah bukan begitu dapat. Sekali Pak ya.
1: Apa?
0: Berapa kali trial and error juga ya.
1: Malahan aku kan kalau apa? Kan gagal itu kan. Nah, gagal itu kan kunjuk ke bae dengan tetangga-tetangga. Idak medok tadi. Nah, ini. Idak medok. Yang bikinan aku tadi kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini. Nah, tidak pernah kunjung-kunjung gue. Jadi ujung rumah anakku, ya berhentilah buat itu. Ngabis ke duit baik kan? Iya ngabis ke duit. Cuman aku ini kan hobi.
0: Yeah.
1: Yang namanya nyoba-nyoba tadi, hobi. Nah, alhamdulillah ujungku tadi berhasil. Nah, rupanya tidak tahu-tahu dapat penghargaan dari waktu itu Bapak Presiden SBY kan? Yeah. Banyak lagi itu.
0: Betul.
1: Ya, dari gubernur, aku kan banyak inovasi. Nah, itulah tadi alhamdulillah sampai sekarang ini. Bukannya tulang be Pak Rahman, kulit juga aku.
2: Masya Allah.
1: Ada juga, cuma tidak tegawak be.
0: Oke, okay, berarti.
1: Nah yang ini bukan modelnya kecil. Nah ini siapa nak belajar ku ajari, gratis.
0: Wow. Nah ini syarat untuk pendengar-pendengar prosatu dari Palembang ya. Oke Pak Rahman, Pak Rahman dan Bu Ika serta Pak Tova, kita kembali terima telepon di 3699777 prosatu. Selamat pagi.
3: Halo, pagi.
0: Dengan siapa di mana Mbak?
3: Dengan Santi di Kelaju.
0: Baik, silakan Mbak Santi.
3: Oke, jadi gini ya, gimana sih cara UMKM itu bersaing dengan produk impor yang harganya tuh jauh lebih murah di platform digital? Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Santi. Kita ke Pak Rahman kembali nih. Gimana nih Pak Rahman, UMKM bersaing dengan produk impor yang mungkin lebih murah? kalau

0: di media sosial ini.
1: Iya. Oleh karena itu memang UMKM harus mempunyai produk yang khas ya gitu. Nah, itu tantangannya. Jadi jangan kita ikut-ikutan, atau kalau udah produk impor lebih murah ya berarti secara ekonomi orang pasti pilih produk impor. Tapi bagaimana kita mempunyai produk yang lebih bernilai? Misalnya lebih bersih, lebih sehat, lebih halal. Dalam artian sudah mempunyai nilai yang lebih. Makanya itu tantangan dari pelaku usaha. Nah, untuk khususnya untuk UMKM, kita tahu UMKM ini kan kita bisa bilang kan usahanya mikro. Jadi masih kecil kayak gitu. Sehingga mulailah dari hal-hal yang terdekat dulu, yang saya rasa kita nggak usah mikir bersaing dulu lah kayak gitu. Nah, yang penting mulai dulu, karena kalau kita meng-compare dengan produk-produk impor, rasanya kita juga agak barat. Misalnya produk impor dari satu negara yang sudah mempunyai pabrik yang besar, nah itu bukan pesaing kita, tentu udah beda, itu bukan lagi UMKM. Jadi kalau pesaing UMKM ini kan yang modalnya masih kecil, kayak pedagang kaki lima. Jadi jangan berpikirnya kita saingannya dengan barang-barang yang lebih besar. Jadi mulailah dulu mencari produk-produk lekat yang lebih bernilai, yang lebih bermanfaat kepada masyarakat ya gitu.
0: Gak apple to apple ya kalau kita bandingin dengan harga yang lumayan tinggi gitu ya. Oke, ini pertanyaan lagi nih ada dari WhatsApp dari Pak Antoni Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat. Apakah semua UMKM baik kecil dan besar dikenakan pajak? Sebelumnya terima kasih dari Pak Antoni di Palembang. Gimana nih? Mulai ke Pak Rahman kembali nih Pak.
1: Kalau pajak sendiri kan dia ada persentase dari penghasilan. Setahu saya kalau memang baru mulai kayak gitu, itu ya belum ya biasanya, karena kan ada batasnya kayak gitu. Nah, dan memang untuk UMKM sendiri yang saya tahu itu belum ada lah kena pajak kayak gitu. Masih aman kayak gitu. Nah, yang penting kalau memang sudah disuruh membuat NPWP ya berarti sudah harus tercatat. Itu pun belum tentu kena kalau dia masih impas kayak gitu. Nah, apalagi kalau masih usahanya kecil-kecil, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, cukup untuk nabung dikit-dikit, itu nggak ada, belum kena. Tapi kalau mau berzakat, bersedekah, berinfak, itu boleh.
0: Baik, gitu. Beda konteks kayaknya Pak. Beda. Ya. Oke, karena kedua narasumber kita ini kan sama-sama aktif Pak, di offline maupun di online, beda nih kayaknya ya. Tapi punya pasar-pasarnya mereka sendiri-sendiri, tanggapan Bapak gimana nih Pak?
1: Nah, itulah tadi bahwasannya kalau kita balik lagi ke hukum alam kayak gitu, bahwasannya rezeki itu ada masing-masing kayak gitu. Kalau kita mikirnya kita ngelihat orang jadi saingan, akhirnya kita nggak maju-maju. Yang penting berbuat dulu, nanti marketnya serahkan ke Tuhan kayak gitu.
0: Baik.
1: Secara sederhana.
0: Kita kembali lagi di 309977. Kembali ada penelpon yang bergabung. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Dengan siapa di mana, Bapak? Halo, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi.
0: Silakan Bapak.
2: Selamat pagi, saya ingin bergabung.
0: Baik, silakan Pak.
2: Selamat pagi, narasumber.
3: Pagi.
0: Ya, pagi.
2: Saya kagum dengan Bapak-bapak ya, semoga sukses semua. Saya penasaran dengan Pak Topo tuh.
0: Iya.
2: Ya, otaknya oke. Siapa tahu saya lebih dari dia bisa ke Hollywood, bukan lagi ke Jepang. Maksudnya saya ingin, ya tanya inovasinya oke, itu kalau jalan dengan saya ingin kalau boleh minta nomor ya api Pak Topo, hanya itu. Makasih Pak Topo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini dari pendengar Pro 1 nih Pak. Kalau Bapak ke Jepang dia maunya ke Hollywood Pak, langsung kayaknya ya. Kayaknya Pak Topo banyak menginspirasi kita pagi hari ini Pak. Gimana nih Pak tanggapannya?
3: Gimana nomor nih, HP itu?
0: Kayaknya jangan disebutin di sini deh Pak, nanti aja ya. Nanti tersebar luas nomor Bapak satu Indonesia. Tapi dari cerita Pak Topo tadi dibalik kesuksesan Bapak sekarang, menurut Bapak anak muda saat ini punya peluang yang besar seperti itu juga gak Pak?
3: Sebenarnya lah, akulah tua ini. Nah, lagi masih semangat. Apalagi anak-anak mudanya ini.
1: Benar.
3: Iya. Itulah tadi aku kepengen, tapi maaf baik dengan pemerintah nih ya, Pak Rahman ya. Maksud aku kan apa ribut, apa siru, apa anu nak. Tenaga kerja. Maksud aku ini kan punya ilmu. Ya kepengen masuk aku ilmu ini. Sudah tuh yang ilmu ku ini itu masuk aku tersebar, maksud aku bahan bakunya. Ngembek baik. Nah, ngapa tidak di kan kita di Palembang ni rata-rata makan gua ladak katik apa katik lauk menado kerupuk bejadilah.
0: Iya.
3: Kelempang eh. Nah, apalagi yang kelempang kami ini kan dari tulang ikan, katonyo kan kalsium.
0: Iya.
3: Nah jadi kalau untuk anak-anak, untuk budak-budak kecil itu, kurasa cocok nian. Nama manolak kira-kira, ya maaf juga tadi kan, maaf nian. Nah pemerintah aja aku misalnya di kantor lurah, di camat, sudah kita kumpul ke ibu, kita aja. Kuajari, kalau kamu mengerti apa?
1: Gratis.
3: Nah, menak kamu bayar, alhamdulillah. Tidak kamu bayar, alhamdulillah. Sudah apa lagi?
0: Diadakan diadakan pelatihan-pelatihan.
3: Iya. Nah, ya. Praktek. Kalau aku kan praktek, Pak. Nah, yang ngoceh-ngoceh mungkin Pak Rahman lagi ada.
0: Tugasnya berbagi tugas, Pak.
3: Iya. Maksud aku, apa pokoknya untuk itu tuh kan?
0: Oke. Okay.
3: Nah, aku tidak. Ya, kapan aja aku gawa alatnya.
1: Nah, itu.
3: Kita praktekkan. Nah, jadi insya Allah tidak ngantuk. Nah okay. Itu baik.
0: Benar-benar. Kedepannya juga mungkin bisa jadi saran juga untuk kita, Pak ya.
3: Aku rasa untuk ibu-ibu, untuk apalagi anak-anak muda ini, kan masyarakat saja jauh, masyarakat di kampung-kampung itu lah. Mm-hmm. Nah modal kecil.
4: Untung besar, Pak.
3: Ya aku tadi.
0: Beda ya. Ketutup ke Pak Topo lagi. Ya. Oke deh, kalau Pak Rahman gimana Pak, indikator sebuah UMKM telah berhasil naik ini apa aja sih Pak?
1: Kalau secara ini, kalau karena kan dia sudah diklasifikasikan ya kan, memang ada mikro, kecil, menengah. Nah dia udah naik kelas itu, dari mikro ke menengah itu apabila omsetnya sudah di atas 1 miliar. Mm-hmm. Tapi kalau dia masih di bawah 1 miliar modal usahanya, maka masih jadi mikro. Nah dia naik kelas apabila dia modal usahanya lebih dari 1 miliar, di bawah 5 miliar itu kan menengah, di atas 5 sampai 10 itu berarti yang tadi kecil. Nah kalau dia 5 sampai 10 itu berarti menengah kayak gitu. Nah jadi naik kelasnya itu apabila modal usahanya lebih meningkat kayak gitu. Nah peningkatan modal usaha ini kan tentunya harus diimbangi dengan market pasarnya, jangkauannya kayak gitu. Tapi kalau masih di bawah 1 miliar itu berarti masih skalanya mikro. Oke. Seperti itu.
0: Terkait statement Pak Topo tadi mengenai generasi muda nih Pak Rahman, dalam membantu percepatan digitalisasi UMKM, terutama hal teknologi dan juga kreativitas pemasaran, gimana nih peran mereka Pak?
1: Kalau untuk anak muda memang kalau saya lihat banyak juga yang semangat, tapi memang saya masih jarang sekali melihat anak muda yang mempunyai uang, mempunyai modal ataupun mempunyai sumber daya yang banyak tapi dia mau berusaha. Itu masih agak jarang. Yeah. Karena yang saya lihat ini yang masih banyak berjuang dan kerja keras ini yang saya lihat memang orang-orang yang masih kekurangan. Semangatnya agak lebih kayak gitu. Nah, tapi ketika anak muda ini dalam artian dia mempunyai fasilitas yang banyak, HP-nya bagus, kadang-kadang malah justru agak nggak mau kayak gitu. Nah atau mungkin dia merasa sudah cukup seperti itu. Nah tapi kalau saya lihat mahasiswa saya yang masih kekurangan itu aktifnya luar biasa sih perkembangannya kayak gitu. Nah apalagi yang mau jadi influencer itu banyak banget, bahkan okay. Banyak juga yang sudah dapat uang dari TikTok kayak gitu.
0: Oke okay, berarti kayak, biasanya kan Gen Z ini mut-mutan gitu Pak ya.
1: Iya,
0: hari ini jualan besok aduh males turun berjualan.
1: Mau live juga kan karena di perkuliahan ada nilai gitu. Nah jadi mau nggak mau harus jualan. Kalau kami sebagai seorang dosen, jujur aja agak sedikit dipaksa karena mau terserah nanti dia mau jadi entrepreneur ataupun enggak, terserah. Yang penting dia tahu caranya, dia tahu cara taruh keranjang kuning, dia tahu prosesnya, dia tahu cara daftarnya, menurut saya udah cukup. Nanti apakah nanti dia mau jadi pedagang atau enggak, itu tergantung penemuan hidup masing-masing kayak gitu. Nah, paling enggak ketika dia kepepet, ibaratnya dia bisa berjualan gitu.
0: Bisa jadi afiliator gitu ya. Kalau menurut Bu Ika, kunci agar UMKM Jasa Boga di Sumatera Selatan ini bisa benar-benar naik kelas dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas gimana Bu?
4: Ya kalau menurut saya yang pertama memang harus kita berinovasi terus, mengembangkan usaha kita sendiri itu dari yang biasa menjadi luar biasa. Terus yang kedua digitalisasi memang harus penting. Sekarang sudah bukan lagi ini kalau kita nggak pakai digitalisasi itu kita ketinggalan zaman ya. Karena memang tidak dipungkiri ya Mas, sekarang memang sudah harus semua orang anak kecil pun sudah punya handphone gitu kan. Terus yang ketiga juga kita melakukan branding kita. Semakin kita brandingkan diri kita dengan usaha kita, ya orang akan lebih percaya, lebih mau lagi membeli produk yang kita jualkan seperti itu.
0: Setelah serius dalam usaha Jasa Boga ini Bu, apakah akan ada pelatihan atau justru sudah pernah buka pelatihan?
4: Saya sudah pernah buka pelatihan, ada juga beberapa kita masak bersama gitu, membuat kue dan lain-lain juga di daerah, banyaknya juga di daerah diundang juga. Kita terapkan ke desa-desa gitu. Jadi kita ada inklusi gitu, Mas dari Aisyah kemarin kita diinklusi di daerah yang cukup pelosok. Jadi membuat kue yang bahannya mudah dari kacang hijau, tapi dikemas dengan produk yang lebih bagus lagi gitu. Biasanya kan kalau kacang hijau hanya dimasak bubur, hanya dimasak biasa seperti itu. Tapi kita inovasikan, kita bikin dibalut dengan puding. Puding dibalut dengan agar seperti itu, jadinya puding apel gitu kan kita buat.
0: Oh, berarti produk-produk jualan Bu Ika ini lebih ke jajanan pasar Bu ya?
4: Iya, lebih ke jajanan pasar.
0: Jajanan pasar tradisional, apakah ada inovasi-inovasi lain Bu?
4: Tradisional dan juga modern.
0: Yang modern gimana nih Bu?
4: Yang modern tadi dari kacang hijau tadi, namanya kue puding apel, ada juga pai buah. Kita juga di Instagram ya Mbak banyaknya nih, di Kue Pelangi Jasa Boga di IG-nya. Ada juga lemper, lemper kan biasanya kita itu pakai ayam, nah, bisa kita inovasikan jadi pakai abon. Dikemas juga mungkin biasanya pakai daun pisang, kita juga bisa pakai daun pisang tapi dibalutkan lagi. Atau dikasihin kayak tepung, kayak semacam semermendem gitu. Nah, isinya padahal ketan, tapi dipakaikan dengan lemper tadi dengan ayam.
0: Di 2026 ini kan banyak banget pelaku-pelaku usaha ini yang kolaborasi dengan bisa kita bilang affiliator ataupun influencer-influencer juga. Apakah menurut Ibu kolaborasi ini dapat membantu UMKM lebih dikenal atau tidak?
4: Saya juga beberapa kemarin sama influencer ya, mereka bantuin produk kita untuk dipromosikan lagi. Itu sangat banyak sekali, mulai dari follow IG ataupun di TikTok. Mereka, oh saya tahu dari Mbak ini loh, saya tahu dari Mbak ini loh, oh saya lihat TikToknya si Mbak itu katanya promosiin dagangan Ibu katanya. Oh ya udah. Jadi memang sangat meningkatkan.
0: Adakah masukan atau kritik dari pelanggan Bu melalui media digital yang kemudian dijadiin evaluasi ke depannya?
4: Iya, setiap kritikan kita selalu terima ya, baik dari sisi pelayanan, sisi produk kita sendiri yang kita jualkan, Mbak, ini kuenya agak kayak gimana misalnya, atau kurang cantik tampilannya gitu kan, bisa nggak Mbak kalau diiniin lagi ya, gitu seperti itu. Jadi kita terima semua kritikan yang membangun dengan baik ya, terus penyampaian konsumen juga ke kita juga dengan bagus. Karena juga konsumen ini beda-beda nih, ada yang cara penyampaiannya baik, ada juga yang kurang baik seperti itu kan. Jadi kita sendiri yang menyikapinya, oh iya Bu, baik saya benerin Bu nanti, oh Bu kurang ini, kurang rapi nih susunannya, coba deh buat seperti ini. Kita terima masukan itu semua.
0: Oke, kalau dari Bu Ika kan mungkin evaluasi ataupun kritiknya dari media sosialnya, dari WhatsApp atau lain sebagainya. Kalau Pak Topo pernah dapat kritik gak sih Pak sebelumnya dari para pelanggan ini?
3: Aku di alhamdulillah
0: belum sama sekali Pak.
3: Kata kalau ngerti nian.
0: Yang langsung ngomong ke Bapak ada enggak Pak?
3: Itu apa? Ada juga ya. Oleh karena kan yang dari tulang ikan ini kan bantat.
0: Iya.
3: Kan keras. Apa yang katik gigi sudah picul giginya kan. Nah, Paknya keras gino. Ya memang kalau apa bantat ini kan. Kalau kelempang gabus itu kalau nak lemak, kalau wong Palembang itu kan bantat itulah.
0: Iya.
3: Krek. Wah, terasa nian. Itu apa?
0: Iwaknya
3: tuh kan. Nah, balik ke Ika tadi, aku kepengen ya, Kak, ya. Maksud aku yang ke abon tadi, maksud aku abon itu harga abon berapa? 300-400 ribu.
4: Per kilo, Pak, ya?
3: Iya, per kilo, kan? Barangkali kalau aku buat dari tulang ikan, paling 50 ribu.
0: Oh, jadi abon
3: sudah
0: abon,
3: pulang,
4: abon tulang kamu ikan, kan? Pak, ya?
3: Iya, daging juga. Kakek, kan bahan bakunya dari tulang. Barangkali, tapi maaf be, cuman aku belum tahu resepnya be. Uang buat abon itu di apa? Di gongseng? Berjam-jam, picul. Tahu picul?
0: Lepas.
3: Lepas tangan nih. Barangkali itu pacak misalnya sejam atau dua jam. Barangkali kalau ecaknya tuh teknologi aku sudah aku masuk ke kopen. Sudah gitu, tidur apa kan? Yang, nah cuman adonan, nah kepengen siapa lah menikah pacar, kita buat maksud aku kan, yang adonan supaya, yang apa, abon tadi. Sudah Kak, modal bisa gino 50 ribu.
0: Iya, modal sedikit, untungnya luar biasa ini ya. Inovasi terbaru ini ya pendengar, hebat abon memang. Dari tulang ikan ya.
3: Jadi pakai open buy, kalau ini tadi, diaduk-aduk terus. Capek lah. Ini dah, sudah. Aku kan cukup di rumah tuh kan open tadi kan untuk ngerikan kerupuk kelempang tadi. Sudah kita buat ke itu tadi.
0: Baik.
3: Sudah hasilnya lebih, insya Allah lah, lebih bagus lagi lah.
0: Baiklah, nanti boleh lah dicoba ke depannya ya. Iya ya, baik ya ke depan ya.
3: Pengen aku itu tuh.
0: Oke deh.
1: Hebat
0: karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita ke closing statement terakhir ke Pak Rahman terlebih dahulu. Gimana nih Pak harapan Pak Rahman ke depannya untuk UMKM Sumatera Selatan di era digital?
1: Oke, untuk harapannya khususnya untuk UMKM di Sumatera Selatan, untuk saya yang pertama, ayolah untuk mendukung UMKM naik kelas ini, kita sama-sama memanfaatkan platform digital sebaik-baiknya, dan juga yang paling penting menjaga kemasan, kebersihan, dan kesehatan dari satu produk, karena produk itu bukan cuma kita cari untungnya, tapi kalau bisa cari yang halal dan baik juga. Makasih.
0: Oke, silakan Mbak Buika.
4: Ya, kalau dari kami sama tidak jauh juga dari Mas Rahman, bahwasanya memang usaha itu harus konsisten ya. Jadi harus setiap hari kita melakukan inovasi-inovasi, pembaruan, jadi terlihat konsisten kita ke depannya seperti itu.
0: Oke, siap. Pak Topo silakan Pak, harapannya untuk UMKM Sumatera Selatan ke depan, Pak?
3: Untuk UMKM Sumatera Selatan, masa aku balik ke ECA itu, pemerintah lagi. Bagaimana caranya supaya masyarakat kita ini jangan banyak nganggur. Nah sudah, kita ajari tadi, di kantor lurah apa itu, sudah kita ajari. Insya Allah lah, kalau memang konsisten, tidak usah banyak-banyak biaya gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Berarti dari Pak Topo, semoga kedepannya akan ada pelatihan-pelatihan untuk UMKM Sumatera Selatan. Ya kalau pemerintah, itu tadi,
3: pokoknya bukan pemerintah, siapa be?
0: Oke, Bapak.
3: Apa anggota DPR yang banyak duitnya, sudah gitu ini kan?
0: Baik.
3: Jangan disimpan bayar duit.
0: Baik sih, terima kasih banyak Pak Topo. Dan juga pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program Palembang Menyapa pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangannya pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rahman Bayumi dan juga ada Ibu Ika Febrianti serta Bapak Burlian Topo atas waktu dan kesediaannya hadir di Studio Pro 1. Semoga apa yang telah kita sampaikan dalam dialog pagi ini dapat menjadi tambahan informasi pendengar dan referensi juga bagi para pendengar khususnya pelaku UMKM. Terima kasih juga para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang pada pagi hari ini. Saya Alvina Damayanti dan seluruh tim pamit undur diri dari Palembang Menyapa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Palembang Menyapa.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Cek Fakta kali ini beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, BKN ataupun Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBN ke dari APBD ke APBN secara langsung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 104 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI ini pendengar merupakan ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait, agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung pada hari ini di Halo RRI, kami akan menyampaikan informasi mengenai program Halo RRI yang kembali menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Menanggapi aduan mengenai pungutan biaya kelulusan di sekolah swasta, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menegaskan sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa dengan alasan biaya kelulusan belum dilunasi. Persoalan tersebut pendengar disampaikan Aan warga Perumnas Sako Palembang dalam siaran Halo RRI Pro 1 Palembang pada hari Rabu 15 Juli 2026, tepatnya minggu lalu. Ia mempertanyakan apakah pungutan biaya kelulusan ini hanya berlaku di sekolah negeri atau juga di sekolah swasta karena masih ditemukan juga biaya penebusan ijazah dan pungutan lainnya. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah mengatakan, Ombudsman telah menerima sejumlah laporan terkait pungutan biaya kelulusan dan menurutnya sekolah wajib menjelaskan dasar setiap pungutan yang dibebankan kepada peserta didik. Adrian juga menjelaskan, kebutuhan administrasi seperti pencetakan sampul ijazah seharusnya tidak dibebankan kepada siswa apabila dapat dibiayai melalui dana bantuan operasional sekolah ataupun dana BOS. Namun pendengar, pada sekolah swasta terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan adanya pungutan di luar dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Ombudsman masih menemukan pungutan yang nilainya jauh melebihi biaya administrasi, bahkan terdapat laporan sekolah swasta yang meminta pembayaran hingga Rp400.000 sebagai syarat pengambilan ijazah. Adrian menambahkan praktik penahanan ijazah ini juga pernah ditemukan di sejumlah sekolah negeri akibat tunggakan iuran. Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk pelayanan yang tidak sesuai aturan dan berpotensi menjadi maladministrasi. Ombudsman mengimbau, masyarakat tidak ragu untuk melaporkan dugaan pelanggaran apabila sekolah tetap memaksakan pungutan atau menahan ijazah. Sebelum melapor, para orang tua disarankan terlebih dahulu menyampaikan keberatan kepada pihak sekolah untuk mencari penyelesaian. Apabila persoalan tidak terselesaikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Radio nomor 1 Palembang atau melalui layanan WhatsApp di 0811-970737. Dan Ombudsman memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami informasikan kembali juga pendengar program Halo RRI ini disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, tepat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selanjutnya masih terkait program Halo RRI yang kembali menjadi jembatan menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mendorong tindak lanjut terhadap persoalan vandalisme di Kota Palembang. Menindaklanjuti laporan pendengar, Satpol PP ataupun Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Palembang ini memperkuat patroli dan pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan. Keluhan tersebut disampaikan dalam siaran Halo RRI Pro 1 Palembang, Rabu 15 Juli 2026 oleh pendengar yang bernama Ahmad. Ia menilai, Aksi vandalisme ini masih sering sekali merusak fasilitas umum dan mengurangi keindahan Kota Palembang. Laporan itu diteruskan tim Halo RRI kepada Satpol PP Kota Palembang untuk memperoleh penjelasan dan langkah penanganan. Satpol PP memastikan pengawasan terus ditingkatkan sebagai upaya mencegah aksi perusakan fasilitas publik. Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison mengatakan, pihaknya telah mengerahkan unit reaksi cepat untuk melaksanakan patroli rutin, terutama pada malam hari. Patroli ini pendengar terus difokuskan di sejumlah kawasan yang berpotensi menjadi lokasi vandalisme dan gangguan ketertiban umum. Menurut Harrison, patroli dilakukan secara terpadu bersama Polrestabes Palembang dan jajaran Polsek. Sinergi tersebut memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat juga penanganan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Selain meningkatkan patroli, pendengar, Pemkot Palembang memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan serta membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme. Harrison juga menjelaskan, rekaman CCTV telah membantu aparat mengungkapkan beberapa kasus vandalisme, termasuk perusakan di kawasan Simpang Lampu Merah Caritas. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id, dan Anda bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI yang kembali hadir untuk Anda untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Jadi silakan Anda sampaikan keluhan ataupun aspirasi terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan hubungi kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Sembari menunggu pendengar yang bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar, ada informasi selanjutnya dari BPBD Kabupaten Banjarmasin yang memperkuat upaya mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya potensi kekeringan dan titik api di sejumlah wilayah Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 4 posko siaga. Posko ditempatkan di Kecamatan Rambutan, Tanjung Lago, Banjarmasin 3, dan Pulau Rimau. Menurut Reza, wilayah tersebut dipilih karena termasuk daerah yang rawan mengalami karhutla dan kekeringan saat musim kemarau. Setiap posko juga dilengkapi armada tangki air untuk membantu kebutuhan air bersih warga. Ia menyebut dampak kekeringan ini mulai dirasakan masyarakat sejak Juni 2026. Beberapa kelurahan di Kecamatan Banjarmasin 3 sudah menerima bantuan distribusi air bersih dari BPBD. Selain kekeringan, pendengar, BPBD juga mencatat peningkatan kejadian karhutla selama Juli 2026. Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering ditemukan titik api. Reza menjelaskan sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan gambut sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena itu, BPBD bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan tim pemadam darat untuk mempercepat penanganan. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api. Warga juga diminta untuk lebih bijak menggunakan air bersih selama puncak musim kemarau berlangsung. Pendengar, masih terkait mengenai kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Diadakan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC di Sumatera Selatan yang dilakukan 19 hingga 30 Juli 2026. OMC ini dilaksanakan Kementerian Kehutanan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Menurutnya, OMC yang dilakukan pada akhir Juli ini merupakan dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan dan diharapkan juga dapat terjadi di lokasi-lokasi terjadinya karhutla sehingga membantu penekanan perkembangan titik api dan mempercepat penanganan di lapangan. Hujan yang dihasilkan OMC ini diharapkan tidak hanya membantu proses pemadaman, tetapi juga meningkatkan ketersediaan air di embung dan kanal yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber air bagi tim pemadam. Air hujan ini, pendengar, diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman, mengisi embung dan kanal, serta membasahi lahan yang semakin mengering. Karena itu, pelaksanaan OMC didukung oleh BMKG dalam menentukan potensi turunnya hujan. Sedangkan Koordinator Lintas Udara Ferdian menyebut, didukung tim Lanut Sri Mulyono Herlambang, yang memberikan dukungan dalam koordinasi lalu lintas udara, aspek teknis penerbangan, dan keselamatan selama operasi berlangsung. Pada hari pertama pelaksanaan OMC, tim melakukan satu kali sorti penyemaian awan dengan menebarkan 800 kg natrium klorida ataupun NaCl di wilayah Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Diharapkan juga semoga OMC ini dapat optimal sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian karhutla di Sumatera Selatan, terutama di daerah yang menjadi prioritas karhutla. Dan pendengar, kami informasikan lagi program Halo RRI masih akan hadir untuk Anda pada hari ini yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda sampaikan berupa keluhan ataupun aspirasi Anda melalui line telepon kami di 0711-369977 atau di di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang serta melalui aplikasi RRI Digital di live chatnya. Terkait program Halo RRI ini yang kembali memfasilitasi penyelesaian persoalan pelayanan publik dengan mengangkat kasus status kepemilikan tanah di Kabupaten Banjarmasin. Kita ke pesan WhatsApp dulu pendengar ini, ada sudah ada pendengar yang bergabung dari Pak Syaiful warga Talang Ratu. Selamat pagi, halo RRI, saya Syaiful warga Talang Ratu mau menyampaikan laporan terkait lampu jalan di kawasan Talang Ratu Lorong Pamili KM5, tiang lampu jalan miring. Mohon pihak terkait dapat memperbaiki tiang lampu ini, jangan sampai sudah roboh dulu baru mau bergerak memperbaikinya. Untuk pendengar kami Pak Syaiful yang berada di Talang Ratu, kilometer 5 Palembang, terkait keluhan ataupun informasi mengenai lampu jalan di kawasan Talang Ratu ini yang sudah hampir rubuh ataupun miring, akan segera kami tindak lanjuti ke pihak terkait. Akan kami informasikan juga segera untuk informasi selanjutnya ke Pak Syaiful ataupun pendengar Pro 1 RRI Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Halo RRI untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Silakan kami sampaikan juga kepada para pendengar untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Untuk program Halo RRI ini kembali memfasilitasi penyelesaian persoalan pelayanan publik pendengar dengan mengangkat kasus status kepemilikan tanah di Kabupaten Banyuasin. Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat lebih cermat memeriksa legalitas tanah sebelum melakukan transaksi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Persoalan tersebut disampaikan pendengar bernama Zakaria dalam siaran Halo RRI Pro 1 Palembang, Rabu 15 Juli 2026. Ia mempertanyakan keabsahan tanah yang dibelinya karena dokumen yang dimiliki hanya berupa surat keterangan dari kelurahan dan kwitansi jual beli. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah mengatakan, calon pembeli harus memastikan terlebih dahulu status dan riwayat tanah. Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah tanah benar-benar dikuasai oleh penjual dan tidak menjadi objek sengketa. Menurut Adrian, kepemilikan tanah ini tidak hanya ditentukan oleh dokumen yang dimiliki pembeli. Masyarakat juga perlu memastikan tidak ada pihak lain yang memiliki atau mengklaim lahan tersebut. Khusus di Kabupaten Banyuasin, pendengar, Adrian menjelaskan sejak 2014 ini telah berlaku peraturan daerah yang mengatur penerbitan surat kepemilikan tanah. Dokumen tersebut umumnya diterbitkan oleh pihak kecamatan setelah melalui proses verifikasi bersama pemerintah desa atau kelurahan. Ia menilai surat yang diterbitkan kecamatan memiliki kekuatan administrasi yang lebih baik dibandingkan surat keterangan dari kelurahan maupun kwitansi jual beli. Namun, dokumen tersebut tetap berbeda dengan bukti kepemilikan yang diakui paling kuat secara hukum. Adrian juga menegaskan bukti kepemilikan tanah yang memiliki kekuatan hukum paling kuat ini adalah SHM ataupun sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Karena itu, masyarakat disarankan untuk segera melengkapi dokumen kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melakukan transaksi. Ia menambahkan, transaksi tanah yang hanya didukung kwitansi ataupun surat keterangan tidak selalu menimbulkan masalah apabila tanah benar-benar dikuasai penjual dan tidak dalam sengketa. Meski demikian, pendengar, masyarakat tetap diimbau untuk lebih teliti agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari potensi konflik di masa mendatang. Kami informasikan kembali, program Halo RRI ini disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang. Melalui program tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selanjutnya akan kami teruskan kepada instansi terkait untuk memperoleh penjelasan maupun tindak lanjut. Informasi selanjutnya pendengar ini dari Ogan Ilir. Polres Ogan Ilir melaksanakan kegiatan pengecekan stok pendistribusian dan antrian kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya kemarin yaitu pada hari Selasa 21 Juli 2026. Dalam kegiatan itu, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti menekankan, setiap polsek intensif melakukan pengawasan antrian kendaraan di SPBU wilayah masing-masing. Adapun, Kapolres merinci Polsek Indralaya melakukan pengaturan di SPBU depan Komplek TPI, Polsek Pemulutan melakukan patroli di SPBU Desa Pegayut dan SPBU Babatan Saudagar, serta Polsek Tanjung Raja melakukan pengaturan dan pengecekan di SPBU Tanjung Raja. Adapun Kapolres AKBP Rizka melakukan pengecekan yang dipusatkan di SPBU Romi Herton, Kecamatan Indralaya Utara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ogan Ilir memberikan imbauan kepada pengawas SPBU agar pengisian BBM bersubsidi ini dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak dilakukan pengisian berulang-ulang. Dari hasil pemantauan pendengar, antrian panjang di pompa BBM jenis solar terjadi karena banyaknya kendaraan bermuatan besar dan kapasitas halaman SPBU yang terbatas. Antrian ini juga dipicu kendaraan dari Kota Palembang. Kapolres juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi kegiatan antrian BBM dengan menerjunkan

0: dan anggota Satlantas dan Polsek. Jajaran meningkatkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi SPBU. Kemudian pendengar, anggota Satreskrim juga melakukan penindakan terhadap pelakuan penimbun, pengisian berulang BBM bersubsidi, serta kecurangan pihak SPBU. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih dalam program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan apapun keluhan Anda terkait pelayanan publik ataupun PDAM serta listrik dan lain sebagainya melalui line telepon kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp kami. Ini dari Bapak Antoni di Palembang dengan keluhan untuk Ombudsman wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Bagaimana cara supaya tanah kepemilikan diambil oleh developer tetapi sudah dijaminkan ke bank yang ditunjuk sebagai penjamin dana untuk pembangunan perumahan? Tetapi pihak developer tidak ada inisiatif pembayaran sisa yang belum terbayar pihak yang punya tanah. Untuk Pak Antoni, informasi ataupun keluhan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Antoni akan segera kami tindak lanjuti kepada Ombudsman wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Tetapi kami himbau, Bapak juga bisa menghubungi langsung ataupun bisa langsung menyampaikan laporannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan ini ke Jalan Radio nomor 1 Palembang atau bisa melalui layanan WhatsApp, Bapak. Di 0811-9707-37, dikarenakan Ombudsman juga memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, selain itu kami juga memiliki informasi selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ataupun PUPR yang bergerak cepat menangani badan jalan yang amblas di ruas jalan Kabupaten Kelurahan Rawamaju, Kecamatan Talang Kelapa. Perbaikan ini dilakukan untuk memastikan jalur alternatif yang menghubungkan kawasan Tanjung Sari dan Rawamaju kembali aman digunakan masyarakat. Ruas jalan tersebut pendengar merupakan salah satu jalur alternatif yang cukup padat dilalui kendaraan, terutama saat terjadi kepadatan di jalan utama. Kerusakan pada bagian plat dekar menimbulkan potensi membahayakan pengguna jalan, sehingga membutuhkan juga penanganan segera. Penanggung jawab pekerjaan dari Dinas PUPR Banyuasin, Dedi, mengatakan, perbaikan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan tanggap darurat. Langkah tersebut diambil agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses masyarakat dapat segera dipulihkan. Ia juga menjelaskan pendengar, pekerjaan difokuskan pada pembangunan kembali plat dekar dengan ukuran 2 meter x 4,6 meter dengan ketebalan 25 cm. Tahap awal dilakukan pengecoran pada satu sisi jalan sebelum dilanjutkan ke sisi lainnya. Menurut Dedi, metode pengerjaan bertahap dipilih agar kualitas konstruksi maksud kami tetap terjaga. Apabila kondisi cuaca mendukung, seluruh proses perbaikan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu. Perbaikan jalan tersebut menggunakan anggaran pemeliharaan tanggap darurat sebesar Rp10 juta. PMK Banyuasin berharap penanganan ini dapat mengembalikan fungsi jalan sebagai akses alternatif yang aman bagi masyarakat. PMK Banyuasin juga memastikan pendengar, proses perbaikan terus dipantau hingga selesai. Dengan dukungan masyarakat yang mematuhi imbauan selama pekerjaan berlangsung, akses jalan di Kelurahan Rawamaju diharapkan dapat kembali berfungsi normal dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dan pendengar, informasi mengenai PUPR Banyuasin yang menindaklanjuti jalan amblas di Rawamaju sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI pada hari ini untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Palembang Pagi ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami sepanjang rangkaian acara dan juga hiburan di Palembang Pagi ini. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
7: Palembang siang ini.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
7: Palembang siang ini.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
8: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali hadir untuk Anda Palembang siang ini, edisi hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Bersama Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar ya, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tarari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, besok tanggal 23 Juli ya, atau nanti tanggal 23 Juli besok ini diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Dan dalam rangka memperingati Hari Anak ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA mengepanyakan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Langkah ini pendengar dilakukan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter anak sekaligus untuk menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan Hari Anak tahun 2025. Menurutnya, anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawainya, tetapi juga harus diberikan ruang bermain yang sehat dan juga mendidik. Arifah menjelaskan pihaknya telah meminta pemerintah daerah sejak tahun lalu menyediakan permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Setiap daerah katanya memiliki permainan khas yang mengandung nilai pendidikan karakter bagi anak. Menurutnya juga pendengar ya, permainan tradisional ini mengajarkan anak untuk bekerja sama, menghormati sesama, menunggu giliran, bersikap sportif, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehari-hari. Nilai kebersamaan itu tumbuh secara alami melalui aktivitas bermain bersama tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial anak. Dan mendengar ya, tentunya momentum Hari Anak nanti bisa kita manfaatkan untuk mengajak anak-anak untuk kembali bermain permainan tradisional. Soalnya di era sekarang ya, tidak bisa dipungkirin banyak anak yang lebih sering menghabiskan waktu di depan gadget. Padahal ya, lewat permainan tradisional mereka bisa belajar bekerja sama, saling menghargai, sportif, sekaligus ya yang lebih penting lebih aktif bergerak dan juga bersosialisasi dengan teman-temannya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

hingga 30 Juli 2026. OMC ini dilakukan Kementerian Kehutanan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar ya, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnato, mengatakan bahwa OMC yang dilakukan pada akhir Juli ini merupakan dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan. Jadi OMC diharapkan dapat terjadi di lokasi-lokasi yang terjadi karhutla, sehingga membantu menekan perkembangan titik api dan juga mempercepat penanganan di lapangan. Hujan yang dihasilkan melalui OMC diharapkan tidak hanya membantu proses pemadaman, tetapi juga meningkatkan ketersediaan air di embung dan kanal yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber air bagi tim pemadam. Karena itu pendengar, pelaksanaan OMC ini didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menentukan potensi turunnya hujan. BMKG ini sendiri berperan dalam menganalisis kondisi cuaca dan atmosfer, menyusun perakiraan cuaca serta menentukan potensi pertumbuhan awan yang layak untuk dilakukan penyemaian. Sedangkan Koordinator Lintas Udara Ferdian menyebut didukung tim Lanut Sri Mulyono Herlambang. Pihak Lanut memberikan dukungan dalam koordinasi lalu lintas udara, aspek teknis penerbangan dan juga keselamatan selama operasi berlangsung. Pada hari pertama pelaksanaan OMC, tim melakukan satu kali sorti penyemaian awan dengan menebarkan 800 kg natrium klorida atau NaCl di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki. Dan juga ya, ia berharap semoga OMC ini bisa optimal sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian karhutla di wilayah Sumatera Selatan, terutama di daerah yang menjadi prioritas penanganan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Palembang meningkatkan layanan koperasi berbasis digital untuk memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing usaha. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isnaini Mahdani, menyampaikan bahwa pihaknya menegaskan komitmen dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang modern, sehat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, pemerintah kota terus mendorong pengembangan koperasi melalui program pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan digitalisasi koperasi agar mampu menjawab tantangan ekonomi di era transformasi digital. Menurutnya, koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan permodalan, dan juga serta mengembangkan unit usaha yang memiliki daya saing tinggi. Dan pendengar, pemerintah Kota Palembang menilai digitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan koperasi dan juga memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing usaha anggota. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, koperasi didorong memanfaatkan teknologi digital mulai dari pencatatan keuangan berbasis aplikasi, layanan simpan pinjam digital, hingga pemasaran produk anggota melalui platform daring. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis teknologi, sehingga koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat pengembangan usaha produktif bagi masyarakat. Dan pendengar ya, berdasarkan hasil penilaian, terdapat 3 koperasi dengan predikat kesehatan terbaik di Kota Palembang, yaitu Koperasi Konsumen Karyawan Patra RU3, Koperasi Konsumen Maritim Wijaya Kusuma, dan juga Koperasi Konsumen Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta transformasi digital, pemerintah Kota Palembang optimis koperasi akan semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi dan juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang modern, sehat, dan terpercaya. Dan pendengar, itu dia tadi informasi ya mengenai pemerintah Kota Palembang yang meningkatkan layanan koperasi digital untuk memperluas akses pasar. Kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So yeah, I'm really excited and I think it was just perfect for me.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Let's hear for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama programa 3 RRI. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang, siang ini pendengar kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan kami informasikan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan kami hadirkan info pas jam. Lalu juga kita akan mendengar

0: Sekejap.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Бас Джам Пруса.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang mematangkan persiapan revitalisasi Sungai Bendung untuk mengurangi resiko banjir saat musim hujan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Sumatera 8 dan sejumlah instansi terkait. Asisten 1 Bidan Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Palembang, Kiagus Sulaiman Amin, mengatakan berbagai kendala termasuk administrasi dan pendataan terus diselesaikan. Koordinasi dengan BPN, Camat, dan Lurah juga dilakukan agar proyek berjalan sesuai rencana. Pelaksanaan fisik revitalisasi dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Proyek ini diharapkan meningkatkan kapasitas aliran Sungai Bendung, sehingga mampu mengurangi genangan dan banjir di kawasan rawan. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, RW, Ustadz, dan Ustazah. Saat ini proses verifikasi data calon penerima manfaat tengah dilakukan agar program tersalurkan tepat sasaran. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja sektor rentan. Melalui Universal Coverage Jam Sostek, peserta akan memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun santunan kematian. Selain RT, RW, Ustadz, dan Ustazah, perluasan kepesertaan juga menyasar pekerja rentan lainnya, termasuk pelaku UMKM. Program ini diharapkan memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong target universal coverage Jam Sostek di Kota Palembang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridohannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting,

ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: der Welt.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi bayi dan anak Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat melalui kerjasama dengan UNICEF dalam program 2026 hingga 2030. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi, mendukung tumbuh kembang anak, serta mencegah malnutrisi, obesitas, dan penyakit tidak menular melalui penguatan pengawasan pangan olahan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa sinergi bersama UNICEF ini diharapkan mampu membantu anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan juga mengembangkan potensi mereka secara optimal melalui akses terhadap pangan yang aman dan juga bergizi. Sementara itu, pendengar, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina menambahkan bahwa kerjasama lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas, dan juga berdaya saing. Melalui dukungan teknis dari UNICEF, BPOM juga akan mengembangkan berbagai kebijakan berbasis sains, termasuk dengan pelabelan gizi di bagian depan kemasan, pembatasan pemasaran dengan pemasaran pangan kepada anak, serta kajian terhadap pangan ultra proses. Dan pendengar ya, kami infokan untuk Anda nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan warta berita dengan informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah lai dikit, bah. Jadi macet kali ini ha jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau utilitasnya sikok-sikok akan dirapikan, ya. Sesuai dengan programnya Pak Wali, bahwa yang kecepatan pertama yang akan kita rapikan itu kabel internet. Yang paling semerawut itu kabel internet. Di Jalan Pom 9, kita akan, Pak Wali akan melakukan.
3: Lantas

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang mulai melakukan penataan kabel internet sebagai upaya menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan aman. Insiden kebakaran sumur minyak ilegal di HGU, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan perlu langkah konkret untuk menata ulang aktivitas tambang rakyat yang belum memiliki izin resmi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, pemerintah kota Palembang mulai melakukan penataan kabel internet sebagai upaya menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan aman.
1: Pemerintah kota Palembang mulai menata kabel internet yang selama ini terlihat semerawut di sejumlah ruas jalan. Penataan diawali di Jalan POM 9 sebagai langkah awal menciptakan jaringan utilitas yang lebih rapi, aman, dan tertata. Kedepan, pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan sistem utilitas terpadu berupa box utilitas yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Penataan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Palembang seperti Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Raja Wali, dan sejumlah ruas jalan lainnya. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan penataan dilakukan sebagai upaya pemerintah kota merapikan kabel-kabel internet yang selama ini mengganggu estetika kota. Dijadwalkan, kick-off penataan akan dilaksanakan di Jalan POM 9. Wali Kota Palembang dijadwalkan juga akan memimpin seremoni yang ditandai dengan pemotongan kabel sebagai simbol dimulainya program penataan kabel utilitas.
2: Kabel utilitasnya siko-siko akan dirapikan, ya, sesuai dengan programnya Pak Wali, bahwa yang kecepatan pertama yang akan kita rapikan itu kabel internet yang paling semerawut itu kabel internet di Jalan POM 9. Kita akan Pak Wali akan melakukan kick off seremoni penataan dan bentuk pengguntingan kabel yang semerawut itu.
1: Melalui penataan ini, pemerintah kota Palembang berharap wajah kota menjadi lebih tertib dan nyaman dipandang. Selain memperindah kawasan perkotaan, penataan kabel utilitas juga diharapkan meningkatkan keselamatan masyarakat serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan jaringan utilitas di masa mendatang. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perketat lalu lintas hewan dengan sertifikat veteriner untuk menjaga keamanan pangan daerah.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menegaskan seluruh lalu lintas hewan, produk hewan, serta media pembawa penyakit hewan, baik antar kabupaten kota maupun antar provinsi, wajib dilengkapi sertifikat veteriner. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, DRH Japri Rizal, mengatakan lalu lintas hewan maupun produk hewan tanpa sertifikat veteriner merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melanggar aturan, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan resiko penyebaran penyakit hewan dan mengancam keamanan pangan asal hewan. Menurut Jaf Rizal, sertifikat veteriner tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi jaminan bahwa hewan dan produk hewan yang dilalu lintaskan telah memenuhi persyaratan kesehatan veteriner. Dengan demikian, keamanan pangan dapat terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan.
4: Sertifikat veteriner ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan hewan yang membuktikan bahwa hewan atau produk hewan telah memenuhi standar kesehatan, keamanan, higien sanitasi. Nah, sertifikat ini menjadi syarat wajib untuk menjamin kelayakan edar, keamanan konsumsi, dan lalu lintas produk hewan antar wilayah.
3: Ditambahkan DRH Jaf Rizal, penertiban sertifikat veteriner produk hewan mensyaratkan kepemilikan nomor kontrol veteriner sebagai bukti bahwa unit usaha telah memenuhi standar HIGMI, sanitasi, dan keamanan pangan asal hewan. Sementara untuk hewan hidup, sertifikat veteriner diterbitkan setelah seluruh persyaratan kesehatan hewan, dokumen pendukung, serta penerapan good veterinary practice telah dipenuhi. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menunjukkan tingginya aktivitas lalu lintas hewan dan produk hewan di Sumatera Selatan. Sepanjang 2025 diterbitkan sebanyak 13.899 sertifikat veteriner. Sedangkan sejak Januari hingga awal Juli 2026 telah diterbitkan 6.351 sertifikat. Tingginya mobilitas tersebut menjadi alasan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara profesional dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemprov Sumsel terus memperkuat sinergi dengan Satgas Pengawas Pangan, Balai Karantina, Pemerintah Kabupaten Kota, aparat penegak hukum, serta berbagai instansi terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh lalu lintas hewan dan produk hewan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan hewan, melindungi masyarakat dari resiko penyakit, sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan melalui pengawasan yang konsisten. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor peternakan secara berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 36 balita dari 18 kecamatan Kota Palembang mengikuti penilaian balita sehat tingkat Kota Palembang yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6: Penilaian balita sehat tingkat Kota Madya digelar di Lobi Sriwijaya Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli tahun 2026 sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan balita. Kegiatan ini diikuti 36 balita dari 18 kecamatan yang terdiri dari dua kategori usia yakni 6 hingga 24 bulan dan 2 hingga 5 tahun. Pada penilaian tersebut, peserta dinilai berdasarkan sejumlah indikator antara lain status gizi, perkembangan dan pertumbuhan, kelengkapan imunisasi kesehatan gigi dan mulut, serta perkembangan fisik dan psikologis sesuai dengan tahapan usia. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pembinaan kesehatan anak sejak dini guna menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengatakan penilaian balita sehat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat posyandu, puskesmas, kecamatan hingga tingkat kota. Seluruh kecamatan di Kota Palembang tahun ini mengirimkan wakil terbaiknya pada dua kelompok usia yang diperlombakan.
7: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pembinaan, pengembangan kesehatan dan kesejahteraan yang dimulai sejak dini sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan optimal. Pemilihan atau penilaian ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat posyandu di kelurahan, kemudian tingkat puskesmas, dan lanjut ke tingkat kecamatan. Dan hari ini dilakukan penilaian lomba balita sehat tingkat Kota Palembang. Peserta penilaian balita sehat tingkat Kota Palembang terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok 6 bulan sampai dengan 24 bulan, dan yang kedua adalah kelompok umur 2 sampai dengan 5 tahun. Dan kegiatan ini pada hari ini diikuti oleh 36 balita dari kedua kelompok umur dari 18 kecamatan di Kota Palembang. Alhamdulillah Ibu, hari ini semua kecamatan mengirimkan untuk peserta lomba dari dua kelompok umur. Tim penilai terdiri dari dokter anak, psikolog, dokter gigi, tim penggerak PKK Kota Palembang, dan ahli gizi. Persyaratan peserta penilaian balita sehat tingkat Kota Palembang tahun 2026 adalah yang pertama, juara 1 untuk kelompok umur 6-24 bulan dan juara 1 kelompok umur 2-5 tahun tingkat kecamatan. Jadi harapannya memang kegiatan ini dilakukan secara berjenjang, bukan hanya dicopot, tapi mewakili pemenang tingkat kecamatan. Kedua, identitas balita jelas. Jadi umur, anak keberapa dibuktikan dengan kartu keluarga. Kemudian perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi baik perkembangan mental dan perkembangan jasmani itu dilakukan penilaian. Selanjutnya adalah ibu peserta, ibu atau bapak ini peserta atau akseptor KB aktif.
6: Sementara itu tim penilai sendiri terdiri atas dokter anak, psikolog, dokter gigi, dan ahli gizi, juga tim penggerak PKK Kota Palembang. Selain merupakan juara pertama tingkat kecamatan, peserta juga harus memenuhi persyaratan administrasi, memiliki perkembangan sesuai usia, serta berasal dari keluarga yang aktif mendukung program kesehatan termasuk sebagai aseptor KB aktif. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, jumlah titik panas di Sumatera Selatan mulai menurun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada karena musim kemarau masih berlangsung dan potensi kebakaran hutan dan lahan belum berakhir.
8: Berdasarkan pantauan citra satelit BMKG, jumlah titik panas di Sumatera Selatan turun dari 282 menjadi 176 titik, dengan tingkat kepercayaan rendah hingga sedang. Penurunan tersebut didukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak 19 hingga 31 Juli 2026. Staf Data dan Informasi BMKG, SMB 2 Palembang, Aurelia Intan Sabila mengatakan, BMKG memperkirakan cuaca selama sepekan ke depan masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah. Akibat dinamika atmosfer berupa konvergensi dan konfluensi, serta pola angin dari arah timur hingga barat daya.
9: Mempengaruhi kondisi cuaca saat ini, yaitu dinamika atmosfer berupa konvergensi dan konfluensi di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, kondisi angin juga cenderung didominasi dari arah timur hingga barat daya.
8: BMKG mengimbau masyarakat tetap disiplin mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Ayu Siti Fatima melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI menata kembali aset daerah melalui pemeriksaan kendaraan dinas.
10: Pemerintah Kabupaten PALI menggelar apel pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya penataan dan pengawasan aset daerah. Seluruh kendaraan roda 2 hingga roda 4 milik organisasi perangkat daerah dikumpulkan untuk memastikan aset tetap dikuasai instansi yang berwenang dan digunakan sesuai fungsinya. Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, Kartika Yanti, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi real setiap kendaraan dinas, mulai dari yang masih layak pakai, rusak ringan, rusak berat, hingga yang sedang menjalani perbaikan. Pemeriksaan ini melibatkan BPKAD, Inspektorat, dan Satpol PP, sedangkan kendaraan yang belum dapat dihadirkan akan ditelusuri dan diperiksa kembali agar seluruh aset daerah dapat dipertanggungjawabkan.
11: Memang harus kita laksanakan, Pak. Jadi kita bisa lihat kondisi kendaraan yang jadi barang milik daerah kita, kondisinya seperti apa. Apakah masih layak pakai atau tidak, masih adakah wujudnya atau tidak. Tadi kan dengar sendiri bahwa ada yang tidak bisa dihadirkan dalam kondisi rusak parah, ada yang rusak ringan, ada yang lagi di bengkel. Nanti kita periksa lagi, hari ini yang kendaraan hadir di sini diperiksa semua oleh tim dari BPKAD, Inspektorat, dan Satpol PP ya. Nah, diperiksa STNK-nya, diperiksa apa rangka kendaraannya.
10: Tim gabungan memeriksa kondisi fisik kendaraan sekaligus mencocokkan kelengkapan administrasi seperti STNK, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan data inventaris aset daerah. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan pengelolaan barang milik daerah berlangsung tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Anggar Virga Pradipta melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan akan melakukan penataan ulang aktivitas tambang rakyat ilegal di Musi Banyuasin guna mencegah bencana kebakaran terulang kembali.
12: Insiden kebakaran sumur minyak ilegal di area HGU PT Hindoli Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin menjadi alarm keras bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menanggapi persoalan ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Heru menegaskan perlunya langkah konkret untuk menata ulang aktivitas tambang rakyat yang belum mengantongi izin tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dalam tinjauannya di lokasi kejadian, pemerintah daerah melihat urgensi penertiban segera. Namun alih-alih menetap menutup paksa, pendekatan yang ditawarkan adalah pembatasan aktivitas sementara sembari mencari formula skema kerjasama yang tepat antara masyarakat dan pemilik lahan. Herman Heru mengatakan salah satu solusi yang tengah digodok adalah skema business to business atau B2B. Melalui model ini diharapkan keberadaan sumur minyak rakyat tidak lagi menjadi beban atau kerugian bagi perusahaan pemilik lahan. Namun di sisi lain, tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mencari nafkah.
13: Atas wilayah yang sudah terlanjur sumur oleh rakyat, dibatasi dulu. Baru kita naikkan ke jenjang pembicaraan berikutnya. Mungkin solusinya adalah B2B. Bisnis to bisnis, jadi perusahaan ini tidak dirugikan, masyarakat juga bisa bekerja. Maka itu momentum kejadian kebakaran kemarin kita jadikan untuk evaluasi dulu, ambil menata berapa sih sebenarnya lahan yang terdampak dari usaha-usaha rakyat yang disinyalir tanpa izin di lokasi.
12: Herman Heru menambahkan saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi mendalam untuk memetakan luasan lahan yang terdampak serta jumlah usaha rakyat yang beroperasi tanpa izin di kawasan tersebut. Momentum pasca kebakaran ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan dan penataan ulang secara menyeluruh. Rian Apridani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Puskesmas Sukajadi imbau masyarakat Talang Kelapa waspadai gigitan nyamuk Aedes aegypti pada jam tertentu. Masyarakat perlu memahami pola aktivitas nyamuk agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.
14: Petugas kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti pada waktu-waktu tertentu. Imbauan ini penting mengingat nyamuk penyebab demam berdarah dengue atau DBD lebih aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Kepala Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Dr. Repiani mengatakan, masyarakat perlu memahami pola aktivitas nyamuk agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dikatakan Dr. Repi, nyamuk Aedes aegypti biasanya aktif menggigit pada pagi sekitar pukul 9 hingga 10, kemudian kembali aktif pada sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 5.
15: Ya, jamnya itu biasanya yang dia menyerang itu pagi sekitar jam 9, jam 10, sama sore jam 4, jam 3, jam 4, jam 5-an gitu. Sore jam 4, jam 5 itu dia ini lagi, nanti pagi. Makanya kita nyemprotnya itu biasanya kalau enggak di pagi kita ambilnya. Di jam-jam di atas jam 8, jam 9. Pas mereka lagi ininya ya.
14: Menurutnya, waktu tersebut menjadi periode yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak yang sedang beraktivitas di sekolah maupun masyarakat yang banyak beraktivitas di luar rumah. Meski demikian, Dr. Repiani menegaskan pemberantasan DBD tidak cukup hanya mengandalkan pengasapan atau fogging. Langkah yang paling efektif tetap dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta menggunakan langkah perlindungan tambahan.
15: Tapi ya fogging itu bukan harga mati bahwa DBD hilang, nyamuknya enggak. Itu cuma mengusir sementara nyamuk atau membuat nyamuk dewasa mati. Paling kan 2-3 hari, nanti ada lagi. Ada. Cuma sebenarnya yang benernya ya kalau kita itu PSN gitu 3M+, jadi pemberantasan sarang nyamuk. Jadi melalui 3M+ tadi ada menguras, mengubur, nutup segala macam. Plusnya bisa kita pakai mau juang tuh apa namanya, ikan tempalo bisa, pakai autan segala macam tuh bisa, atau pakai abate, atau pakai apa lavender itu buang apa yang untuk misal nyamuk, alisian, misalnya. Bukan yang memang tumbuhan itu maksudnya kan.
14: Puskesmas juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi yang berlangsung beberapa hari, terutama jika disertai lemas, mual, atau muncul bintik-bintik merah pada kulit. Penanganan sejak dini dapat mencegah kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap waktu aktif nyamuk dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penyebaran demam berdarah dengue diharapkan dapat ditekan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
17: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
18: dan WJFC tidak akan terpengaruh terkait
19: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
20: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat atau talent scouter khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada potensial dan bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sumatera Selatan, Syahril Musa, mengatakan turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumatera Selatan bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta. Data yang dikumpulkan akan menjadi fondasi database pemain berbakat Sumatera Selatan untuk program pembinaan jangka panjang. Selain memburu bakat, kompetisi ini dirancang untuk menambah jam terbang bertanding anak-anak usia sekolah dasar dalam atmosfer kompetisi yang sehat.
20: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumatera Selatan juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar kepelatihan yang terarah, PSSI Sumatera Selatan optimistis dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang mulai melakukan penataan kabel internet sebagai upaya menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan aman. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan akan melakukan penataan ulang aktivitas tambang rakyat ilegal di Musi Banyuasin guna mencegah bencana kebakaran terulang kembali. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 같아.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dan pendengar ya, karena besok diperingati Hari Anak Nasional nih. Dan juga kebetulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini saat ini ya sedang mengampanyekan tentang permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional ini. Karena ya, hal ini sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai ataupun ponsel. Jadi di Indonesia Banget kali ini kita bakal ngobrolin nih, kira-kira permainan anak apa yang dulunya favorit untuk dimainkan. Kan banyak tuh, di Palembang sendiri banyak jenis permainan anak ya yang bisa dilakukan ya. Dan sekarang mungkin udah jarang dimainkan karena anak-anak sudah lebih apa ya, lebih suka bermain dengan gawainya di rumah, jadi sosialisasinya jadi kurang nih. Tapi kita flashback dikit nih, kita ceritain pengalaman di zaman dulu mungkin. Ada permainan tradisional apa yang masih berkesan dan masih diingat sampai sekarang. Tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung di Indonesia Banget di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977. Atau bisa juga pendengar ya melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa penelpon pertama kita di Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang. Halo? Indonesia Banget, selamat siang. Dengan siapa di mana? Baik, sepertinya tidak ada suaranya nih. Boleh dicoba lagi ya di 0711-369977. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ega.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Biasa, kembarannya Mbak Ega.
0: Biasa nih, ada Mbak Eli di Gandus ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, apa kabar nih Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Udah makan siang?
1: Udah 2 kali malam.
0: Oh, selalu ya, kalau ditanya makan siang, kayaknya yang paling sering makan siang nih Mbak Eli.
1: Belum 2 kali, belum itu Mbak, belum makan Mbak.
0: Oh, belum ya, belum terasa kenyangnya ya Mbak Eli ya? Oke, Mbak Eli, kita hari ini bahas tentang permainan anak nih, permainan tradisional. Kira-kira yang paling berkesan untuk Mbak Eli apa?
1: Banyak Mbak kalau mau disebutin.
0: Yang paling berkesan deh?
1: Oh ini, lompat karet itu Mbak.
0: Lompat karet.
1: Iya, terus permainan benteng-bentengan gitu kan.
0: Benteng-bentengan. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh terakhir kali main?
1: Tahun 2006-2007an gitu kan.
0: Oh.
1: Kalau nggak salah.
0: Oke, jadi yang paling favorit itu ya? Lompat tali tadi ya Mbak Eli ya?
1: Iya Mbak, agak senang banget Mbak.
0: Kenapa tuh senang? Karena jago nggak?
1: Ada kelompok-kelompok kan rame gitu Mbak.
0: Oke. Tapi Mbak Eli termasuk yang jago nggak sih?
1: Alhamdulillah termasuk Mbak.
0: Termasuk yang jago ya, jadi selalu menang nih Mbak Eli.
1: Betul sekali Mbak.
0: Oke deh. Tapi sekarang Mbak Eli masih sering lihat nggak orang main lompat tali?
1: Kalau di kampung itu masih ada Mbak, tapi masih ada. Perumahan-perumahan kayak ini mana ada lagi Mbak.
0: Oh, jadi memang udah jarang ya Mbak Eli ya?
1: Iya, tapi kalau di kampung masih ada Mbak anak-anak main kayak
0: gitu. Oke, jadi tergantung lingkungannya juga ya. Oke, dan Mbak Eli mau lagu apa?
1: Oh, lagunya apa ya?
0: Apa, hayo?
1: Apa ya Mbak?
0: Apa? Dari siapa nih penyanyinya?
1: Mbak mikir dulu.
0: Boleh, boleh.
1: Jam mikirnya Mbak.
0: Siapa nih?
1: Aduh, apa ya? Krispati lah aja ke Krispati.
0: Krispati yang judulnya?
1: Judulnya Aku Harus Jujur, Mbak.
0: Aku Harus Jujur.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa, Mbak Eli?
1: Dikirim buat Bang Andra sama Anggi, jangan enggak masuk sama Mbak Eka. Mm-hmm.
0: Ya semoga masuk ya Mbak Anggi ya.
1: Iya dong. Terus ada Sisi sama Bang Ujunya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Sisi masuk gak usah terima Mbak Egy.
0: Langsung di reject.
1: Terus ada Bang Herdian, Bang Aldo, ada Bang Robi juga, Bang Irin, Bang Sang, terus ada siapa lagi ya? Bang Akbar sama Bang Aldo, Bang Ari di Sekayu.
0: Oke.
1: Okay. Sama Bang Iwannya di sana.
0: Oke, okay, baik.
1: Kayaknya segitu aja deh Mbak Ega.
0: Oke, okay, baik Mbak Eli, terima kasih ya.
1: Habis waktunya Mbak.
0: Iya, nanti diputerin ya Krispati, aku harus jujurnya Mbak Eli ya, ditungguin ya.
1: Terima kasih buat Mbak Ega. Udah makan belum Mbak Ega?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Tapi belum dua kali
0: kan? Belum.
1: Iya, buat Mbak Ega pokoknya semoga cepet. Cepet apa ya Mbak?
0: Cepet apa? Cepet kaya?
1: Oh, amin.
0: Oke okay, deh.
1: Jangan lupa bagi-bagi ya Mbak.
0: Siap.
1: Salam buat Mbak Dera, semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Oke okay, siap Mbak Eli.
1: Jaga kesehatan pokoknya.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Eli ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar tadi ada Mbak Eli di Gandus. Di belakang Mbak Eli ada siapa? Langsung saja kita sapa. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Sama Sahrul kan Mbak.
0: Sahrul di Pemulutan ya?
2: Iya Mbak Ega,
0: betul. Betul. Apa kabar nih Bang Sahrul?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ega.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana nih di Pemulutan?
2: Mendung Mbak, mau turun hujan sepertinya.
0: Oh, mau turun hujan ya. Oke, udah makan siang belum nih Bang Sahrul?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah sudah. Makan apa?
2: Tadi makan ini, ikan goreng sama sambal.
0: Ikan dan sambal ya, iya, combo ini.
2: Punya lauknya kerupuk.
0: Oke, pas banget tuh. Jadi lapar lagi nih. Kata Mbak Eli makan dua kali nanti. Udah makan tadi nih Bang Sahrul. Oke deh Bang Sahrul, ini kita bahas ya tentang permainan tradisional atau permainan anak-anak zaman dulu. Apa nih yang paling berkesan buat Bang Sahrul?
2: Main ini Mbak, apa itu bahasa, kalau bahasa Indonesia itu main kedinkaan Mbak.
0: Apa tuh?
2: Itu kayu Mbak ya. Kita berjalan di atas kayu tuh pakai kayu dua batang gitu.
0: Oh, menarik nih, terus gimana lagi?
2: Kita main, kadang itu kita main bola pakai itu Mbak.
0: Oh, di atas kayu itu ya?
2: Iya, kita kedingkaan Mbak namanya Mbak.
0: Oh, ingka-ingkaan.
2: Iya, kalau bahasa Indonesianya nggak tahu itu.
0: Oke, okay. Nanti kita cari ya, ingka-ingkaan itu permainan seperti apa sebenarnya. Itu di Pemulutan aja atau gimana nih?
2: Di Pemulutan, di Palembang sebenarnya ada.
0: Oke, okay, baik.
2: Dari canting, itu ada yang dulu itu Pak.
0: Oke.
2: Tali kan kalau ada canting itu, dari kayu.
0: Oh gitu, itu mainnya sendiri-sendiri atau berkelompok gitu Bang Sarul?
2: Berkelompok Mbak.
0: Berkelompok
2: ya, main bola, sebenarnya orang 6 lawan 6 gitu.
0: Oh, saling melawan gitu ya, ya. Oke, okay. Sekarang masih ada yang suka main begitu Bang Sarul?
2: Kalau yang dari kayu tadi tidak ada, tapi yang dari canting tadi ada.
0: Oh masih ada ya, masih sering lihat berarti ya.
2: Masih.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Tadi apa namanya, ingka-ingkaan?
2: Dingkaan Mbak.
0: Dingkaan.
2: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Ya, terima kasih Bang Sahrul ya informasinya. Oke, deh mau dengerin lagu apa nih Bang Sahrul?
2: Lagu La Roca, Mbak.
0: La Roca judulnya?
2: Teman Curhat.
0: Teman Curhat.
2: Iya.
0: Oke, nanti diputerin nih. Mau dikirim-kirim enggak?
2: Kirim untuk Mbak Eli tadi ya. Terus ada lagi Bang Ari di Musi Banyasin. Terus ada Kian Arok di Bali. Ada lagi Bang Akbar, Bang Putra Banten, Mbak Sisi, Mang Ujuk Sako, terus ada lagi siapa, Mang Idham, terus juga siapa itu? Ayo lupa lagi semua. Semua-semuanya aja deh Pak.
0: Oke, okay, buat semua-semuanya aja ya. Oke, okay, terima kasih Bang Sahrul. Oh,
2: iya, untuk Mbak Ega, sama untuk Mbak Ega ya.
0: Terima kasih Bang Sahrul, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada dua penelpon mendengar ya. Kita terima satu lagi, nanti kita pukul 14 akan ada pas jam dulu. Baru kita dengerin lagu-lagunya dan kita lanjut lagi terima telepon. Oke, langsung saja kita angkat ya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kliwon, Mbak.
0: Kliwon di mana ya, lupa ya?
3: Di Pulau Rimo.
0: Oh iya, Pak Kliwon di Pulau Rima. Apa kabar nih, Pak?
3: Alhamdulillah sehat, walaupun mendung, Mbak.
0: Oh, mendung ya?
3: Iya, tapi nampaknya masih jauh dari hujan. Selama ini cuma mendung.
0: Iya, memang cuacanya nggak tahu juga ya apakah ini modifikasi cuaca atau memang cuacanya yang beneran mendung. Soalnya ini kan masih musim kemarau. Baik Pak Kliwon, hari ini ya kita bahas tentang permainan tradisional nih. Pak Kliwon, masih ingat nggak permainan tradisional apa yang sering Bapak mainin zaman dulu?
3: Kalau zaman kami kecil di Jawa dulu, gobak sodor itu Mbak.
0: Oh, di Jawa gobak sodor ya, kayak benteng.
3: Iya, mirip-mirip. Itu yang favorit.
0: Oh, itu yang favorit. Biasanya itu kan berkelompok ya Pak Kliwon ya?
3: Iya, betul-betul.
0: Kenapa tuh jadi favorit?
3: Karena ada sosialisasinya kan, ada ya sportivitasnya agak tinggi lah bagi saya.
0: Dan kerja sama timnya juga ya Pak Kliwon ya?
3: Betul.
0: Oke, tapi Pak Kliwon sekarang udah masih sering lihat orang-orang main gobak sodor?
3: Kalau di lingkungan kami di Plurimu sini enggak Mbak, tapi waktu libur tahun baru kemarin di Jawa masih di pinggir, di pelosok-pelosok itu masih ada Mbak.
0: Oh, jadi masih ada anak-anak yang maininnya ya sebenarnya?
3: Masih, enggak, karena di sana memang nampaknya digalakkan oleh pemdanya Mbak.
0: Oh gitu, iya benar sekali. Oke deh, gobak sodor, ada lagi enggak selain gobak sodor nih?
3: Kasti Mbak.
0: Kasti?
3: Iya.
0: Oke, kalau kasti kayaknya memang jadi olahraga ya Pak Kliwon ya?
3: Iya.
0: Sekarang juga masih banyak kayaknya.
3: Iya.
0: Oke, baiklah Pak Kliwon, mau lagu apa?
3: Lagunya dari Bernadia, Mbak.
0: Bernadia yang judulnya?
3: Rabun Jauh ada nggak?
0: Rabun Jauh ada.
3: Ada ya?
0: Iya.
3: Baiknya sendiri?
0: Sendiri hari ini, Pak Kliwon.
3: Hati-hati diculik orang nanti.
0: Enggak dong ya.
3: Kalau buat pengharis, Mbak ya, lama nggak.
0: Oke. Lagunya mau dikirim?
3: Untuk jadi Bang Sarul, kemudian Mbak Eli, Mbak Nadia, Mbak Sisi, kemudian Mbak Pipit yang, kalau Pipit di kami kecil, kalau di Palembang gede Mbak ya.
0: Apa?
3: Kalau Pipit itu kan di Plurimu kecil-kecil Mbak, kalau di Palembang gede Pipitnya.
0: Pipit?
3: Yang Pipit di... Di mana itu? Mbak Pipit itu?
0: Pipit di Talang...
3: Ya.
0: Nah, Talang Betutu.
3: Iya, untuk Pak Darmawan, kemudian Ibu Mas Ito, Mbak ini di BK, kemudian juga untuk Bang Ari di Sikayu, dan yang lain-lain Mbak, makasih Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Kliwon ya.
3: Sudah makan?
0: Sudah makan, Alhamdulillah.
3: Makan siapa?
0: Makan nasi.
3: Oh, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Kliwon. Baik, berikan nanti kita lanjut lagi ya. Kita info pas jam dulu di pukul 14. Dan untuk Anda yang mau gabung nanti masih bisa di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

Бас Джам Брусат. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang mendorong digitalisasi koperasi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kualitas SDM. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan koperasi harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan memperkuat tata kelola. Menurutnya, pola usaha konvensional saja tidak lagi cukup di era digital. Pemerintah kota juga mendorong pemanfaatan layanan digital dalam pengelolaan koperasi. 3 koperasi dengan predikat kesehatan terbaik, yakni Koperasi Konsumen Karyawan Patra RU3, Koperasi Konsumen Maritim Wijaya Kusuma, dan Koperasi Konsumen Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Palembang mempercepat perbaikan gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat agar kegiatan belajar mengajar lebih nyaman. Tahun ini Dinas Pendidikan menargetkan perbaikan 130 gedung sekolah secara bertahap. Sekda Palembang Aprizal Hasim mengatakan sebanyak 99 SD dan 31 SMP memerlukan perbaikan ringan hingga berat berdasarkan hasil pendataan. Perbaikan tersebut didukung anggaran puluhan miliar rupiah dan diharapkan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung program Palembang Cerdas. Fasilitas pendidikan yang layak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menunjang kualitas sumber daya manusia. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa. Pas Jam Pro 1.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Banget ya. Tentunya Anda masih bisa bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kita bacakan juga ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0821-7927-9090 dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Indonesia Banget Mbak, tolong request lagu Sabtu Malam Minggu dari Kangen Band. Oke, nanti kita puterin ya Mas Bro di Lubuk Linggau. Dan kita lanjut dulu di line telepon kita, langsung aja kita sapa. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di Talang Betutu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Mbak Pipit, apa kabar nih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik nih Mbak Pipit.
1: Info cuaca di sini hujan.
0: Hujan, udah hujan ya Mbak ya?
1: Hujannya tapi ringan.
0: Oh, hujan ringan. Tapi lumayan ya, agak adem juga nih.
1: Iya, tapi masih berguyur ini.
0: Oke, baik.
1: Bisa mandi hujan.
0: Jangan dong mandi hujan.
1: Terapi.
0: Terapi ya. Oke deh, berarti aku tebak nih, berarti zaman dulu Mbak Pipit sukanya ini ya, kalau main-main permainan tradisional sambil main hujan juga. Cocok banget ya, kita hari ini bahas permainan tradisional nih Mbak Pipit.
1: Congklak ya.
0: Iya, yang mana yang paling berkesan?
1: Apa ya, yeye.
0: Yeye. Yeye biasanya dimainin kayak gimana? Lompat tali aja?
1: Iya, lompat tali.
0: Iya. Uh-huh.
1: Apa ya, banyak sih, lupa
0: Mbak. Berarti Mbak Pipit ini lincah ya. Biasanya main sama teman-teman rame-rame Mbak Pipit?
1: Iya, ini biasalah sih anak-anak kampung ya.
0: Mm-hmm.
1: Masih sekolahan kan.
0: Mm-hmm.
1: Juga pernah makan bangku sekolahan.
0: Pernah apa?
1: Makan bangku sekolahan.
0: Makan bangku sekolahan?
1: Pernah sekolah.
0: Astaga. Tapi sekarang kalau Mbak Pipit lihat di lingkungan Mbak Pipit, masih ada gak yang main karet ya, main yeye?
1: Masih bocah-bocah di sini Mbak.
0: Oh masih.
1: Iya, di sini kan perkampungan ya.
0: Oh.
1: Masih banyak sih.
0: Oke, jadi masih banyak ya.
1: Memang hari masih banyak bocah-bocahnya.
0: Oke, baguslah. Iya. Itu karena permainan tradisional itu kan juga bagus ya untuk sosialisasi, ya, untuk kerja sama tim. Oke.
1: Makan kerja sama.
0: Baik, Mbak Pipin mau dengerin lagu apa?
1: Apa ya? Kalau dari Pink kan
0: Pingkan Mambo?
1: Ya, apa aja tolong.
0: Kasmaran?
1: Ah, boleh, boleh.
0: Boleh ya.
1: Ya, siapa Mbak Ingat?
0: Hari ini sendirian nih, Mbak Pipit.
1: Wah, sama Mbak Mika dong.
0: Iya, Mbak Mika nih yang menemani. Mau dikirim Mbak buat siapa lagunya? Ah, gimana?
1: Mbak Mika nggak pernah mandi.
0: Nggak pernah mandi.
1: Mbak Mika kan?
0: Iya, dia setia di sini nih. Nggak pindah kemana-mana soalnya.
1: Iya, salam sedikit Mbak Ingat ya.
0: Iya, boleh.
1: Mbak Yuni di Belitang ya, Mas Aldo, Pak Darmawan juga, Uju ya, semualah.
0: Oke, okay, baik.
1: Satu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat siang, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Mbak Pipit ya.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada Mbak Pipit tadi di Talang Betutu. Cuaca terpantau mulai hujan nih pendengar ya. Boleh update juga info cuaca di tempat kamu. Langsung saja kita sapa penelpon berikutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mbak.
0: Dengan Pak Uju ya di Desa Sako.
2: Iya Mbak, itu kita punya nama.
0: Pak Uju apa kabar?
2: Baik, di sini tadi informasi sama dengan Mbak Bibi tadi ya.
0: Sudah hujan.
2: Hujan ringan.
0: Hujan ringan.
2: Lumayan untuk menghilangkan debu Mbak.
0: Mm-mm.
2: Nah,
0: oke.
2: Okay. Yang karpet lah ini mudah-mudahan hilang ya.
0: Amin, amin. Ya. Baik, Pak Uju hari ini kita bahas tentang ini ya.
2: Permainan tradisional.
0: Iya
2: ya.
0: Betul sekali. Ada nggak permainan tradisional yang berkesan?
2: Mbak.
0: Apa
2: Caing
0: tuh?
2: Caingkling.
0: Uh-huh.
2: Main karet.
0: Okay.
2: Apa ya? Kalau kecil main bangsawan, Mbak.
0: Main apa tuh?
2: Bangsawan.
0: Bangsawan?
2: Bangsawan tuh seangkatan dengan Dul Muluk.
0: Oh, seangkatan dengan Dul Muluk.
2: Iya.
0: Itu mainnya gimana?
2: Ya kita punya tema cerita.
0: Oh, kan? Bermain peran jadi ya?
2: begitu.
0: Oke.
2: Pada waktu itu kan.
0: Sudah
2: tahu apa lagi. Nah, Bang Sarul tadi ngomong bahwa ada permainan. Saya tahu permainan yang Bang Sarul itu.
0: Iya.
2: Di bicara kita tadi kan. Mungkin kalau Mbak Enggak pernah nonton Jet Li saja, Jackie Chan itu kan ada permainan yang berjalan di atas kait, cuman posisinya lebih tinggi dia yang di Cina itu kan.
0: Oh, nah, berarti diadopsi kita dari
2: yang ya kita tapi kalau gitu buatan kita tuh ini tidak perlu tinggi.
0: Oh ya. Gitu.
2: Nah, cuman namanya tuh lupa saya itu. Nah, ada nian tuh Pak.
0: Oke, nanti kita cari tahu ya Pak Uji.
2: Yang pasti Pak, kalau masa-masa itu kreatif kan.
0: Iya betul.
2: Bikin mobil sendiri kan, bikin main-mainan itu kan. Kreatif lah, pokoklah ada kreatif lah anak-anak yang mager-mager jam sekarang ini kan.
0: Iya betul.
2: Begitu Pak.
0: Oke, mungkin karena keterbatasan juga ya bahan-bahan dan lainnya.
2: Iya.
0: Makanya
2: semua badan anak-anak pada masa itu kan. Itu Pak.
0: Oke, baik. Tapi sekarang masih sering lihat nih atau enggak nih Pak Uju, anak-anak main permainan tradisional?
2: Lingkungan lokasi kami ini sepertinya sudah anu, Pak. Sudah apa ya?
0: Jarang.
2: Enggak ada lagi.
0: Oke, baik lah.
2: Sudah komunitas sudah makin handphone semua kan? Ada kemarin itu yang tok-tok-tok itu ada kan kemarin itu kan? Viral-viral pada waktu itu kan? Permainan pada waktu itu kan? Ini tidak ada lagi.
0: Oke.
2: Karena anak-anak belum handphone kan sudah main.
0: Benar. Oke, Des.
2: Itu Mbak.
0: Oke, semoga nanti anak-anak pada main kembali ya permainan-permainan tradisional karena seru loh ya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Oke, baik Pak Uju, mau lagu apa?
2: Aku ada karena kau ada, itu dari Raja kok ya.
0: Aku ada?
2: Aku ada karena kau ada.
0: Aku ada karena kau ada.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya, tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, kita terima telepon selanjutnya ya, di Indonesia banget. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Mbak Dwi.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Sama Rian Mbak.
0: Rian di Sudirman?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Bang Rian?
1: Alhamdulillah sehat afiat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ada di mendung ya?
0: Di sini lumayan mendung nih Bang Rian.
1: Ini panas Mbak.
0: Oh panas ya?
1: Iya.
0: Udah hujan sekarang? Nah ya. Ini baru update nih, udah mulai hujan tidak, sekarang.
1: Tidak.
0: Oh di sana masih panas?
1: Tidak hujan.
0: Oh tidak hujan. Oh di sini padahal lumayan deket ya Bang Rian ya?
1: Iya sih.
0: Oke mungkin hujannya nanti bergeser nih. Nanti hujannya bergeser mungkin ya. Baik, Bang Rian.
1: Kayaknya enggak deh, Mbak.
0: Gimana?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Kayaknya enggak. Ya, kita lihat aja nanti ya, Bang Rian ya.
1: Masalah anginnya tidak ada.
0: Oh, tidak ada angin sama sekali.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bang Rian, kita lagi bahas nih permainan tradisional zaman dulu yang paling berkesan apa buat Bang Rian?
1: Oh, ini Mbak, gambaran.
0: Gambaran?
1: Iya.
0: Itu gimana tuh?
1: Gambaran.
0: Ya, gambaran tuh gimana mainnya?
1: Gambaran tuh kayak gambar, kayak ada ini loh Mbak, gambar kayak kok anak-anak gitu loh Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Dia tuh kayak ada oncanya gitu.
0: Oh, iya. Nanti mainnya ditepuk ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, tahu. Kenapa suka main itu, Bang Rian?
1: Kalau anak cowok kayak gitu semua Mbak.
0: Rata-rata anak cowok suka main itu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Sekarang sering lihat masih ada anak-anak main itu atau udah nggak pernah lagi?
1: Udah nggak ada lagi. Kalau kan masih ada.
0: Mm-hmm. Udah jarang juga mungkin ya yang jual?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Masih ada Mbak kalau di sini.
0: Oh, kalau kelereng masih ada?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bang Rian mau lagu apa?
1: Ini aja Mbak. Dewa 19.
0: Yang judulnya?
1: Apa ya? Hadapi dengan senyuman aja Mbak.
0: Hadapi dengan senyuman?
1: Iya.
0: Hadapi dengan senyuman dari Dewa. Oke, nanti ya. Diputerin Bang Rian. Mau dikirim-kirim lagunya buat siapa?
1: Sama-sama Mbak ya. Buat Cici,
0: mm-hmm.
1: Buat Akbar, buat Maujan, buat Irin.
0: Iya.
1: Buat Bang Sobari.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Ujuk tadi ya.
0: Iya.
1: Terus buat Andra, Sahur, Anggi, Adif Hitung ya. Mm-hmm. Ada angin Mbak.
0: Ada apa?
1: Angin.
0: Ada angin. Oke ya, deh.
1: Anginnya udah mau hujan ini.
0: Oke kayaknya. Baik Bang Rian.
1: Terus ada juga Majan Ayatika ya.
0: Uh-huh.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke baik, terima kasih Bang Rian ya.
1: Iya, makasih Mbak ya.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada Bang Rian ya di Sudirman. Ini juga di WhatsApp nih ada Mbak Asmawati di Jalan BKRN. Assalamualaikum Indonesia banget, Mbak Ega apa kabar? Tentu sehat-sehat saja. Oh ya Mbak, tolong dong putarkan lagu dari Ungu. Ungunya nanti sejauh mungkin. Baik, nanti diputarkan ya Mbak Asmawati. Masalah mengenai permainan tradisional zaman dulu, kayaknya banyak permainan zaman dulu seperti dakocan, yeye dari karet yang dirangkai sampai panjang, ekar stombo, congklak, tungkup-tungkupan, cagak cadang, tebak-tebakan di tangan ada berisi 5 atau 10 ya. Pokoknya banyak ya. Sebelumnya banyak terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Mbak Asmawati nanti kita puterin lagunya ada ya, Ungu sejauh mungkin. Kita terima penelpon terakhir ya pendengar ya di kesempatan Indonesia banget hari ini karena waktu kita yang terbatas. Langsung saja. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi ya?
2: Iya Mbak.
0: Mbak Sisi di Pelaju, kata Mbak Eli kalau Mbak Sisi masuk langsung diputusin aja.
2: Oh diputusin aja, besok aja putusin.
0: Oke, Mbak Sisi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Pak, hujan Mbak di sini.
0: Oh hujan ya sudah?
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Di sini juga udah hujan nih, tapi Bang Rian di Sudirman anehnya belum hujan nih.
2: Belum, nanti mungkin hujannya bergilir.
0: Iya, betul sekali. Mbak Sisi, hari ini kita bahas ya tentang permainan tradisional. Apa nih yang paling berkesan buat Mbak Sisi?
2: Yang berkesan itu kalau dulu aku tuh suka main mainan cowok gitu, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Main layang-layangan itu dulu.
0: Layang-layangan?
2: Iya, main layangan.
0: Oh.
2: Main nih, pernah ngejar layangan sampai.
0: Iya, ya, sampai Lego ya. Oke.
2: Layangan sampai ditabrak motor itu pernah.
0: Sekarang masih banyak sih kayaknya yang main layangan ya, Mbak Sisi ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Mbak Sisi, karena waktu kita terbatas juga, Mbak Sisi boleh lagu apa?
2: Lagu Ungu, Mbak. Sejauh mungkin tadi Mas ini kan.
0: Sejauh mungkin Ungu.
2: Iya, ya.
0: Lagunya samaan aja ya sama Mbak Asmawati berarti ya? Oke, okay, baik. Dikirim lagunya juga?
2: Ya, semuanya aja, Mbak.
0: Oke, okay, buat semuanya.
2: Ya, makasih ya, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Sisi ya udah gabung. Oke, dan pendengar ya, tadi sudah ada dua penelpon dan juga tadi ada Mbak Aswati juga di WhatsApp. Kita dengerin dulu ya, hadapi dengan senyuman dari Dewa. Dan karena lintas waktu juga, hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, mungkin saatnya Ega pamit ya, dan juga sekaligus mengakhiri Indonesia banget di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di Palembang siang ini. Setelah ini masih akan ada Palembang sore ini bersama dengan SCR Misi ya, dengan nanti akan ada dialog suara Nusa Antara dengan tema masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami untuk menyimak beragam mata acara selanjutnya. Akhirnya saya Ega Dwiyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sore ini.
1: Palembang Sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali melanjutkan kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang sore ini di hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Sebentar lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog dalam segmen Suara Nusantara dengan tema Masa Depan Pertanian Indonesia Ada di Tangan Generasi Z bersama dengan narasumber Amalia Rizvi Afrizal yang merupakan milenial agropreneur Putri 2026. Selanjutnya juga ada M. Marcelo Gautama, finalis Putra Duta Pertanian 2026. Dan tentunya nanti pendengar juga dapat bergabung dengan menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan berikutnya pendengar, tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan pada pukul 19 nanti kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya di setiap Rabu malam ya, seperti biasa kami juga akan menghadirkan program Mimbar Agama Hindu untuk Anda. Itulah ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini dalam rangkaian Palembang sore ini.

0: kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Suara Nusantara untuk hari ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026. Tema yang kami hadirkan, masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Bersama saya Esi dan juga rekan Agus, salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, sektor pertanian masih kerap kali dipersepsikan secara konvensional ya, didominasi pekerja usia lanjut dengan beban kerja fisik yang tinggi dan juga prospek finansial yang kurang memikat. Nah, kedati demikian, ketahanan pangan merupakan pilar utama bagi negara agraris Indonesia. Tanpa adanya regenerasi dan juga generasi muda untuk mengolah lahan, keberlanjutan pasokan pangan nasional tentu akan terancam. Tema yang kami hadirkan, sekali lagi saya sampaikan ya, mengenai masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z ini, akan kami bahas bersama dengan narasumber kami, sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan sore hari ini. Langsung saja ini saya perkenalkan, ada Amalia Rizvi Afrizal yang merupakan Duta Pertanian ya, juga merupakan Millennial Agropreneur Putri 2026. Assalamualaikum, selamat sore Amel.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Terima kasih sudah hadir pastinya ya. Tadi belum sempat kehujanan ya nyampe di studio.
2: Belum,
1: ya.
2: Kami kebetulan di sini datang lebih awal jadi okay. Bisa terhindar dari hujan yang sudah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Dan Amel tidak sendirian pendengar karena bersama dengan M. Marcelo Gautama yang merupakan finalis Putra Duta Pertanian 2026 ya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Kabarnya gimana nih?
3: Kabarnya baik Mbak.
1: Terima kasih juga pastinya untuk waktunya di kesempatan sore hari ini dalam dialog Suara Nusantara ya. Kita juga mengajak pendengar untuk bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi Amel dan juga Selo, ini kita juga siarkan dialog Suara Nusantara ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi bisa teman-temannya Selo sama Amel ini bisa juga ikutan bergabung ya di kanal YouTube. Langsung aja ikutan di kolom live chat. Nah ini kita boleh tahu juga nih mengenai Duta Pertanian ya. Ini Duta Pertanian ini apa sih, boleh disampaikan untuk pendengar dan keberadaannya sudah sejak kapan ada ini? Silakan nih dari Amel mungkin.
2: Oke, baik. Oke, sebelumnya saya sendiri dan rekan saya Pak Selo merupakan Duta Pertanian Sumatera Selatan di tahun 2026 ini. Mm-hmm. Dan untuk Duta Pertanian ini sendiri itu sudah lama Ibu, sejak tahun 2019. Mm-hmm. Dan juga ini adalah tahun ke-6 dalam pemilihan Duta Pertanian itu sendiri. Dan okay. Juga Duta Pertanian ini adalah organisasi yang pastinya Ibu yang memiliki peran secara langsung ke masyarakat, terutama pada generasi Z yang jadi poin utama kami, target kami, yang dimana kami ini berfungsi untuk mengajak mereka bahwasanya bidang pertanian itu sangatlah luas peluangnya Ibu. Jadi kami ini akan melakukan banyak program kerja yang dimana akan melibatkan pada generasi-generasi itu sendiri dan mengajak mereka untuk ikut berperan serta Ibu untuk memajukan ketahanan pangan dan bergabung dan menjadi salah satu dari orang-orang yang berperan di bidang pertanian. Seperti itu Ibu.
1: Oke, kalau berbicara mengenai sektor pertanian ya, apa komentar kalian gitu, apa sih yang membuat sektor pertanian perlu menjadi pilihan karir yang menarik bagi khususnya generasi Z atau anak muda saat ini?
2: Oke, boleh. Jadi kita tahu sendiri ya Ibu, kalau misalkan sekarang itu banyak sekali ya karir-karir yang bisa dipilih oleh generasi muda, terutama salah satunya adalah karir di bidang pertanian, yang dimana kita tahu ya Bu, kalau di bidang pertanian itu ada banyak sekali bidang-bidang yang bisa dilakukan oleh generasi muda menjadi bagian dari bidang pertanian itu sendiri dan bisa menghasilkan produk hasil tani Bu, kayak gitu. Jadi kenapa ini penting untuk generasi muda untuk lebih aware kalau banyak sekali bidang yang bisa dilakukan di bidang pertanian, karena memang sekarang bisa kita lihat bahwasanya masih banyak generasi muda itu yang belum paham dan belum mengerti secara langsung bahwasanya banyak sekali sebenarnya karir yang bisa mereka peroleh kalau mereka, misalkan mereka itu menjadi bagian di pertanian itu sendiri, Bu.
1: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai pertanian atau petani seperti itu ya, apa nih komentar kalian gitu ya, bagaimana sih cara mengubah anggapan mungkin banyak, apalagi generasi muda atau Gen Z saat ini ada yang beranggapan kalau pekerjaan bertani ini pekerjaan yang kuno, kurang menjanjikan. Nah, gimana nih komentarnya? Mungkin Selo punya pendapatnya?
3: Kalau pendapat dari kami, Kak, ya, ini pertama-tama kami tuh bakal bersosialisasi itu, Kak, mengenal ke sektor pertanian. Belum tentu juga sektor pertanian tuh bakal yang dalam tanam menanam terus, Kak. Itu bakal ada teknologi AI untuk membantu kita mengecek seluruh tanaman, Kak.
1: Kalau
2: benar yang disampaikan sama Selo tadi ada benarnya, tapi ada juga poin-poin yang harus dimengerti nih, Bu, oleh generasi muda, yang dimana kita ketahui generasi muda itu sangat melek akan teknologi. Jadi tanggapan bahwasanya pertanian itu selalu bergerak di bidang konvensional itu tidak sepenuhnya benar, karena sekarang itu sudah banyak juga pertanian yang sudah mengimplementasikan pertanian modern seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, menggunakan AI atau juga bisa menggunakan IoT, Internet of Things, yang dimana mereka itu para petani memanfaatkan teknologi yang ada, Ibu, untuk melakukan tindakan pertanian itu sendiri seperti pengecekan irigasi secara otomatis, yang untuk mengecek kelembapan tanah. Hal-hal seperti itu bisa menjadi acuan untuk pada generasi ya, untuk generasi mudanya, kalau misalkan pertanian itu tidak hanya bergerak dalam bidang konvensional, tapi juga sekarang pertanian itu sudah melaksanakan juga ya pertanian yang modern seperti itu.
1: Ada tantangan mungkin yang dihadapi generasi Z ya ketika ingin memulai usahanya di bidang pertanian yang mungkin kalian juga mengamati seperti itu. Selo, gimana?
3: Kalau kemungkinan tantangannya ya mungkin banyak generasi yang gak suka, Ibu, dalam dunia pertanian. Banyak generasi muda yang belum tahu itu pertanian. Nah, mungkin dari kami itu juga akan menjelaskan, Bu. Bakal turun bersama pemerintah untuk menjelaskan sektor pertanian, Ibu.
1: Oke, ya, Selo, kalau pribadi gimana nih?
3: Kalau secara
1: menurut pribadi, Selo gitu ya, pasti yang menjadi tantangannya.
3: Ya mungkin itulah, Bu, kurang minatnya anak pemuda untuk mengikuti pertanian, Ibu.
1: Oke, kalau Amel gimana nih?
2: Baik, seperti yang kita ketahui ya, Bu, kalau misalkan pertanian, apalagi di daerah perkotaan yang sudah mengalami banyak urbanisasi, pastinya tantangan untuk generasi muda untuk implementasi pertanian itu sendiri mungkin dari lahan yang kurang. Tapi selain dari itu juga adanya minim informasi untuk para generasi muda agar mereka itu mau mengambil peran di dunia pertanian. Oleh karena itu adalah salah satu tujuan dari Duta Pertanian itu sendiri, agar kami bisa memotivasi para generasi muda agar bisa mengambil peran penting di bidang pertanian dan bisa melakukan inovasi dan mengolah hasil pertanian dari daerah kita sendiri, dan akan membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari sektor pertanian itu sendiri. Karena yang kita ketahui kan sekarang ini jumlah penduduk itu selalu meningkat dan juga permintaan untuk sektor pangan itu selalu bertambah. Oleh karena itu, kalau misalkan dari generasi sekarang tidak memiliki kepahaman untuk menyiapkan kesiapan pangan untuk kedepannya, kapan lagi kita akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, emang selain minim informasi, kami akan berperan menjadi salah satu jembatan dari pemerintah, dari program kerja kami kepada masyarakat, terutama target kami ke generasi muda, agar bisa mengambil peran di bidang pertanian itu.
1: Oke, untuk program kerja sendiri, turun ke lapangan, memberikan sosialisasi kepada generasi muda khususnya ya. Ini udah ada jadwalnya kah? Atau seperti apa nih?
3: Nah, kalau jadwalnya tuh belum ada, Ibu, belum ditentukan. Ada. Nanti mungkin bakal turun ke lapangan lagi, Ibu.
2: Ya, tentunya kami dari Duta Pertanian sendiri setiap tahunnya akan lakukan seperti visit ke daerah-daerah di Sumatera Selatan ini. Lalu untuk di tahun kami, karena kami adalah angkatan 2026, kami akan visit ke beberapa daerah di Sumatera Selatan. Dan untuk infonya itu bisa mungkin nanti pemirsa ya Ibu buat ngecek di Instagram Duta Pertanian Sumatera Selatan untuk gerakan pangan yang akan kami lakukan di angkatan kami. Seperti di angkatan-angkatan sebelumnya, kami juga sudah melakukan visit ke daerah seperti di Pagar Alam dan daerah lainnya. Untuk daerah selanjutnya akan kami infokan lebih lanjut di Instagram kami Duta Pertanian Sumatera Selatan.
1: Oke, jadi buat pendengar yang ingin bergabung, kami juga undang peran sertanya ya, untuk menghubungi kami bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya juga bisa disaksikan dialog ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa ikutan komen ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini sudah ada beberapa yang mengirimkan atensinya ya. Tapi sebelum ke atensi, kita terima telepon terlebih dahulu yang sudah masuk di line telepon 0711369977. Pro 1, selamat sore.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kliwon, Mbak.
1: Pak Kliwon di Pulau Rimau ya?
4: Betul.
1: Betul. Apa kabar Pak Kliwon?
4: Alhamdulillah, Mbak. Mendung tapi enggak pernah hujan.
1: Oke, iya. Betul. Baik Pak Kliwon, langsung saja pertanyaannya ada Mbak Amel dan juga Mas Selo nih di Pro 1 RRI Palembang sore hari ini.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat sore,
4: adik-adik.
3: Sore.
4: Saya bangga dengan kalian. Tapi ini deh, ada yang menggelitik bagi kami.
1: Apa itu Pak Kliwon?
4: Kita tahu bahwa yang alami itu kan lebih bagus dari yang kimiawi. Tapi kenapa di negeri kita ini pengolahan pertanian, terutama dari segi pupuk tanah, itu pupuk-pupuk yang alami, yang seperti kompos, seperti pupuk-pupuk cair yang alami, yang itu apa, mereka justru ekonomi, secara ekonomis lebih murah daripada pupuk kimia, itu tidak pernah digalakkan deh. Terima kasih Mbak Esi dan Nadia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kliwon yang ada di Pulau Rimau ya, ini menyoroti mengenai yang alami lebih baik dari kimiawi. Nah, tapi bagaimana dengan pupuk-pupuk yang digunakan? Mungkin kalian punya informasi tentang pertanyaan dari Pak Kliwon tadi?
2: Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaan tadi, bagaimana cara kita untuk mengetahui, untuk menjaga pertanian itu sendiri, seperti dari komoditas-komoditas pangan yang memerlukan perlindungan, bukan saja dari seperti dari pupuk tadi dan juga mungkin dari penggunaan pestisida juga. Untuk pupuk sendiri itu kita ketahui bahwasanya dari pemerintah itu selalu mendukung untuk memberikan subsidi pupuk untuk para petani, yang dimana itu tujuannya agar para petani itu sendiri dapat mengolah hasil tani mereka dengan lebih maksimal dengan bantuan yang ada. Memang ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dalam pengolahan pertanian itu, bisa menggunakan yang kimia tadi dan juga ada yang tidak, yang dimaksud seperti lebih hal-hal yang natural. Itu sendiri sering diimplementasikan oleh petani itu sendiri secara mandiri. Mungkin dalam implementasinya, mungkin untuk petani mereka biasanya bisa menggunakan pupuk atau pestisida yang berbahan kimia, namun kita tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan bahan-bahan natural, yang dimana contohnya itu seperti pestisida tadi. Pestisida sendiri kan ada yang nabati, ada yang kimia, dan kita ketahui bahwasanya penggunaan pestisida dan nabati itu juga menjadi salah satu pilihan bijak dari para pengelola pertanian ini sendiri untuk melindungi komoditas tani mereka, yang dimana dari kita ketahui kalau misalkan penggunaan pestisida kimia itu kan memiliki dampak yang negatif secara berkelanjutan, bukan hanya kepada tanaman maupun tanahnya, tapi juga kepada kita sendiri manusia yang menggunakan pestisida itu dalam pengelolaan pelindungan komoditas pangan kita, yang dimana kalau misalkan kita mengimplementasikan pestisida nabati itu menjadi salah satu bentuk untuk mengurangi hal-hal yang buruk seperti tadi, karena pestisida nabati itu sendiri kan menggunakan hal-hal yang natural dan itu bisa digunakan secara berkelanjutan dan juga tetap perlu diawasi dengan tujuan agar bisa menghasilkan hasil yang sama halnya jika menggunakan pestisida kimia itu sendiri, Bapak.
1: Oke, dari Selo mau menambahkan?
3: Tidak ada.
1: Ada cukup lengkap dari Amel ya. Baik, ini juga sudah bergabung ada atensi dari YouTube ya. Ini dari Adinda supportnya untuk Amel dan juga Selo ya, keren. Selanjutnya juga ada Cantika Andin Putri 9472, semangat juga. Oh, sama ini nih, sama Sayang Love ya. Apa nih? Ada juga Indra Ginendra ya. Oke, ini supportnya aja buat Selo. Dan juga ada Evin Vilanda 1867. Oke, terima kasih buat atensinya sudah bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita kembali terima penelpon ya di line telepon 0711369977. Pro 1, selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Heri Mulih.
1: Pak Heri di mana?
5: Prabu Mulih.
1: Prabu Mulih ya. Silakan Pak Heri, pertanyaannya.
5: Oke, selamat siang adik-adik.
2: Siang.
5: Dan Silo ya.
3: Iya.
5: Untuk generasi muda sekarang, bagi saya itu kurasa bukan malas, itu harus ada dukungan pemerintah. Apalagi perlu lahan, ya. Dan lahannya mahal, apalagi pupuk-pupuk dan obat-obat itu mahal sekali, gitu ya. Nah, jadi menurut saya pemerintah harus menggalakkan atau modeli atau gimana untuk pertanian itu kan, untuk kembangan. Nah, saya terbatas, apalagi kita tanam di kota saja, saya ini sering kan berhasil tanam. Itu dari hamanya, wow, seperti keong, ya. Kan harga untuk kain itu juga mahal itu. Dan saya bertanya untuk adik-adik, baru kan duta pertanian ini, maksud saya untuk masuk putri pertanian dan putra pertanian itu pendidikan lahirnya apa dari PPL?
1: Syaratnya gitu ya?
5: Iya,
1: ikutan di ini di duta pertanian gitu ya, Pak Heri ya? Ya,
5: terima kasih ya, saya mendukung. Okay. Selamat untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Mulih ya, ada Pak Heri. Silakan nih, mungkin boleh diinformasikan juga untuk pendengar, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi duta pertanian.
2: Oke, baik.
1: Dari Selo terlebih dahulu ya.
3: Baik, kalau dari duta pertanian tidak terlalu banyak untuk syarat-syaratnya Kak. Yang penting ya sehat jasmani dan pokoknya sehat aja Kak.
1: Oke, pendidikan gimana nih? Ada batasannya enggak?
3: Dari
1: minimal
3: itu,
1: apa
3: batas umurnya Kak, untuk batas umurnya itu 21 tahun dan awalnya 17 tahun itu.
1: 17 sampai 21 tahun ya. Ada lagi mungkin Amel persyaratan yang harus dipenuhi?
2: Oke, untuk persyaratan yang harus dipenuhi biasanya waktu kami sudah mulai membuka untuk informasi pendaftaran duta pertanian itu akan diinfokan di registrasinya. Maka dari situ mungkin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, tapi tentunya kami akan membuka peluang untuk para generasi muda yang ingin berperan secara langsung di bidang pertanian itu sendiri, Ibu. Kayak gitu.
1: Oke. Untuk seleksinya sendiri gimana nih? Boleh cerita pada saat mengikuti seleksi di duta pertanian ya sampai terpilih seperti apa nih?
3: Oke, baik. Itu bakal di awal-awal bakal ada namanya technical meeting gitu untuk mengenalkan ini masalah baju, ketentuan baju. Nah, yang untuk kedua bakal ada tes tertulis wawasan kebangsaan dan sesuai penalaran enggak?
2: Okay. Ya, dan ada, juga kami ditambah dengan ada wawancara Mbak untuk seleksi di awalnya. Setelah dari itu baru kami diseleksi lagi dari semua kuota generasi muda yang ingin mendaftar duta pertanian. Kami lakukan seleksi yang dimana kami akan memilih 15 pasang finalis. Dari 15 pasang finalis itulah nantinya akan menjadi duta pertanian Sumatera Selatan yang dibentuk dengan mengikuti kegiatan karantina, yang dimana karantina kami itu sendiri sudah mencakup seperti pematerian dan juga langsung visit ke balai-balai pertanian yang ada di Sumatera Selatan ini, terutama yang ada di kota Palembang. Kayak gitu Mbak.
1: Baik, itu awalnya gimana nih ikutsertaannya Selo bisa bergabung di duta pertanian, kenapa?
3: Ya karena tertarik Kak,
1: tertarik
3: ya ke dunia pertanian. Ya, agar ingin mengenal ke sektor pertanian, ke generasi-generasi muda.
1: Oke, kalau Amel gimana nih?
2: Baik, karena saya juga memiliki latar belakang di bidang pertanian, karena saya juga sekarang masih menjadi mahasiswi ya Bu di Fakultas Pertanian. Saya emang ingin menjadi salah satu orang-orang yang bisa bertindak langsung dalam keberlanjutan dunia pertanian itu sendiri. Dan juga saya mencari informasi ini terkait apa sih kira-kira yang ada di Kota Palembang, terutama di Sumatera Selatan nih, yang dia itu merupakan organisasi yang memiliki peran di bidang pertanian. Dan saya menemukan informasi mengenai Duta Pertanian Sumatera Selatan ini. Jadi saya memiliki kemauan untuk mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumatera Selatan. Dan alhamdulillahnya di tahun ini saya bisa menggapai impian saya itu dan sudah menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumatera Selatan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Pendengar, pastinya kami masih terus hadir untuk Anda ya di program Dialog untuk kesempatan sore hari ini, Suara Nusantara ya. Tema yang kami hadirkan, masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Oke, ini kalau berbicara mengenai peluang bisnis ya di sektor pertanian yang paling potensial bagi generasi Z saat ini, menurut kalian apa nih? Dari Selo dulu mungkin? Atau dari Amel?
2: Oke, boleh nih. Jadi kalau misalkan untuk potensi terkait bisnis yang bisa kita lakukan di sektor pertanian, seperti yang sempat ditanya oleh para pendengar tadi, bagaimana ini kalau misalkan mau ikut serta dalam sektor pertanian, terutama untuk membuka peluang bisnis, terutama targetnya itu pada generasi muda, yang seperti kita ketahui ini Mbak, kalau misalkan sektor pertanian di era sekarang itu kendala atau tantangan itu adalah lahan yang sempit. Nah, salah satu solusi yang diberikan, yang dimana ini juga sering disosialisasikan nih, agar bisa menjadi peluang bisnis, adalah pemanfaatan tanaman hortikultura, yang dimana kita bisa melakukan penanaman tanpa memerlukan lahan yang luas. Dan biasanya ini bisa dilakukan secara mandiri terlebih dahulu, dan bisa dilakukan di lahan pekarangan rumah dan lainnya seperti itu.
3: Mungkin ada sedikit tambahan dari saya.
1: Boleh, silakan.
3: Mungkin melalui pakai alat-alat barang bekas itu Kak, mulai awal pertanamannya, mulai dari barang-barang bekas seperti menanam cabai. Kalau mau nanamnya pakai botol-botol bekas Kak.
1: Okay. Medianya ya.
3: Medianya. Pakai botol-botol bekas. Abang menanam cabai. Biar kalau malam-malam masak mie bisa
1: semetik ya. Oke. Nah, ini berbicara mengenai tadi sempat ditanyakan juga ya oleh pendengar, sempat dikemukakan juga mengenai kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan juga pelaku usaha untuk bisa mencetak petani muda seperti itu yang inovatif. Nah, gimana pendapat kalian? Harusnya seperti apa sih kolaborasi yang dilakukan? Amel?
2: Oke, boleh. Jadi untuk pertanian itu sendiri itu kan sektor yang sangat luas ya Ibu ya, dan itu tuh sangat memerlukan peran dari generasi Z, yang dimana ini adalah bentuk regenerasi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu kita memerlukan generasi Z ini untuk paham akan pentingnya peran di sektor pertanian itu sendiri gitu, Ibu.
1: Oke, kolaborasi yang dibutuhkan kalau menurut Selo apalagi nih yang harusnya gitu ya, seperti apa sih bentuknya?
3: Mungkin bakal mengadain acara untuk mengenalkan sektor pertanian oleh pemerintah.
1: Oke. Kalau untuk pelatihan gimana nih di Duta Pertanian, apakah juga nanti disiapkan juga program kerja seperti itu ya, untuk bisa memperkenalkan lagi tentunya dunia pertanian ke generasi muda atau seperti apa?
2: Baik Mbak, jadi karena target kami juga merupakan generasi muda, agar mereka tertarik nih untuk mengambil peran di bidang pertanian, kami juga memiliki program kerja Duta Pertanian Goes to School, yang dimana gerakan ini bertujuan untuk menarik minat muda, terutama anak-anak yang masih bersekolah, agar mereka itu bisa mengambil tindakan untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang bisa bergerak di bidang pertanian, yang dimana bidang pertanian ini kan sebenarnya simpel untuk dipahami. Jadi dari sosialisasi itu harapan kami untuk para peserta yang mengikuti kegiatan Ghost to School tadi, mereka bisa mengimplementasi nih hasil-hasil sosialisasi kami dan bisa mungkin melakukan penanaman secara mandiri seperti yang kami jelaskan sebelumnya, mungkin mulai menanam dari tanaman-tanaman hortikultura yang bisa ditanam secara mandiri di pekarangan rumah.
1: Oke, minat ataupun juga respon dari adik-adik di sekolah gitu ya ketika kalian memberikan sosialisasi seperti apa nih?
2: Baik, untuk minat dari mereka sudah pasti antusias ya Ibu, yang dimana sosialisasi ini kan merupakan gerakan yang dilakukan untuk melakukan audiensi nih kepada generasi muda, terutama pada anak-anak sekolah itu. Tentunya pasti di saat kami melakukan sosialisasi, kami selalu senang apabila ada respon nih dari para adik-adik yang mendengarkan sosialisasi kami. Dan harapan kami dari sosialisasi itu, semoga audiensi kami yang kami lakukan itu dapat diimplementasi oleh adik-adik dan tidak berakhir sia-sia, dan bisa menjadi satu langkah kecil dari Duta Pertanian Sumatera Selatan yang bergerak langsung ke masyarakat, terutama targetnya generasi muda tadi.
1: Oke, baik pendengar, pastinya kami terus bersama Anda ya di program Dialog Suara Nusantara. Untuk kesempatan sore hari ini kita masih menghadirkan tema seputar masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Dan nanti pendengar juga dapat bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-79-27-9090. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, saat ini sudah tiba waktunya ya untuk menunaikan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kita jeda sebentar ya, Amel juga Selo. Pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile.

0: harga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus hadir untuk Anda masih di program Dialog Suara Nusantara, masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z, bersama dengan narasumber kami ada Amalia Rizvi Afrizal dari Duta Pertanian tentunya Millennial Agripreneur Putri 2026, dan juga M. Marcelo Gautama merupakan finalis putra Duta Pertanian 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan ya, bisa melalui line telepon kami di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan juga pertanyaan tentunya bisa Anda kirimkan di kolom live chat ya, YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi banyak medianya untuk Anda bisa bergabung di Dialog Suara Nusantara untuk kesempatan sore hari ini. Baik, Selo dan juga Amel, kalau berbicara mengenai pemanfaatan teknologi ya, yang ada saat ini digital dan juga kecerdasan buatan atau AI yang dapat menarik minat dari Gen Z ya, menurut kalian seperti apa nih pemanfaatannya?
1: Yang bisa digunakan di sektor pertanian itu salah satunya yang bisa kami contohkan adalah penggunaan drone nih Mbak. Mm-hmm. Yang dimana dalam implementasinya penggunaan drone ini digunakan untuk melakukan pengawasan nih mungkin di lahan-lahan pertanian, yang dimana dia itu memerlukan bantuan teknologi seperti drone tadi agar bisa melakukan pengawasan yang secara lebih maksimal, karena kita tentu tetap menggunakan tenaga kerja dari manusia. Namun mungkin ada beberapa poin yang dimana manusia itu belum bisa untuk melakukan pengawasan secara lebih lanjut dan lebih luas. Oleh karena itu, kita melakukan pemanfaatan AI dalam pengawasan lahan seperti penggunaan drone. Itu adalah salah satu contoh yang dapat diberikan terkait penggunaan AI di sektor pertanian.
2: Mungkin ada satu lagi teknologi AI untuk mengetahui pH air yang demi pertanaman. Tentu-tentu hamanya apa itu.
0: Baik, nah ini kalau kita lihat juga keberadaan media sosial saat ini ya, sudah sangat banyak digunakan atau sangat banyak dimanfaatkan, tentunya bisa menjadi salah satu sarana promosi pertanian sekaligus mengedukasi masyarakat. Menurut kalian seperti apa?
1: Oke, untuk sarana edukasi kepada masyarakat tadi kan bisa dilakukan dengan sosialisasi, Bu. Tapi seperti yang kita ketahui, generasi muda ini kan sangat melek akan teknologi. Jadi kita bisa melakukan pemanfaatan menggunakan sosial media untuk menjadi media jembatan dari kita sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan kepada masyarakat, terutama target kami adalah generasi

0: generasi muda dengan melakukan sosialisasi maupun melakukan branding mengenai pertanian itu sendiri di sosial media secara langsung.
1: Oke, kalau Selo gimana nih komentarnya?
2: Ya, mungkin kalau kami mungkin sama kayak Ama bakal bersosialisasi kan ke generasi muda dan sekalian untuk memberikan kepada masyarakat tentang pertanian juga.
1: Oke, jadi juga bisa berperan ya untuk mendukung pertanian kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan ya, kalian melihatnya seperti apa nih? Apa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini untuk bisa mendukung ketahanan pangan?
0: Oke, untuk generasi Z ini kan mereka sebenarnya punya banyak sekali nih peluang untuk bergabung menjadi orang-orang yang berperan di sektor pertanian. Salah satu langkahnya itu seperti melakukan penanaman mandiri seperti yang saya telah jelaskan, mungkin melakukan penanaman secara hidroponik maupun bisa melakukan penanaman menggunakan mungkin hal-hal yang alami. Misalnya generasi Z ini memiliki lahan atau sudah memiliki lahan dari orang tuanya. Mereka itu dalam menjaga kualitas dari sektor pangan mereka atau sektor pertanian mereka, mereka dapat nih mengimplementasikan pestisida nabati tadi yang menjadi salah satu upaya untuk melindungi sektor pertanian itu sendiri dengan memanfaatkan hal-hal yang natural dan dapat mengurangi penggunaan kimia yang secara berkelanjutan tadi.
1: Oke, dari Selo ada tambahan?
2: Tidak.
1: Oke. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai pilihan karir ya, mungkin dari anak-anak sekarang atau Gen Z sekarang ini ya, untuk bisa menjadi petani atau bertani, gimana nih menurut kalian, apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan gitu ya, agar membuat sektor pertanian ini menarik ya bagi anak-anak muda? Apa sih yang harus dilakukan?
0: Oke, tentunya kita tahu ya Bu, kalau misalkan di daerah kita, terutama di Sumatera Selatan ini, memiliki banyak sekali hasil pertanian yang dapat diolah dan memiliki nilai jual. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya bisa nih melihat peluang dari agropreneur di sektor pertanian. Seperti halnya kita bisa memanfaatkan hasil-hasil tani dari petani di daerah kita, seperti di pagar alam, mereka bisa memproduksi keripik dari sektor-sektor pertanian yang ada di daerah tersebut, bisa mengolah kopi, dan itu merupakan salah satu peluang agropreneur yang merupakan hasil dari pemanfaatan di sektor pertanian.
2: Mungkin bisa juga dari teh, pemanfaatan teh yang berada di pagar alam.
1: Oke, benar. Dari situ ya bisa dilakukan. Nah, kalau harapan kalian ke depan ya untuk pertanian Indonesia seperti apa nih?
0: Baik, untuk pertanian Indonesia ini pastinya sebagai generasi muda yang menjadi bentuk regenerasi dari generasi sebelumnya, kami selalu berharap agar sektor pertanian terutamanya di Indonesia ini dapat terus berkembang dan terus berlanjut tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti halnya mungkin kita bisa melakukan penguatan dari sektor pangan, sektor lainnya juga untuk mendukung sektor pertanian di daerah kita itu, seperti itu Pak.
2: Mungkin harapan dari kami juga banyaknya generasi muda untuk menggantikan para petani-petani yang sudah lanjut usia.
0: Iya, tentunya juga generasi muda ini kan sudah pastinya mereka melek akan teknologi dan mereka itu pasti bisa menghasilkan inovasi untuk sektor pertanian. Seperti halnya kita bisa melakukan agripreneur di sektor pertanian, bisa melakukan branding langsung di sosial media, karena banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini akan bisa berperan secara langsung dan bisa memiliki dampak yang besar di sektor pertanian ke depannya.
1: Oke, kalian pribadi gimana nih? Kedepannya kalau Amal gitu ya udah mulai sepertinya menjurus gitu ya, karena sekarang pun berkuliah udah di pertanian.
0: Iya
1: ya,
0: betul, sudah di Fakultas Pertanian.
1: Nah, gimana kalau Amal kedepannya apakah juga akan langsung terjun ke lapangan seperti itu ya, menjadi petani atau seperti apa nih?
0: Tentunya harapan saya sendiri selain sebagai mahasiswi di Fakultas Pertanian dan sekarang sudah menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumatera Selatan, tentu saya berharap untuk kedepannya

0: kedepannya bisa nih langsung terjun langsung di sektor pertanian. Bahkan sedari saya masih mahasiswi ini, saya juga akan melakukan seperti magang dan juga KKN yang dimana kegiatan-kegiatannya itu akan langsung terjun nih di sektor pertanian, terutama di sektor pertanian di daerah Sumatera Selatan. Dan harapan saya mungkin kedepannya saya juga bisa nih membuat inovasi bagaimana nih cara mengolah hasil tanam dari daerah kita ini, atau saya bisa melakukan inovasi bagaimana caranya untuk menjaga sektor pangan itu dari hal-hal yang bisa mengurangi kualitas dari sektor pertanian, mungkin seperti dari hama dan juga gulma, yang dimana kita bisa melakukan produksi seperti pestisida dan nabati tadi Bu, yang dimana itu nanti tujuannya pastinya untuk menjaga hasil dari pertanian kita sendiri dengan hal-hal yang lebih natural dan bisa berdampak lebih bagus untuk kedepannya.
1: Kalau dari Selo sendiri gimana nih?
2: Ya, kalau dari Selo juga akan turun ke lapangan serta untuk dapat memajukan GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, untuk dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan.
1: Oke, kalau pendidikan gimana nih? Apakah juga nanti setelah selesai sekarang di SMA ya, apakah juga akan memilih sama seperti Amal ke Fakultas Pertanian juga atau seperti apa?
2: Insya Allah mungkin mengikuti Fakultas Pertanian juga.
1: Fakultas Pertanian juga, tapi prospeknya gimana nih kalau kalian melihat ya untuk dunia pertanian kita kedepannya menurut kalian secara personal atau pribadi?
0: Tentunya Ibu, kalau misalkan terkait prospek nih di sektor pertanian itu sangat besar sekali untuk kedepannya. Seperti yang kita ketahui juga ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang digalakkan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Herman Deru, yang dimana ini juga merupakan gerakan yang dicetuskan oleh pemerintah Sumatera Selatan dan juga sudah mendapatkan apresiasi ini di kancah nasional Ibu, dan ini juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya juga salah satu program yang disebut dengan 100.000 Sultan Muda. Nah, itu adalah salah satu program yang diharapkan dapat mengajak para generasi muda untuk melakukan inovasi terutama berperan pada agropreneur di sektor pertanian. Jadi banyak sekali peluang di sektor pertanian ini, dan diharapkan untuk generasi muda kedepannya mereka bisa lebih melek akan peluang-peluang tersebut.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Pastinya punya kebanggaan tersendiri ya.
2: Ya betul.
1: Oke, walaupun di pertanian gitu ya, bayangannya ataupun juga pandangannya masih konvensional, tapi sekarang udah berubah seperti itu.
0: Benar
1: ya.
0: Banget, kita betul. Juga mengikuti generasi dan juga zaman yang dimana memang masih ada pemanfaatan konvensional pada sektor pertanian, tapi juga sudah didukung dengan pemanfaatan sektor pertanian yang modern, yang dimana itu menjadi salah satu tombak agar generasi muda ini mau nih menjadi salah satu orang-orang yang berperan di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini selain memiliki peluang yang besar dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya juga sangat didukung oleh teknologi-teknologi modern yang dapat diimplementasi, seperti itu.
1: Oke, jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tentunya bisa juga sukses di bidang pertanian ya, ataupun nanti menjadi petani ya.
0: Ya, untuk menjadi petani itu kan juga salah satunya memiliki peran penting buat sektor pertanian. Tapi selain itu, banyak orang berpikir kalau masuk ke pertanian itu kan akan berakhir menjadi petani. Sebenarnya banyak sekali nih peluang yang bisa didapatkan bagi generasi muda kalau kita terjun di sektor pertanian. Seperti halnya kayak saya sebagai mahasiswi di Fakultas Pertanian dan mengambil program studi proses tanaman, saya bisa berperan besar dalam perlindungan tanaman itu sendiri dari para PHT yang bisa menjadi sektor pengurangan hasil pertanian seperti yang saya jelaskan tadi, seperti adanya hama, gulma maupun dari patogen penyakit yang bisa merusak hasil dari pertanian itu sendiri. Contohnya mungkin kedepannya saya bisa berpeluang untuk ikut serta dalam balai karantina untuk menjaga hasil tani di Indonesia ini akan tetap terjaga, seperti itu.
1: Oke, baik Amal dan juga Selo, gak terasa ya kita sudah ada di akhir perbincangan kita dalam dialog di program Sarana Nusantara untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin ada pesan-pesan ingin disampaikan untuk pendengar semuanya dari Selo terlebih dahulu, silakan.
2: Pertama-tama untuk pendengar, terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Untuk para generasi muda, untuk pemuda petani bukan hanya menanam, tetapi juga sektor pertanian ini dapat memajukan dan menjadi peluang yang besar.
0: Betul banget apa yang disampaikan Selo tadi. Dan juga kami berharap nih agar para generasi muda terutama dapat berperan langsung di sektor pertanian, ya, dimana kita ketahui ketahanan sektor pertanian ini berada di tangan kita. Generasi Z memiliki peran yang penting dalam pertanian Indonesia untuk kedepannya. Sehingga kami harap setelah ini akan lebih banyak lagi nih generasi muda yang mau langsung mengambil alih di sektor pertanian itu sendiri.
1: Baik, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan di sore hari ini bisa menjadi insight baru nih untuk pendengar, juga untuk bisa mengetahui ya, belajar bahwa pertanian bukan sekedar soal ladang atau sawah gitu ya, tapi juga tentang inovasi, teknologi, kreativitas dan juga semangat anak-anak mudanya seperti Amal dan juga Seluni untuk bisa membangun bangsa nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses selalu ya untuk Hai. Amal juga Selo. Dan pendengar, demikian dialog di program Suara Nusantara untuk kesempatan sore hari ini ya. Tadi kita sudah ngobrol bareng bersama Amal ya Rizvi Afrizal dari Duta Pertanian, merupakan Millennial Agropreneur Putri 2026, dan juga ada M. Marcelo Gautama, finalis Putra Duta Pertanian 2026 dengan tema Masa Depan Pertanian Indonesia Ada di Tangan Generasi Z, di hari ini Rabu 22 Juli 2026. Akhirnya saya Esi, juga rekan Agus yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di rangkaian program selanjutnya. Nanti pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Tetap terus bersama kami.
3: Baru saja kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan.
2: Solusi mendigital keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu kita harapkan.
0: Terdengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan selatan menanam jagung. Pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan sela menanam jagung. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam tanaman pangan khususnya jagung. Menurutnya meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
2: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
1: Sementara itu program pengembangan perkebunan ini turut pula mendapat dukungan dari masyarakat. Hayati salah satunya. Dirinya mengaku upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan tersebut menjadi program yang dapat dinilai membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
3: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komunitas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan. Seperti
1: pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan, serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi terkait pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung untuk mendukung swasembada pangan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Lampung saat ini mempercepat program swasembada pangan dengan fokus pada hilirisasi perkebunan untuk mendukung swasembada pangan nasional serta memperkuat komoditas unggulan di sektor perkebunan terutama tebu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ibu Desti Arisandi. Baik Bu, bisa dijelaskan bagaimana sih produksi tebu di Provinsi Lampung saat ini?
1: Alhamdulillah, dari data statistik yang ada bahwa Provinsi Lampung yang beberapa tahun terlalu untuk produksi tebu kita itu di urutan ketiga. Namun dari 2025 bahwa Lampung menduduki urutan kedua dalam peningkatan dalam produksi Lampung gitu Pak, dari 2000 urutan kedua secara nasional gitu kan. Tahun 2025 produksi kita mencapai untuk tebu kita hampir 9.600, hampir 10 juta ton per hektar untuk tebu kita.
0: Kalau untuk gulanya sendiri Bu?
1: Nah untuk GKP kita sendiri, gula kristal putih kita itu sekitar 724.000. Nanti data detailnya akan kita berikan. Sedangkan dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar itu di 14 kabupaten, yaitu terdiri Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Saat ini sedang dalam proses ya Pak ya, gitu, dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
0: Apa yang terluasnya di daerah mana Bu dari 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini?
1: Kan tebu ini ada yang perusahaan swasta, ada yang perusahaan negara, ada yang perkebunan rakyat. Nah kalau total untuk tebu kita, Lampung Utara sendiri luas tanamnya sekitar 10.000 hektar. Kemudian untuk Lampung Tengah sendiri, Lampung Tengah total hektaran kita sekitar hampir 50.000 yang untuk Lampung Tengah. Kemudian Wai Kanan itu sekitar 22.000, 22.500. Kemudian Tulang Bawang, luas lahan tebu kita ada hampir 50.000 juga. 17.900 tambah 18.300 hampir 50.000 juga. Tulang Bawang Barat itu gak banyak sih, hanya 500 hektar. Artinya untuk data luasan terbanyak itu ada di Tulang Bawang dan Lampung Tengah.
0: Kalau untuk tebu rakyat ini Bu, ini gimana Bu?
1: Untuk tebu rakyat kita itu terbanyak ada di Wai Kanan ya, sebanyak 15.500 hektar. Sedangkan Lampung Tengah 11.000, untuk Lampung Utara 6.000, dan Tulang Bawang Barat sendiri hanya 1.100 hektar.
0: Baik Bu, terima kasih banyak Ibu.

0: Mendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu tentang pengembangan komoditas perkebunan untuk mendukung program swasembada pangan yang berhasil dihimpun Reja Aribowo dari RRI Bengkulu.
1: Kalau menurut saya, perkembangan perkebunan itu penting banget buat mendukung ketahanan pangan. Karena semakin baik pengelolaannya, semakin banyak juga hasil yang bisa diproduksi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat juga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi perkembangannya juga harus tetap menjaga lingkungan, biar lahannya tetap subur dan hasil perkebunannya bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Menurut aku ya, perkembangan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan itu adalah usaha mengembangkan kebun supaya hasil panennya lebih banyak, lebih berkualitas, dan bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Caranya bisa dengan memakai bibit yang bagus, memanfaatkan teknologi pertanian, merawat kebun dengan baik, serta menanam berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, insya Allah hasil perkebunannya akan meningkat, pendapatan petani pun akan bertambah, dan kebutuhan pangan masyarakat bisa lebih terjamin tentunya.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Hingga semester pertama 2026, produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai hampir 2,9 juta ton. Jumlah itu naik sekitar 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga pemerintah optimistis target produksi 4 juta ton tahun ini dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh saluran irigasi dan pompanisasi di kawasan persawahan dioptimalkan selama musim kemarau. Menurutnya, pasokan air harus tetap tersedia agar produksi padi tidak menurun akibat cuaca kering.
2: Ini solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu yang kita harapkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, luas panen padi tahun ini juga meningkat menjadi lebih dari 513 ribu hektar. Produktivitas padi Sumatera Selatan kini mencapai rata-rata 5,7 ton per hektar, sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman-pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adalah sama.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, kepada Radio Republik Indonesia.
1: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
2: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
1: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar, perbaikan infrastruktur pertanian di Kerinci diharapkan mampu mendongkrak hasil panen petani. Laporan Muhammad Dasman, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, stok belangko KTP di Dinas Dukcapil Kaur berjumlah 9.000 keping. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur per tanggal hari ini, Rabu 15 Juli 2026, stok belangko EKTP yang tersedia saat ini berjumlah 9.000 keping. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, dengan stok belangko EKTP yang tersedia saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok belangko EKTP. Karena stok tersebut dinilai aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Adapun prioritas penggunaan belangko KTP elektronik meliputi perekaman bagi anak yang berusia 17 tahun, pergantian kartu rusak atau hilang, serta perbaruan data akibat perbaruan status seperti perkawinan, pekerjaan maupun alamat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik atau ingin memperbarui data agar segera mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2: Alhamdulillah per hari ini untuk stok belangko kita masih sangat aman sampai akhir tahun, ada kurang lebih 9.000 keping. Jadi ini bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Saya kira bisa sampai bulan Desember 2026 ini, Pak.
1: Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga terus melakukan percepatan perekaman KTP, khususnya bagi yang telah berusia 17 tahun. Sebagaimana yang telah diatur, bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki EKTP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi kependudukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, perkuat pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan dongkrak akses permodalan hingga kolaborasi jaringan pasar. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan langkah strategis guna memperkuat hasil pangan daerah. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dengan memperkuat akses permodalan bagi para petani hingga menjamin kelancaran distribusi pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI menjelaskan, untuk sektor permodalan Dinas Ketahanan Pangan aktif mendorong para petani untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, serta optimalisasi peran koperasi. Langkah ini diambil agar petani memiliki pondasi finansial yang kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Tidak berhenti di situ, guna menjamin kepastian pasar pasca panen, Dinas Ketahanan Pangan juga bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Waikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjual hasil bumi dengan harga yang kompetitif. Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan yang tangguh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu pihaknya menerapkan strategi kerja sama pentahelik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pemasaran, kita berkooperasi dengan Dinas Perindak bahwa hasil pertanian akan diperluas akses pasar melalui pasar-pasar yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektoralnya bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah kampung, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan program-program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
1: Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan rantai pasok pangan di Waikanan menjadi lebih stabil, tentu dibangun kolaborasi antara pemerintah kampung dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dan perbankan. Dengan sinergitas yang kuat ini, Kabupaten Waikanan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petaninya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Ini merupakan bagian dari program strategis Bupati sendiri, jadi janji politik beliau pada saat itu yang sudah dimasukkan ke dalam PJMD.
2: Sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat pesisir yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan dari total 500 paket bantuan yang disiapkan, sebanyak 234 paket disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Manggar. 85

0: 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesat. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Renggiang. Hal itu karena di kecamatan tersebut tidak ada nelayan.
1: Tetapi ya mudah-mudahan setidak-tidaknya ini bantuan stimulan sebenarnya. Bantuan stimulan saja. Ya kata orang sini kan untuk pada saat angin kencang mereka ada turun ke laut. Maka ini lah selain untuk meringankan beban-beban pengeluaran mereka terutama untuk kebutuhan sembako. Walaupun tadi sudah sampaikan dari Pak Bupati bantuan itu tidak seberapa. Setidaknya pandang dari niat baik Pak Pemerintah daerah kan di saat kondisi apa TKD yang menurun ada PSSI dan segala macam masih bisa lah kita tuh tahun ini tuh memberdayakan masyarakat kita untuk 500 kepala keluarga untuk nelayan gitu kan.
0: Roni menambahkan bahwa nelayan yang belum menerima bantuan pada tahun ini tetap berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penyaluran secara bergilir sesuai dari kemampuan anggaran daerah. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan menemani Anda di sepanjang sore hari ini. Pendengar, informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti informasi berikut. Mengenai Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden nomor 78 garing P tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala BGN. Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Sudaryono. Usai pengucapan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Penandatanganan tersebut menandai resminya Sudaryono mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden memilih Sudaryono karena dinilai memahami konsep program makan bergizi gratis atau MBG sejak awal. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono juga selama ini terlibat dalam penyediaan pasokan pangan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut. Prasetyo mengatakan pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden dalam menentukan pengganti Kepala BGN. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan tata kelola Badan Gizi Nasional.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Esi yang menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikutnya mengenai pemerintah Kota Palembang meningkatkan layanan koperasi berbasis digital untuk memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing usaha. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isnaini Madani, menyampaikan bahwa pihaknya menegaskan komitmen dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang modern, sehat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, pemerintah kota terus mendorong pengembangan koperasi melalui program pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan digitalisasi koperasi agar mampu menjawab tantangan ekonomi di era transformasi digital.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Dewi Ayu Putri membagikan foto yang menampilkan klaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pengguna telepon seluler atau HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Unggahan tersebut juga mengaitkan isu itu dengan wacana pajak sumur bor atau SANYO. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut masyarakat nantinya harus membayar pajak atas penggunaan HP. Klaim itu kemudian memicu berbagai tanggapan dari pengguna media sosial. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Rabu 22 Juli 2026, konten tersebut telah memperoleh 273 tanda suka dan menuai sejumlah komentar. Informasi tersebut kemudian beredar luas dan menarik perhatian warganet. Tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027 ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak berkaitan dengan klaim tersebut. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi maupun media kredibel yang menyebut Bahlil Lahadalia pernah menyatakan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Tidak ada pula kebijakan pemerintah yang mengatur pajak khusus bagi pengguna telepon seluler sebagaimana diklaim dalam unggahan. Klaim yang beredar hanya berasal dari unggahan media sosial tanpa didukung dokumen pernyataan resmi atau regulasi pemerintah. Karena itu, informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi yang beredar di media sosial melalui sumber resmi. Langkah tersebut penting untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, klaim Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Ya, pendengar di program Lentera Hati untuk kesempatan sore hari ini, kami akan menghadirkan kisah dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah merupakan Ali bin Abi Thalib. Allah menjadikan Ali masuk ke dalam golongan sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Sebab Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang anak-anak, belajar langsung kepada Rasulullah. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi. Ia tidak pernah sekalipun absen dari perang-perang yang berlangsung untuk membela Islam. Pendengar, ketika Rasulullah berhijrah, Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad dengan tidur di atas tempat tidurnya, sehingga kaum kafir Quraisy menyangka Nabi Muhammad masih berada dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Nabi Muhammad, ternyata mereka menemukan Ali yang berada di tempat tidur. Sia-sia mereka menunggu semalaman untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka meninggalkan Ali. 3 hari kemudian, Ali menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri, bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Betapa setianya Ali kepada Rasulullah sehingga dengan tulus melakukan tugasnya. Pendengar, setelah Utsman meninggal, terjadi kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu. Kemudian Ali diusulkan menjadi khalifah selanjutnya. Semasa kepemimpinannya mengalami banyak tantangan, sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib merupakan orang terakhir dalam Khulafaur Ar-Rasyidin.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Kami juga menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan kumandang beduk dan azan maghrib yang akan tiba di hari ini pada pukul 18.10 menit nanti. Dan sebelumnya tentunya kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Fatir ayat 27 hingga 32 yang akan dibacakan Kori ya, Fitra ya di SPDI.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dadah dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Fatir ayat 27 hingga 32 yang akan dibacakan Qori Fitraya di SPDI. Dan selanjutnya pada pukul 18.10 menit kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

صدق الله العظيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

0: Reality.
1: Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang berupaya melakukan percepatan perbaikan gedung sekolah yang kondisinya rusak berat agar pelajar di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar. Dan hal ini disampaikan Sekda Palembang Aprizal Hashim. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pendataan tim, ada 99 SD dan 31 SMP yang memerlukan perbaikan ringan dan berat dengan alokasi dana puluhan miliar rupiah. Kegiatan perbaikan yang dijadwalkan pada 2026 ini diharapkan bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menyukseskan program Palembang Cerdas. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah ini menjadi salah satu program utama pembangunan di masa kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa dan wakilnya Prima Salam sepanjang 5 tahun ke depan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 19, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari program A3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Jadi
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke
10: Wifor? Kan ini kita satu ekosistem, jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk hari ini ya, di hari Rabu 22 Juli 2026 dengan tema Karma Pala, memetik buah dari setiap benih tindakan, yang akan disampaikan Nimade Sri Puji Astuti SM yang merupakan penyuluh agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Om Abhigyanamastu Namasidam Om Anubhadra Karta Wiyantu Wiswata. Semoga hal dan pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo, selamat malam para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali rasanya saya, Nimade Sri Puji Astuti, dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda sekalian dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada malam hari yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur yang mendalam kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, beserta para betara, betari, dan leluhur, karena atas asungkerta waranugrahnya, limpahan rahmat, karunia, dan kesuciannya, kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dalam suasana yang hening, damai, dan penuh kekeluargaan guna mendengarkan sajian Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, tema yang kita angkat pada sajian mimbar kali ini adalah Karma Pala, memetik buah dari setiap benih tindakan. Tema ini bukan sekedar topik teologis yang abstrak ya Mat Sedharma, melainkan merupakan pondasi etika dan moral universal yang menopang seluruh kebangkitan spiritual umat Hindu. Konsep Karma Pala mengajarkan kepada kita sebuah kesadaran hukum alam, yaitu reta, yang tentunya tidak ada satupun perbuatan di dunia ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang diucapkan maupun yang baru terbesit dalam batin, yang luput dari konsekuensinya. Setiap pikiran yang kita bentuk, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan nyata yang kita lakukan adalah bagaikan benih yang kita semai di ladang kehidupan, Gemat Sedharma. Semesta dengan keadilannya yang mutlak akan memelihara benih tersebut hingga saatnya tiba untuk berbuah. Jika benih yang kita tanam adalah kebaikan, kasih sayang, dan kejujuran, maka buah yang akan kita petik adalah kebahagiaan, kedamaian, dan kemuliaan. Begitu juga sebaliknya, Gyumat Sedharma. Jika benih yang disemai adalah kebencian, keserakahan, dan kebohongan, maka penderitaan dan penyesalanlah yang kelak menjadi hasil panen kita. Seperti dalam petikan ajaran dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 2 yang berbunyi, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau buruk. Adapun hasil dari perbuatan baik itu dapat melebur perbuatan yang buruk. Demikianlah keuntungannya menjadi manusia. Naumat Sedharma, dari kutipan suci di atas, menyadarkan kita bahwa tingkatan kelahiran sebagai manusia adalah sebuah anugerah yang sangat utama. Manusia dikaruniai indera dan pikiran, yaitu budi dan manas, yang memungkinkannya untuk membedakan mana perbuatan yang benar, yaitu dharma, dan mana perbuatan yang salah, yaitu adharma. Kelahiran ini adalah kesempatan emas untuk membenahi tabungan karma kita, Mas Dharma, dan untuk menyaingi benih-benih keburukan kita di masa lalu, dan menanam benih-benih kebaikan yang baru demi kedamaian jiwa kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk memahami kedudukan karma pala secara utuh, kita perlu menengok kembali pilar-pilar keyakinan dasar dalam agama Hindu yang tentunya terangkum dalam sebuah konsep yaitu Pancasrada. Seperti yang kita ketahui bersama, Giumat Sedharma, Pancasrada Niki adalah 5 keyakinan pokok

majikan suci ilahi yang menghidupkan setiap makhluk. Dan yang ketiga yaitu ada karma palasrada, yaitu keyakinan akan kebenaran hukum sebab akibat dari setiap perbuatan. Dan yang keempat yaitu ada punarbawasrada, yaitu keyakinan akan adanya kelahiran kembali, yaitu reinkarnasi sebagai sarana penyempurnaan jiwa. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada moksasrada, yaitu keyakinan akan kebebasan tertinggi, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman tanpa terikat lagi oleh roda kelahiran kembali. Sangat menarik ya Mat Sedharma untuk kita amati bahwa karma pala menduduki posisi sentral di tengah-tengah pancasrada. Karma pala niki merupakan jembatan yang menghubungkan keberadaan Atman di dunia fana ini dengan proses punarbawa dan pencapaian moksa. Tanpa pemahaman yang benar mengenai karma pala, keyakinan kita terhadap reinkarnasi maupun kebebasan tertinggi yaitu moksa akan kehilangan pijak etisnya. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, secara etimologis, kata karma palaniki berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata utama, yaitu karma dan pala. Karma niki berasal dari akar kata kr, yang berarti berbuat, bertindak, bereaksi, atau melakukan aktivitas. Dalam arti luas, karma niki mencakup segala bentuk dinamika kehidupan manusia, seperti pikiran, perkataan, maupun perbuatan fisik. Sedangkan pala berarti buah, hasil, akibat, atau konsekuensi dari suatu tindakan. Jadi, Gemat Dharma dapat kita artikan secara filosofis bahwa karma pala niki adalah hukum reta yang universal. Hukum ini bekerja secara otomatis dan adil, ya Mas Dharma, tanpa dipengaruhi oleh favoritisme atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial, kasta, kekayaan, ataupun status ritual seseorang. Seperti sebagaimana hukumnya gravitasi menarik benda ke bawah, ya Mas Dharma. Gravitasi niki menarik benda ke bawah niki tanpa memandang siapa yang menjatuhkannya. Demikian pula hukum karma pala niki mengembalikan energi perbuatan kepada pelakunya tanpa meleset sedikitpun. Mungkin terkadang timbul pertanyaan filosofis nggih Mas Dharma. Apakah karma pala niki bekerja secara mekanis terpisah dari Tuhan? Ataukah karma pala niki merupakan wujud kehendak agung Tuhan itu sendiri? Agama Hindu mengajarkan bahwa karma pala niki adalah manifestasi dari hukum abadi Tuhan yang disebut reta. Ide Sang Yang Widiwasa menciptakan semesta beserta hukum-hukum penompangnya. Tuhan tidak perlu turun tangan, gitu Mas Dharma, secara personal untuk memberikan hukuman atau ganjaran kepada setiap individu setiap detik. Tuhan telah menetapkan sistem yang maha sempurna di dalam tataan semesta. Ketika seseorang berbuat kebaikan, ia secara otomatis menyelaraskan dirinya dengan gelombang kasih Tuhan dan memetik kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, Mat Sedharma. Ketika seseorang melanggar

melanggar dharma. Ia menyimpang dari tataan kosmik dan mengalami benturan yang kita sebut sebagai penderitaan. Itulah hukum-hukum karma pala, Mats Dharma. Seperti yang disebutkan dalam kitab Slokantara sloka 68 yang berbunyi, karma pala ngaran ika pahalaning gawe hala ayu. Artinya, karma pala artinya adalah buah atau hasil dari perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Dari kutipan singkat dari ajaran Jawa Bali kuno ini mempertegas bahwa tidak ada satupun hasil yang tercipta tanpa adanya sebab perbuatan yang mendahuluinya. Segala keberuntungan dan kemalangan yang kita alami adalah pantulan mutlak dari cermin perbuatan kita sendiri, Mats Dharma. Terkadang ada alasan penting mengapa seringkali kita ragu atau bingung terhadap keadilan hukum karma pala. Yang terkadang karena keterbatasan pandang manusia yang hanya mampu melihat rentang waktu yang sangat pendek, manusia cenderung menginginkan agar setiap perbuatan baik langsung dibalas kebaikan saat itu juga. Dan setiap perbuatan buruk segera dihukum seketika. Padahal, Mats Dharma, semesta niki bekerja dalam dimensi waktu yang sangat luas dan berlapis. Seperti dalam ajaran Weda, karma pala niki dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan waktu berbuahnya hasil perbuatan yang dikenal sebagai Trikala Karma Pala. Yang pertama yaitu ada Sancitta Karma Pala. Sancitta Karma Pala adalah hasil dari perbuatan-perbuatan kita di masa lalu atau di kehidupan terdahulu, Mats Dharma, yang tentunya belum sempat kita nikmati atau tanggung hasilnya pada masa itu, sehingga menjadi simpanan atau tabungan karma yang baru membuahkan hasilnya pada kehidupan kita saat ini. Misalnya ibarat seseorang yang menanam pohon kelapa 10 tahun yang lalu, Mats Dharma. Pohon tersebut mungkin baru berbuah lebat pada hari ini. Nah, Sancitta Karma Pala niki menjelaskan mengapa seseorang lahir dengan bakat alami tertentu, lahir dalam keluarga yang penuh kedamaian, atau sebaliknya, lahir dengan keterbatasan fisik dan kondisi sosial yang berat sejak lahir. Tentunya, semua kondisi tersebut, bawaan sejak lahir tersebut adalah petikan dari benih Sancitta Karma Pala yang diusung oleh Atman dari kehidupan sebelumnya, Mats Dharma. Yang kedua yaitu ada Prarabdha Karma Pala. Prarabdha Karma Pala niki adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang. Dan hasilnya dapat kita nikmati atau kita rasakan pada kehidupan secara sekarang juga. Atau kita rasakan secara kontan, Mats Dharma. Contoh sederhana dari Prarabdha Karma Pala niki adalah misalnya ketika seseorang siswa belajar dengan tekun dan disiplin setiap hari, maka ia langsung mendapatkan nilai yang tinggi dan kecerdasan pada masa sekolahnya. Atau ketika seseorang mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan dan tidak hati-hati, ia dapat mengalami kecelakaan seketika itu juga. Nah, Prarabdha Karma Pala niki memberikan bukti nyata yang cepat bahwa hukum sebab akibat senantiasa bekerja di depan mata kita.
Yang ketiga yaitu ada kriyamana karmapala. Kriyamana karmapala niki adalah perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan saat ini. Namun hasilnya tidak sempat kita rasakan pada kehidupan sekarang karena waktu atau kondisinya belum memadai. Tetapi hasil perbuatan ini akan tersimpan sebagai deposit karma yang kelak akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang atau pada reinkarnasi berikutnya. Misalnya, ibarat menanam benih kayu jati, gitu Mas Dharma, yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh menjadi pohon yang perkasa. Orang yang menanamnya mungkin sudah meninggal dunia sebelum pohon itu besar. Namun benih itu tetap ada dan buah keberhasilannya akan diteruskan kepada generasi atau kehidupan berikutnya. Tentunya tidak ada energi perbuatan yang hilang atau menguap begitu saja, ya Mas Dharma. Salah satu kekeliruan fatal dalam memahami ajaran karma palaniki adalah jatuh ke dalam sikap pasrah yang buta, ya Mas Dharma. Terkadang ada orang yang beranggapan, ah, nasib saya sudah buruk karena karma masa lalu. Jadi, untuk apa saya berusaha lagi? Sikap ini adalah pemahaman yang salah besar dan sangat bertentangan dengan semangat Weda. Ingat nggih Mas Dharma, karma pala bukanlah takdir mati yang mengunci manusia dalam kepasrahan. Sebaliknya, karma pala adalah doktrin kebebasan dan tanggung jawab pribadi yang sangat progresif. Jika kehidupan kita hari ini ditentukan oleh karma masa lalu, maka kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh perbuatan yang kita pilih hari ini. Kita adalah arsitek dan pembuat dari nasib kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah benih yang sudah kita tanam kemarin. Tetapi kita memegang kendali penuh atas benih apa yang ingin kita tanam hari ini. Tentunya dengan melakukan kebaikan yang masif saat ini, yaitu suba perbuatan karma atau suba prarabdha karma, kita mampu meminimalisasi dan menetralkan dampak karma buruk pada masa lalu. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, sebagai penutup dari sajian mimbar agama Hindu pada malam hari ini, marilah kita simpulkan poin-poin utama yang telah kita renungkan bersama, yaitu hukum karma pala adalah hukum keadilan universal dari ide Sang Hyang Widiwasa yang mutlak, presisi, dan tidak pernah salah alamat. Kualitas kehidupan kita saat ini adalah wujud purna dari benih perbuatan kita di masa lalu, sedangkan kualitas masa depan kita sepenuhnya ditentukan oleh pilihan perbuatan kita pada hari ini. Senantiasa jagalah kesucian pikiran, yaitu manacikka, perkataan, yaitu wacikka, dan tindakan, yaitu kayikka, melalui ajaran Trikaya Parisuda, agar kita senantiasa memproduksi suba karma atau perbuatan baik, yaitu dharma. Menghadapi cobaan hidup dengan keikhlasan, yaitu ketabahan, adalah cara terbaik untuk melunasi utang karma buruk kita pada masa lalu,
sembari terus konsisten menanamkan kebajikan baru tanpa mengenal lelah. Kehidupan sebagai manusia adalah kesempatan langka yang amat mulia. Jadi gunakanlah setiap detiknya untuk meniti jalan Dharma, yaitu kebaikan, demi mencapai kedamaian lahir batin dan kebebasan tertinggi. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebelum kita mengakhiri mimbar yang penuh berkah ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada dalam Anjali Mudra, dan memanjatkan doa kedamaian kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa.

Meteor maritim gamayang. Artinya, ya Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran. Bimbinglah kami dari kegelapan, ketidaktahuan menuju cahaya pengetahuan suci. Bimbinglah kami dari kematian spiritual menuju keabadian. Mogi-mogi ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kita sinar kesucian, kekuatan batin, kecerdasan akal budi, dan keteguhan hati agar kita selalu berjalan di atas rel Dharma, dan agar kita selalu memetik buah kebajikan dan melimpahkan kedamaian bagi seluruh semesta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga seluruh alam semesta dalam keadaan damai, tentram, dan rahayu. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi sepatah dua patah pesan dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi renungan untuk kita semua. Saya selaku pembicara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama penyampaian mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tutup dengan salam Paramasanti.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu untuk hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 dengan tema Karma Pala Memetik Buah dari Setiap Benih Tindakan yang telah disampaikan Nibade Sri Pujiastuti SM Penyuluh Agama Hindu. Dan acara ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan ASI menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Okay. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, boleh apakah diangkat. Kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang. Temannya sih gitu, di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
5: Ngaku-ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang udah bener Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice. Iya.
3: Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
5: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
5: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
6: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Ya, 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Kan.
3: Ya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Yeah. Ya. Karena yeah, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi ya, nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: yeah.
9: Saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
9: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Oma, kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil
3: iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah itu judulnya.
10: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay. Okay.
10: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu?
3: Oke. Okay.
10: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Selalu ya.
3: Ya amin. Biasa
10: dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Semoga dua-duanya selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best Jam.
11: Kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
11: Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Andes
11: ya.
2: Betul.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu
3: okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dibantu pasalnya saya kirim salamnya ya
3: siap
11: Dinda, terus yang baru turun.
3: Oma Ana.
11: Oma Ana.
3: Iya.
11: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
11: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Ya, terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Selamat
11: malam semuanya mendengar Ruang Rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Pasal. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak
3: Hasan. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore. Iksan Tarore.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
12: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
7: Nah itu dia. Betul.
3: Iya.
12: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
12: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja punya perusahaan di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu. Gitu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
5: di masa global apa tadi?
3: Era di global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
5: Masa kayaknya soal global-globalan.
13: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaan.
3: Iya ya.
2: Ada bridging itu ya.
13: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
13: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
13: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
13: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam.
5: Artinya apa? Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
7: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
2: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana?
5: Oke.
3: Silakan.
5: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
5: Apa namanya?
3: Tempat
5: kumpul.
3: Nama
5: personil, BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. terus siapa lagi? Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya, Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
5: Begitu.
3: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
5: Make
2: sense ya.
5: Hanya best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
5: Oh, bisa.
2: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
6: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
6: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Anna itu umurnya
5: udah lulus 20 lah ya.
6: Something. 22. Lebih deh. Dia langsung, gitu deh pokoknya.
2: Pokoknya bedanya lebih dari 10 tahun.
6: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap.
3: Oh iya bener bener bener bener bener
2: bener. Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
5: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Anang.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa?

0: yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
0: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
0: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
0: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
0: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Res
1: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
0: Makanya
2: gitu.
0: Kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar BCM pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu BCM itu siapa dan gimana perjalanannya, ya dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan. Jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, sampai banyak banget lah ceritanya.
1: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
1: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada.
2: Ada buku gitu,
1: single enggak ada. Oke. Okay.
3: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
0: Yang lain loh biasanya.
1: Beda-beda. Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM, kan sebenarnya BCM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
0: Siapa sih
3: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan, mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
3: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
3: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
1: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang

0: Sekarang
1: masih.
0: Oke. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
2: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Mm-hmm. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
0: Oke.
3: Okay. Malam ini nggak ikut.
0: Mm-hmm. Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik.
4: Oh, nggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
0: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
2: Terus. Baik, mendengar nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
0: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar ya, cuman alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Tentang lagu Bukan Pinggir itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih beli ya itu. Ramulah aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ya, ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori Mas Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
5: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
2: okay.
5: Untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama Mas. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya. Yes.
0: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawab.
2: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semua
2: ceritanya. Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
7: Kalau itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua-semua jawabnya
8: diginin. Untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: judulnya bukan bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
0: Menarik.
6: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History. Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
7: Iya, lanjut. Lu. Ini.
0: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas
8: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu ya. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
0: kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengarnya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Kan
0: enggak
6: bilang depan terdekat atau belakang.
0: Iya.
6: Kan?
0: Ya udah.
8: Tapi itu gitu. Rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh, besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya? Nakila.
0: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu tepat. Dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu. Saya orangnya susah kan, gak cocok sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
6: Siapa,
0: oh iya.
6: Dari Elsa. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Shirley nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya.
6: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single Hari judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Taror yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya, yang Bang Alvin ini. Bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan Oksibil Padang Palangkaraya Palembang Palu Pasir Pangerian Pekanbaru Pontianak dan Purwokerto.
7: Ranai Rangsang Rimbaraya Rote Sabang Samarinda Sambas Sampang Sanggau Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang Semarang Sendawar Serui Siak Sibolga Singaraja Sintang Sekou dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumendap, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama BZM?
0: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah kebelakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
3: Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih
0: gitu.
2: Kalau gue tadi gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
4: dalam banget gitu. Kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
4: Band ini gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
4: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya itu sih
0: vakumnya. Kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu?
4: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan. 5 tahunan dari tahun
4: 2004 sampai
3: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
3: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Ya, itu warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
3: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
3: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
3: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah, apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sekali. Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya. Anya
2: kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya. Kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita di Best Jam? Kita berkarya lagi gak nih? Ngeluarin lagu lagi gak nih? Gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar. Ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu.
0: Ya. Bener gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya bener.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
5: apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
4: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silahkan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
3: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
7: Teh Dinda. Senang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Ini seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
7: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
7: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Tete. Betul.
7: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
7: Kepengen Tete sih, tapi up to you Best Jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi, ya kan? Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
7: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga.

0: Selamat malam Pak Leman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam
2: Best Jam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanyakan kepada Best.
0: Silakan.
1: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban? Dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
2: Oke.
1: Okay. Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
2: Oh, tiba-tiba nanya budget ya. Nih.
1: Tadi Bondowoso.
0: Iya.
1: Untuk Bang Simon Kayai.
0: Siap.
1: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya, pokoknya cuman kaya ya jelas dan patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Itu saja, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya
0: ini, terakhir ini
2: Bu Ana dari Papua, soalnya dia jauh
0: dari Sorong.
2: Halo. Selamat malam.
0: Halo.
2: Iya. Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
3: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
0: Betul.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Sebesar apa? Oke.
0: Okay. Maksudnya suaranya.
3: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan terus kayak itu dari tadi nunggu.
2: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
3: Iya.
2: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
0: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
3: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
0: Kabar baik,
2: kita alhamdulillah.
3: Terus Mbak Sejam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih.
2: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
3: Best Jam.
2: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
3: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
2: Betul.
3: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
2: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
3: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
2: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
3: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
2: Tebak penyanyinya. Oke, sama
3: penyanyi.
0: Iya.
2: Betul.
3: Ini satu lagi.
2: Apa lagi?
0: Apa nih?
3: Wow.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke. Okay.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Yeah.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan.
2: Oh, iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi Bang.
2: Ada lagi Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati.

0: dari mana-mana sajalah itu apa maksudnya asal usulnya gitu terus kapan ketemunya di mana gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik.
2: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
3: Tiga aja mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya 3000 ya.
3: Tiga.
2: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
3: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ininya, Kak Ana ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Silakan. Boleh tiga. Ah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
3: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
3: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
2: Iya, tapi dia masih aktif.
3: Masih ceria. Oh,
2: pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
3: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
2: Pesan
3: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
2: bukan
3: tadi
2: Pujangga.
3: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
5: Hujan Tanpa Awan ya?
3: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
3: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
3: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
2: Bermimpi. Kata dia beda band.
3: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
3: Oh, oke.
5: Okay.
3: Jadi beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
2: Sudah. Tadi enggak. Berikutnya.
3: Oh, ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
3: Belum.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya, buku ini. Sementara tapi
4: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
3: kita.
2: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
2: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Oh, jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
3: E-book.
2: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
2: Nah, ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
3: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya untuk sama-sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
3: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
3: siapa? Udah tadi.
2: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet ya.
3: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
3: Mau diulang lagi?
2: Oke.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Iya loh.
3: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
2: Bung Leman sekarang.
3: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
3: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
2: Oh, iya. Cubit ya.
3: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
2: Mau perform kemana?
3: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
2: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
3: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
2: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
2: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
2: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
3: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
3: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
3: Langsung kontak aja.
4: Oh. Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
3: Kita ke Mama Ena Sorong.
1: Yes.
3: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
3: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
4: Dari
5: mana?
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Ah,
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Ohni. Dari mana aja ketemunya?
3: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
3: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketok-ketok. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
3: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
3: perusahaan tetap
4: gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
3: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
3: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Eksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
3: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
3: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dimana? Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
3: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
3: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
3: Oh, iya. Manado aku percaya dah.
1: Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
3: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
3: ya.
1: Terjawab semua.
3: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
3: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
3: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
3: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
3: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
3: Wah, terima kasih.
1: So
4: dan banyak itu loh kan rasanya kayak zaman dulu banget. So makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
3: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends. fans, buat semua pendengar yang betul udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
3: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
3: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
3: Dari perjumpaan kita.
1: Ah, lagi, lagi.
3: Ah, lagi ya.
1: Lagi aku ya.
3: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
3: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
3: Boleh, boleh, okay, boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih, yes, untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
3: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan di kesempatan malam hari ini tentunya bersama dengan Iksan Tarori dan juga Andes dengan Gestar bahas sejam ya. Dari menit ke 00 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya Pilmakom akan terus membersamai Anda dalam serangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan dan program-program unggulan yang akan kami ketengahkan untuk Anda.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda untuk malam hari ini terkait Sumsel jadi pelopor organisasi nasional Satuan Lingkungan Masyarakat. Pendengar, dilansir langsung dari rri.co.id, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginisiasi pembentukan organisasi induk nasional bagi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas se-Indonesia. Jadi organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi anggota Satlinmas di seluruh Indonesia, termasuk yang bertugas di wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal, agar semakin profesional dalam menjalankan tugas. Dan juga gagasan yang disampaikan Herman Deru sendiri saat menerima kunjungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan juga staf khusus Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Aditya Yusmah di Griya Agung di Palembang, Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Selain membahas pembentukan organisasi induk Satlinmas sendiri, pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya adalah usulan agar deklarasi nasional organisasi Satlinmas sendiri digelar di Sumatera Selatan dengan melibatkan provinsi penyangga, yakni Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Jadi dalam sambutannya tersebut, serta pertemuan yang juga dibahas penguatan peran Satlinmas itu sendiri sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional. Dan juga Satlinmas sendiri direncanakan menjadi motor penggerak gerakan Indonesia Asri melalui program pemilahan sampah yang akan dimulai dari Sumatera Selatan sebelum diperluas ke daerah lain.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-25 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Teh hijau dari Tulus ya. Kalau misalkan kita mengkonsumsi teh hijau itu identiknya dengan apa? Identiknya dengan diet ya. Karena banyak juga sebagian dari kaum hawa mungkin yang memanfaatkan teh hijau untuk menunda nafsu makan. Asik, menunda nafsu makan gak tuh? Alias ingin diet, biasanya sering mengkonsumsi teh hijau. Tapi Teh Hijau Satu ini lagu terbaru dari Tulus yang dirilis pada tahun 2026. Oke, kita move dulu dari Tulus. Pendengar, pernahkah Anda merasa misalkan kayak kita tuh sulit untuk mendapatkan tidur yang optimal, tidur yang sangat kita inginkan, misalkan kayak nyenyak banget gitu, terus juga kalau bangun paginya juga kayak seger banget, badan terasa ringan gitu. Pernah gak? Pernah kepikiran pastinya, pasti ingin setiap malam seperti itu. Tapi kenyataannya ada juga yang mungkin susah untuk mendapatkan hal tersebut. Karena mungkin karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kali ya. Karena seharian bekerja, mendapatkan tidur yang pulus, yang optimal itu kayaknya sedikit beban nih untuk para pendengar. Tapi Pilih punya beberapa tips yang bisa dilakukan, sangat ringan sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk para pendengar yang mungkin susah banget untuk mendapatkan tidur yang sehat gitu. Asik. Jadi pendengar bisa memulai hal tersebut. Yang pertama, jaga suhu ruangan. Jadi pastikan ventilasi udara di kamar kita itu baik gitu, ventilasi udaranya. Terus juga mengingat suhu pada malam hari ini kan biasanya berubah-ubah menjadi dingin atau lembab. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi untuk menjaga suhu ruangan dan juga ventilasi itu yang aman, itu juga menjadi faktor yang bisa membuat tidur kita semakin baik dan juga bagus gitu. Terus pendengar, nah ini ada tips juga, pendengar juga bisa untuk sekarang mengurangi makanan berat. Karena makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat memicu gangguan pencernaan dan juga membuat tidur tidak nyenyak. Nah, jadi siapa nih yang hobi makan malam? Biasanya karena memang memicu lapar gitu kalau malam-malam, kalau kita tidurnya terlalu lama itu nanti akan memicu perut kita keroncongan. Nah, jadi bisa dimulai tidurnya lebih awal, atau kalaupun misalkan lapar ditahan. Solusinya ya langsung tidur gitu untuk terhindar dari makanan berat pada malam hari, karena itu dapat mengurangi tidur kita lebih bagus. Nah, jadi untuk hal tersebut boleh dihindari mulai dari sekarang. Ini kan langkah-langkah ringan semua. Dan pendengar juga boleh untuk selanjutnya rutin cek info cuaca dan juga lingkungan. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi selalu perbarui informasi mengenai perkiraan cuaca atau potensi bencana. Khususnya jika pendengar tinggal di wilayah rawan nih, melalui kanal resmi seperti BMKG. Jadi kalau misalkan gimana ya kalau area rawan itu ya? Area rawan tuh kayak misalkan di sana tuh sering turun hujan. Tapi itu sih semuanya pendengar semua yang tahu ya, di daerahnya rawan atau tidak. Nah, itu sekarang boleh untuk menjadi perhatian khusus untuk menjaga tidur kita biar makin bagus dan juga bangunnya juga akan segar, terus memulai aktivitas sehari-hari juga akan terasa lebih enak.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah di menit ke-43 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-53 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami terus akan mengupdate informasi untuk Anda pendengar di serangkaian malam ini. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 23 nanti, kami juga akan menginformasikan untuk Anda di pas jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri berkemampuan sentra pelayanan kepolisian terpadu tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara atau SPN Betung, Kabupaten Banyuasin. Sebanyak 131 siswa mengikuti pendidikan yang akan berlangsung selama 5 bulan ke depan untuk dipersiapkan menjadi personel Polri yang profesional dan juga berintegritas. Pendidikan tersebut mengusung kurikulum berbasis outcome-based education yang menitik beratkan pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, kemampuan teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi. Jadi para peserta yang juga dibekali kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat. Polda Sumatera Selatan sendiri berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas, transparan, dan juga bebas dari penyimpangan untuk mencetak bayangkara presisi. Melalui pendidikan ini diharapkan lahir personel Polri yang adaptif, kompeten, serta siap menjadi pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, pamit undur diri. Nantikan kembali dan informasi di Pas Jam Pro 1. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Rusa

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita masih akan terus mendengarkan lagu-lagu pilihan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan akan kita tutup juga kebersamaan kita dengan nantinya menyimak renungan malam di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan menjelang tidur Anda, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Hari itu, ayah pulang kerja larut malam. Ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun menunggunya di ruang tengah. "Loh, kau belum tidur?" sapa ayah kepada anaknya. "Ayah, aku menunggu ayah pulang karena aku mau bertanya. Ayah, gaji ayah berapa?" "Loh, tumben nanya gaji ayah. Gaji ayah dibayar harian. Satu hari ayah dibayar 400.000 untuk 10 jam. Berarti 1 jam ayah digaji 40.000 ya. Kamu pintar sayang. Sekarang tidur ya, sudah larut malam. Ayah, aku boleh pinjam uang 10.000? "Sudah malam, besok pagi saja. Sekarang kamu tidur." Suara ayah mulai meninggi. Anak itu berbalik menuju kamarnya. Ayah menyesali sikapnya, lalu menghampiri anaknya. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000. Ayah mengelus kepala anaknya. "Maafkan ayah nak, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?" "Ayah, aku bukan minta uang. Aku mau pinjam, nanti aku kembalikan dari uang jajanku." "Iya, tapi buat apa?" tanya ayah. "Aku menunggu ayah pulang buat ajak ayah main 1 jam saja. Mama bilang kalau waktu papa sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Karena uang tabunganku tidak cukup, maka aku mau pinjam uang 10.000 dari ayah." Mendengar permintaan anaknya, ayah langsung terdiam, terenyuh, dan ia pun menangis. Ia memeluk anaknya sambil menangis dan meminta maaf. Pendengar, sesibuk-sibuk apapun kita sebagai orang tua, hendaknya dapat menyempatkan waktu untuk bercengkrama bersama anak walau sebentar saja. Karena sesungguhnya dalam hati sanubari yang paling dalam, seorang anak ingin sekali mendapatkan belayan dan perhatian dari orang tuanya, terutama dari seorang ayah yang senantiasa pergi bekerja dan pulang larut malam, sehingga sangat sekali waktu berkumpul bersama keluarga.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Rabu 22 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 23 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Palembang pagi ini kami hadirkan untuk Anda di siang ini Kamis 23 Juli 2026. Saya Tata Edin akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Qur'an. Pagi hari ini kita akan menyimak pengajian Al-Qur'an surah Al-Taubah ayat 41 sampai dengan 47 dibacakan oleh qori kita almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denjik Al-Hafiz, dilanjutkan dengan bahasan religi di Mutiara Pagi. Akan berbincang-bincang ya mengenai ada apa dengan Muharram bersama narasumber kita adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Dian Kristiawan Esos ISIP MSI MM Penyuluh Agama Islam dari Kantor Kemenag Kota Palembang. Dan pendengar, dilanjutkan dengan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan ada info cuaca setelah itu, dan kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 pada pukul 7 nantinya, dilanjutkan kembali bersama RRI Pro 1 untuk di opini publik serta dialog Palembang menyapa, cek fakta, dan beberapa informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nah pendengar, inilah Palembang pagi ini selengkapnya. Saya Tata Edin sekali lagi akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kita akan simak terlebih dahulu pengajian Al-Quran di pagi hari ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

0: هناكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,
4: satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami ajak Anda semua untuk bergabung bersama kami untuk tanya jawab nanti bersama narasumber kami di Mutiara Pagi-pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai ada apa dengan Muharram. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Dian Kristiawan, S.Sos.I, S.I.P, M.Si, M.M, Penyuluh Agama Islam dari Kantor Kementerian Agama ya. Yang pasti pendengar nanti bergabunglah bersama kami di line telepon, WhatsApp, aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, perbincangan kita di pagi hari ini mengenai ada apa dengan Muharram, begitu ya Ustaz ya?
1: Iya.
0: Baik Ustaz, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmati iman, binikmati Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para pendengar setia RRI terus Palembang dimanapun saudara-saudara berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat bersilaturahmi walaupun melalui udara. Kita saling bertegur sapa, kita saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan bingkai ketakwaan ini tetap terjaga sampai dengan ajal memutuskan kita dan Allah melimpahkan rahmat kepada kita bersama. Amin. Salawat dalam iringan salam semoga tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggukan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Hadirin pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada, pada hari ini Kamis 23 Juli 2026, ini bertepatan dengan tanggal 8 Safar ya. Harusnya kita juga sudah bahasanya di bulan Safar, tetapi pada kesempatan yang bulan lalu itu pas jadwal saya ada pertandingan Piala Dunia, siaran Piala Dunia, jadi jadwalnya dimundurkan di bulan ini dan temanya masih berkenaan dengan ada apa dengan Muharram. Meskipun pada saat ini kita di bulan Safar, tetapi tidak apa, pembahasan ini tidak mengurangi makna, tetapi pembahasan ini mengingatkan kepada kita bersama akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada. Bulan Muharram adalah bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah menyebutkan ada 4 bulan haram, minha arba'atun khurum. 4 bulan haram, 3 bulan adik beradik dan 1 bulan terpisah. Dimulai dari bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan di antara 4 bulan itu, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Di dalamnya Allah menguji para nabi dan rasul terdahulu, semuanya mendapatkan ujian dan ujian yang dirasakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam adalah ketika taubatnya diterima. Taubat Nabi Adam itu diterima pada bulan Muharram. Oleh karena itu ketika kita nanti pada bulan Muharram yang akan datang di tahun 1429 ya, ini 1428, itu dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala sudah jelas kita akan memperbanyak istighfar. Dan istighfarnya Nabi Adam yang diterima tobatnya adalah membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan Nun, karena Nabi Yunus pada waktu berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus itu beliau adalah mengabaikan janji Tuhan. Nah, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan Nun dan selama dalam mulut ikan itu, beliau membaca doa dan doanya sering dibaca oleh ibu-ibu ketika melahirkan, dan ini taubatnya diterima oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya Nabi Yunus diterima Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Kemudian kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Fir'aun laknatullah, tetapi Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar dengan api. Ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seketika itu api berubah menjadi dingin, dan itu juga doanya Nabi Ibrahim diterima Allah pada bulan Muharram. Dan masih banyak kisah Nabi dan Rasul yang dilewati pada bulan Muharram kemarin. Tetapi nanti kita kepada tanya jawab, karena pembukaan ini cuma sebentar. Mudah-mudahan Allah uji kepada kita bersama dengan cobaan, dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita lulus ujian itu dan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala peramalan, menerima segala taubat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pendengar silakan saja bergabunglah bersama kami di line telepon WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital untuk yang akan tanya jawab langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Azhari di Skayu.
0: Pak Azhari di Skayu, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya, ada apa bedanya antara bulan Safar dengan bulan Sofar?
0: Safar dan Sofar ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Itu saja, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Ya, Pak Azhari, kita sudah memasuki bulan Safar, yaitu bulan kedua dalam Islam. Apa bedanya Safar dengan Sofar? Sama saja, Pak. Barangkali lidah kita, lidah Melayu atau lidah orang Indonesia, kalau menyebutkan Sofar tidak bisa atau sulit, jadi akan dibaca Safar. Ya. Jadi pada intinya adalah sama penyebutan makna daripada Sofar dengan Safar. Tetapi mungkin kita lebih mudah mengenalnya dengan Safar gitu ya. Tapi sebetulnya adalah Sofar. Ya, demikian Pak Azhari, terima kasih.
0: Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-369-977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, suaranya tapi kecil sekali, Pak. Oke, terputus ya. Dicoba lagi saja. Jadi buat yang mau ikutan telepon, segala sesuatunya mohon dipersiapkan ya. Baik itu kuotanya, pulsanya, bahkan juga mungkin diatur ya jaraknya antara radio dengan teleponnya. Supaya di sini penerimaannya juga baik, tidak feedback ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Mbak Cipta.
0: Iya, sama siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak.
0: Pak Adi di Sukarami, silakan.
3: Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz ya, ini kan tema kita di bulan Muharram itu, Pak Ustadz ya.
1: Iya.
3: Iya, ya, ini Pak Ustadz ya, saya tanyakan. Apa, kiat-kiat apa di bulan Muharram itu banyak sekali orang ibadah
0: Pak Adi, mohon maaf Pak Adi, sebelumnya sebelum dilanjutkan, volume radionya bisa tolong kecilkan dulu Pak?
3: Iya, Pak.
0: Iya, atau Bapak mungkin agak jauhan sama radionya ya?
3: Iya, iya Pak. Iya. Ini sudah itu, Pak Tata?
0: Masih Pak?
3: Masih ya?
0: Iya. Atau dimatikan aja radionya boleh Pak?
3: Oh iya, iya.
0: Ya. Oke, silakan.
3: Iya, ini Pak Ustaz ya. Di bulan Muharram itu kita dianjurkan berbanyak ya untuk melakukan sholat-sholat sunat atau ibadah puasa Pak Ustaz ya. Ya. Nah, di bulan Safar ini Pak Ustaz, apa-apa kiat yang kita harus kerjakan untuk menambah ibadah ini, amal ibadah kita Pak Ustaz, sholat-sholat tentunya sholat sunat atau puasa Pak Ustaz ya. Nah, di bulan Safar ini Pak Ustaz. Ya. Itu saja mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Adi di Sukarame. Kiat-kiat kita untuk menambah amalan-amalan sunnah kalau di bulan Muharram dengan sholat, memperbanyak sholat dan puasa. Lalu bagaimana dengan bulan Sofar? Sama juga ketika kita sudah terbiasa dengan puasa sunnah Senin Kamis, maka lanjutkan saja puasa sunnah di Senin Kamis. Kalaupun itu masih terasa berat, mungkin karena kita pekerjaan yang menguras, aktivitas yang menguras energi, mungkin kita bisa puasanya di Ayyamul Fitr, di tengah bulan, 13, 14, 15. Ya. Atau sholat sunnahnya yang harus diperbanyak, yaitu paling tidak sebelum subuh tadi ya Pak Adi, sebelum subuh tadi, sebelum azan subuh maksudnya, kita masih diberi kesempatan untuk bertahajud ya. Karena tahajud itu Allah sebutkan maqam mahmuda. Allah memberikan maqam yang baik kepada orang-orang yang mampu untuk bangun di malam hari. Nah, minimal 2 rakaat lah. Ya, jadi kalau Bapak tadi subuh kita itu sudah 4:30 lewat ya. Jadi kalau 4:30 masih bisa ya, ketika kita bangunnya cepat bisa. Kalau saya alarm itu selalu 3:30 ya, karena dari 3:30 itu ke WC dulu, ke kamar mandi bersih-bersih dulu, baru bisa melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat tahajudnya minimal 2 rakaat ya, diteruskan saja Pak. Kemudian sholat taubat atau sholat hajat, kita masih banyak hajat yang belum terkabulkan, kita tambahi dengan sholat hajat, dan terakhir ditutup dengan witir. Kemudian sholat duhanya itu di waktu-waktu pagi ya, di awal-awal waktu itu 2 rakaat saja dulu ya, dengan membaca ayatul kursi dan al-ikhlas. Nanti kemudian kita beraktivitas dan setelah aktivitas kita sambung lagi, kalaupun tidak bisa langsung ya. Jadi 2 rakaat itu lebih utama, dengan ayatul kursi 10 kali dan al-ikhlas 10 kali, kemudian kita sambung dengan pekerjaan. Kalaupun itu kita masih dalam posisi bekerja, nanti kita sambung lagi di sela-sela waktu itu kita sholat duha. Mudah-mudahan dengan mendawamkan sholat-sholat sunnah itu, Allah jaga kesehatan kita, jaga ekonomi kita, dan jaga semua apa yang menjadi keinginan kita. Ini saja Pak Adi dan pendengar RRI, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kalaupun yang kecil-kecil ini kita pelihara, insya Allah yang kecil-kecil ini mampu menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih.
0: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan dilan telepon. Halo, assalamualaikum. Terputus. Dicoba lagi pendengar di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Caca.
0: Bapak siapa di mana Pak?
4: Ah, udah lupa Mbak Caca.
0: Siapa Pak?
4: Ya Pak Abu Bakar.
0: Oh Pak Abu Bakar, silakan Pak Abu Bakar di Jajawi.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi.
0: Ustaz Dian Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mana?
0: Ustadz Dian Pak.
4: Oh iya, Ustadz Dian, maaf Ustadz.
1: Ya, ada apa-apa Pak. Namanya hurufnya sama Pak.
4: Begini Ustadz, Jadi terjadinya hal-hal di bulan Muharram itu jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam tarikh Islam mengatakan begitu. Tadi disebut Ustaz yang sebagaimana, yaitu Nabi yang ditelan oleh ikan nun. Nah itu jauh terjadinya di sebelum Rasulullah. Jadi pertanyaan saya itu, katanya kalender Islam itu dimulai dari Khalifah Umar menyempurnakannya sampai sekarang ini. Nah bagaimana Ustaz? Salam pencahayaan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, betul. Kalender Hijriah itu dimulai pada saat Khalifah Umar memerintah, Umar bin Khattab memerintah. Tetapi tarikh atau sejarah-sejarah Islam itu kisah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu berisi kisah para nabi dan rasul terdahulu. Atau kisah umat-umat terdahulu. Di antaranya di dalam Al-Quran itu bercerita tentang kisah-kisah nabi dan rasul atau kisah-kisah umat terdahulu. Dan inilah, jadi selain di dalam Al-Quran, juga nabi dan rasul yang terdahulu itu membawa risalah. Ketika nabi dan rasul itu membawa risalah, kemudian risalah itu diteruskan kepada nabi dan rasul selanjutnya, maka risalah ini akan menjadi cerita, akan menjadi sebuah pelajaran. Kalau dulu Nabi Adam ceritanya begini, risalahnya begini, kemudian Nabi Yunus risalahnya begini, Nabi Ibrahim risalahnya begini, dan terus sampai ke Nabi Muhammad SAW, ini dijadikan pembelajaran-pembelajaran yang mudah-mudahan kesalahan-kesalahan para umat-umat terdahulu itu tidak terulang kepada kita umat Rasulullah SAW. Memang betul penanggalan hijriahnya itu di masa setelah Rasul wafat. Ya, tetapi sebelumnya kita juga mengenal penanggalan Masehi dan kita juga mengenal kisah-kisah di dalam Al-Quran. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran inilah yang menjadi bahan renungan kepada kita agar kita senantiasa mengimani. Ya, kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak iman kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Kita tidak percaya berarti kita tidak iman kepada Kitabullah, ya, kitab-kitab terdahulu. Jadi di kitab-kitab Al-Quran itu juga merangkum dari kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yang semua tiga kitab itu terangkum di dalam Al-Quran. Dan inilah makna sebuah keimanan. Keimanan adalah mempercayai sesuatu yang terjadi yang lampau, yang tertuliskan di dalam kitab-kitab terdahulu, dan kitab-kitab itu dirangkum di dalam Al-Quran. Kisah nabi-nabi dan terdahulu, iman itu bukan beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada nabi dan rasul. Artinya, apapun yang dialami oleh nabi dan rasul kita terdahulu, itu kita percaya. Demikian, Pak Abu Bakar Rijawi, mudah-mudahan menjadi mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabi dan rasul, kepada kitabullah, dan kepada qada dan qadar tentunya. Terima kasih.
0: Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711369977. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edin dari Pak Zakaria.
0: Pak Zakaria di
5: Kentan.
0: Di Kentan, silakan Pak.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semoga sehat selalu Ustaz ya.
1: Amin, amin, barakallah.
5: Iya, Pak Ustaz mau tanya masalah zikir doa Ustaz. Ada yang sering kita baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi maksud saya di situ kan penjelasan Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita, tidak penghapusan dosa. Maksud saya begini Pak Ustaz ya, Allah itu menghapus dosa-dosa kita itu, apakah ada perbedaan dengan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita atau mengampuni dosa-dosa kita? Kira-kira dari zikir itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Semoga berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Ya, Pak Zakaria, terima kasih doanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka ampunilah dosa-dosa kami. Bagus Bapak doa itu, dan saya juga selalu membaca doa itu. Allah pastikan bahwa Allah itu mengabulkan doa kita, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan. Yakin Pak Zakaria, dengan membaca doa ini, Allah akan mengabulkan doa kita, yaitu mengampuni segala dosa kita. Dosa kepada Allah itu adalah hak Allah untuk mengampuni, dan pasti Allah Maha Pengampun. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti Allah kasih ampunan kepada dosa kita. Allah sayangi kepada kita, maka Allah turunkan doa-doa tersebut. Tetapi yang tidak terampuni atau yang tidak terhapus itu adalah hak adami, dosa kepada manusia. Maka di sisa umur, di sisa waktu yang Allah amanatkan kepada kita ini, kita temui saudara-saudara kita yang masih ada ganjalan di antara kita. Ya, mungkin kita ada janji, mungkin kita ada utang piutang, mungkin kita ada kekilafan, atau mungkin kita ada apapun dengan sesama manusia yang belum selesai urusannya. Maka sebelum kematian itu datang, kita selesaikan. Kalau dengan Allah, misalnya kita pernah meninggalkan sholat di masa lampau, atau mungkin sholat-sholat kita pernah tertinggal, kita bisa mengkodoknya, kita bisa membayarnya. Begitu juga dengan puasa, kita bisa membayarnya. Zakat begitu juga, kita bisa membayarnya. Ataupun dosa-dosa yang lain kepada Allah, itu pasti diampuni kecuali dosa syirik. Maka jauhkanlah diri kita dari kesyirikan itu. Dan kita tetap percaya, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dosa adami itu, Pak Zakaria ya tadi, itu kita selesaikan agar ketika orang itu, kita meminta maaf dengan orang itu, meskipun orang tersebut tidak memaafkan kita, tetapi kita sudah ada niatan baik, dan yakinlah bahwa usaha kita itu semua akan dibalas Allah SWT. Sebagaimana janji Allah di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ دَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ دَرَّةٍ سَرَّ يَرَهُ. Allah akan membalas segenap peramalan hambanya meskipun sebesar biji zarah sekalipun kebaikan. Itu tetap kita lakukan, ya, dan Allah akan membalas juga sekecil apapun amalan kejelekan yang kita lakukan. Jadi apapun itu, kita minta halalnya kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang ada hubung kait dengan Allah dan hubung kait dengan sesama manusia. Terima kasih Pak Zakaria mengingatkan kepada kita semua. Barakallah.
0: Lagi pendengar, silahkan di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital Pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
6: Sama Pak Kosim di Banyuasin.
0: Pak Kosim?
6: Iya.
0: Pak Kosim di Banyuasin, silahkan Pak.
6: Ini Pak Ustaz. Tentang riba, Ustaz. Itu sudah Ustaz.
0: Kenapa Pak, riba?
6: Tentang apa? Riba, anak duit.
0: Iya. Oh, oke, baiklah. Terima kasih Pak Kosim. Pertanyaannya tentang riba. Ini dalam artian kasusnya adalah nganain duit gitu Ustaz.
6: Sudah, itu aja pertanyaannya.
0: Iya Ustaz.
6: Ya. Akhalalul bay'a wa kharrama riba. Allah menerima jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Jadi kepada kita semua, mari kita hindari yang namanya riba ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga terbebas dari yang namanya riba ini. Karena riba ini adalah
1: berdosa, ya, baik yang meminjami maupun yang dipinjami. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah kita bisa dengan muamalah, kita bisa dengan berjual beli, atau kita bisa dengan meminjam, yang peminjaman itu kita nisbatkan dengan jual beli. Contohnya gini, saya misalnya meminjam uang dengan Mbak Tata 1 juta. Tetapi saya berakad dengan Mbak Tata ini, Mbak Tata, saya butuh modal 1 juta, saya mau jualan katakanlah kerupuk, ya. Jadi Mbak Tata nanti bertanya, gimana Ustadz untungnya atau cara mengembalikannya? Untungnya, insya Allah ini untungnya satu-satu, katakanlah ya. 1 juta, untungnya juga 1 juta. Oh, besar sekali. Iya, karena saya belinya mentah, kemudian saya produksi goreng sendiri, kemudian saya pasarkan sendiri. Nanti terus mengembalikannya gimana? Ya, mengembalikannya karena saya yang bekerja, nanti saya 60, Mbak Tata 40. Itu boleh. Ya, karena kita uang itu kita jual belikan, kita untuk modal, kita untuk produksi, kemudian ada keuntungannya, itulah namanya kita berakad, ya, kemudian kita bagi keuntungannya, itu boleh, ya. Sekarang memang lagi marak pinjaman online, kemudian pinjaman-pinjaman yang semuanya mengatasnamakan dengan pengembalian sekian persen, itu hati-hati. Kita luruskan niat kita, luruskan niat kita, mudah-mudahan Allah melancarkan segala rezeki dan usaha kita. Mudah-mudahan niat kita baik untuk usaha, tetapi jangan salah niat. Dengan niat yang baik itu, Allah meridhoi perniagaan kita dengan jual-beli, dengan perumpamaan jual-beli seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak Qasim, ya, di Banyuasin.
0: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya bacakan dulu, ini pendengar kita yang udah bergabung melalui WhatsApp-nya kita, ada Pak Romli di Muara Damai. Pertanyaannya, kita ini sudah sholat, sudah baca Al-Quran, sedikit-sedikit sedekah gitu Ustadz, ya. Hati itu terasa damai, selalu ada rasa syukur. Diuji sakit sudah rela ikhlas menerima juga. Nah, akan tetapi ada saat tertentu kita itu gak kuat diuji Allah dengan sakit-sakit ini Ustadz. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam diri kita ini Ustadz, dan seperti apa? Mohon solusi dan penjelasannya Ustadz, silakan.
1: Ya, Pak Romli di Muara Damai. Barangkali usia Bapak lebih panjang daripada usia saya, dan Bapak sekarang mengalami ujian, yaitu sakit. Ya, saya mungkin juga belum diuji seperti Bapak, dan saya sakit-sakitnya masih bisa beraktivitas, masih bisa kembali, ya. Nah, mungkin Bapak lebih parah atau lebih ujiannya lebih dahsyat. Kita berkaca dengan Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub itu dulunya diuji dengan kekayaan. Kemudian diuji dengan kekayaan, maka dia tetap beriman pada Allah. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan ketika kekayaannya diambil, Nabi Ayub masih juga beriman. Nah, setan mulai bingung. Coba diuji dengan kemiskinan. Kemiskinan juga masih beriman. Dan terakhir Nabi Ayub diuji dengan penyakit, Nabi Ayub pun ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh istrinya, beliau tetap beriman. Dan ujian kita sekarang ini belum separah Nabi Ayub. Ya. Saya yakin ujian kita belum separah Nabi Ayub. Dan saya juga sama mengalami, Bapak, dulu diuji juga dengan ekonomi, dengan kekurangan harta. Ya. Semua Allah juga di dalam Quran surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf waljuu' wa naqsim minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentu sekalian pasti akan kami uji. Jadi ujian ini dari Allah. Kenapa kita diuji? Allah ingin menaikkan kelas kita. Dengan sedikit apa ujian itu? Dengan sedikit ketakutan. Kita kan ada was-was. Belum sholat, belum zakat, belum ini, belum itu. Nah, selalu manusia itu diuji dengan was-was, ketakutan. Dan itu wajar. semua ujian itu kita kembalikan pada Allah. Kemudian kekurangan harta, ya, kekurangan harta, kemiskinan itu sudah lewat barangkali.

0: di diri kita, mungkin kita berupa sakit ya, kita diberikan sakit. Dan ini bagaimana kita menyikapinya, sakit ini kita dengan bersabar. Ikhtiar sudah, berobat kemana-mana juga sudah. Saya juga ada satu penyakit juga, Pak. Saya juga sudah berikhtiar kemana-mana, tetapi juga tidak sembuh sampai sekarang. Dan saya nikmati saja. Sakitnya itu saya nikmati, mudah-mudahan ini menjadi penebus dosa saya. Kalau saya berpikir begitu, Pak Romli, ini mudah-mudahan menjadi penebus dosa saya. Dan ketika kita serahkan semuanya kepada Allah, maka kita berarti ridho dengan ketentuan Allah. Satu, kita jangan menggerutu, tetapi kita, ya Allah, nikmatmu ini lebih banyak daripada sakitku. Mungkin kita selama ini, katakanlah umur 50 tahun, kita sudah sehat itu 45 tahun. Nah, 5 tahun terakhir ini barangkali kita sakit. Jadi, ya Allah, nikmatmu itu lebih banyak daripada sakitku. Maka aku meminta kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah. Kita tetap berobat, tetapi kita juga tetap berdoa. Dan ini barangkali pencerahan yang dapat saya sampaikan, Bapak. Mungkin usia saya lebih muda. Saya baru 45, jalan ke 46. Saya juga diuji satu penyakit yang barangkali mengganggu, tetapi saya nikmati saja. Saya nikmati, barangkali ini saya rasakan sebagai penebus dosa saya. Ya, barangkali ada dosa-dosa masa lalu yang belum dilebur atau belum dikikis ya. Barangkali ini menjadi sebuah peringatan Allah SWT kepada kita semua. Ketika kita diberikan penyakit, Allah berarti sayang kepada kita. Dihisap dosa-dosa kita itu, dikurangi dosa-dosa kita. Demikian Pak Romli, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.
1: Lanjut lagi pendengar, silakan. Kita masih ada beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang ya bersama Ustadz Dian di pagi hari ini. Selanjutnya saya akan cek lagi WhatsApp. Oke, belum ada lagi. Kita ke telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Kliwon, Pak.
1: Pak Kliwon, di mana?
2: Iya. Di Pulau Rimau.
1: Pak. Oh, di Pulau Rimau ya. Silakan, Pak.
2: Makasih. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini begini, Pak Ustaz, tapi mohon maaf kalau akak kepada VW tertentu yang tersinggung, mohon maaf karena ini akidah bagi saya penting. Ini, Ustaz. Muharram itu begitu agung di agama kita. Tapi
0: mohon maaf Pak, diulangi Pak, kurang jelas Pak.
1: Okay. Suaranya agak dibesarkan sedikit ya Pak ya.
0: Iya.
2: Okay. Muharram itu begitu agung di agama kita. Tapi di lingkungan kita, di masyarakat yang populer dengan suro, itu kayaknya diangkerkan Pak, disangarkan. Banyak hal-hal yang berkenaan dengan agama kita malah. Apa itu termasuk, maaf, itu termasuk bertentangan dengan atau merusak akidah kita, merusak tauhid kita kalau yang itu kita turuti seperti hajatan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu, Pak Ustaz. Tapi mohon maaf kalau terlalu kasar, Pak Ustaz, karena tauhid itu terlalu penting bagi saya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Kliwon. Ini juga pencerahan bagi kita semua. Memang di kalangan kita Muharram itu atau lebih familiar itu dikenal bulan Suro kalau di kalangan Pak Kliwon orang Jawa ya. Karena budaya kita itu dulu agama yang masuk di Indonesia itu adalah agama Hindu-Buddha. Jadi Hindu-Buddha ini, atau sebelumnya ada animisme-dinamisme, kemudian masuklah Hindu-Buddha, maka mohon maaf ada budaya-budaya yang masih dilakukan oleh di antara kita. Lalu masuklah Islam ini di Nusantara, di Indonesia. Para waliullah dulu masuknya agama Islam ini kan dengan damai, tanpa menghilangkan budaya yang sudah ada. Jadi budaya ini.

0: terus dirawat, tetapi ketauhidannya tetap dijaga. Seperti bulan Muharram itu adalah bulan yang disakralkan, tetapi makna pensakralannya terkadang memang di masyarakat itu berbanding terbalik dengan makna Muharram itu sendiri. Misalnya tadi disebutkan Pak Kliwon tidak boleh ada hajatan menikahkan anak, kemudian tidak ada hajatan ini itu ya. Saya termasuk, saya orang Jawa juga Pak, tetapi saya menentang budaya tersebut. Saya tetap melakukan perjalanan, saya tetap melakukan hajatan ya. Saya mengkitankan anak saya juga di bulan Muharram. Kemudian saya juga ceramah-ceramah nikah juga di bulan Muharram. Dan aktivitas-aktivitas lainnya pun di dalam bulan Muharram. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36 itu Allah menyebutkan untuk bergenjatan senjata. Jadi maknanya itu kalau dulu suku-suku itu berperang, dalam bulan Muharram, 4 bulan haram itu, salah satunya adalah bulan Muharram itu menghentikan peperangan itu. Ya. Nah, disinilah dimaknai menghentikan peperangan itu, menghentikan pertikaian itu, mungkin pemaknaannya adalah menghentikan segala aktivitas. Bukan. Jadi aktivitas kita tetap normal, justru intensitas atau jumlah kuantitas, jumlah peribadatan kita itu diperbanyak. Terbukti tadi dengan memperbanyak istighfar, seperti istighfarnya Nabi Adam ya. Kemudian kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak puasa-puasa sunnah, itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena bulan Muharram ini disebutkan adalah bulan Syahrullah, bulannya Allah. Ya, sesuatu yang dikaitkan dengan Allah itu berarti memiliki tanda khusus. Seperti Baitullah, ya, Ka'bah itu kan disebut Baitullah, berarti rumahnya Allah. Ya. Kemudian semuanya yang disebutkan digandengkan dengan asma Allah, Nabiullah ya, itu pasti Allah memberikan kekhususan. Nah, khusus bulan Muharram ini, mari kita sama-sama umat Islam di Indonesia hilangkan budaya-budaya lama yang di masyarakat itu tidak boleh menikahkan anak, tidak boleh ada hajatan, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu kita hilangkan. Kita tetap melakukan aktivitas secara normal, yang tidak boleh adalah tidak bertegur sapa di antara kita. Tadi kalau zaman dulu sebelum Rasul itu tidak bertegur sapa atau bertikaian itu antar suku. Kalau sekarang kita bisa dalam satu rumah itu tidak bertegur sapa, adik dengan kakak ya. Apalagi kalau bapak emaknya itu sudah meninggal, barangkali ingin merebutkan rumah yang ditunggu, merebutkan warisan. Nah, inilah yang terjadi di antara kita, berarti kita lebih jelek akhlak kita dibanding umat-umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk diperingatkan melakukan gencatan senjata. Mudah-mudahan ini mohon maaf Pak Kliwon, pencerahan dari saya, dan tetap Bapak Pak Kliwon menjaga akidah ya, tetap melakukan aktivitas normal dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap beribadah kepadanya. Amin. Terima kasih.
1: Baik. Pendengar, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda, silakan saja bergabunglah bersama kami ya di line telepon 0711-369-977, 0821-792-7990, bisa juga melalui WhatsApp, aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita masih berbincang-bincang mengenai ada apa nih dengan Muharram ya, bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Dian Kristiawan, SOC, SIP, MSI, MM. Ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0821-792-7990, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini. Ini dari hamba Allah Ustadz di Palembang. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz dan Mbak Tata, mempercayai mitos bulan Apit atau Zulqa'idah, bulan sial dan sebagainya, sehingga menghindari hari pernikahan dan sebagainya. Pertanyaannya, dosa atau syirik hal tersebut? Mohon pencerahannya. Ini mungkin ada korelasinya sama pertanyaan sebelumnya ini ya Ustadz ya. Silakan ya, Ustadz ya.
0: Ya, terima kasih. Ada korelasi dengan pertanyaan sebelumnya. Bulan Zulhijjah atau bulan Apit itu juga disebutkan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Itu dimulai dengan bulan Zulhijjah, atau orang Jawa atau orang kita ini sering menyebut dengan bulan Apit ya. mitos-mitos itu mari kita kikis, kita hilangkan karena bisa merusak akidah. Ketika kita percaya, berarti kita syirik. Percaya itu selain dengan Allah, berarti itu syirik. Padahal Allah itu mengkhususkan bulan Zulqa'idah, bulan Abid itu, untuk bergenjatan senjata tadi. Ya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Tapi malah sebaliknya, kita tidak mau menikahkan anak, nanti nunggu dulu sesudah Muharram, atau saat ini di bulan Safar, itu menjadikan kita syirik, dan syirik itu adalah dosa besar. Dosa yang tidak diampuni itu adalah syirik, ya. Oleh karena itu, pendengar RRI Pro 1 Palembang, dimanapun saudara berada, kita jauhkan dari sifat-sifat syirik tadi, mensekutukan Allah, dengan mempercayai hal-hal yang mitos-mitos yang terwariskan oleh generasi-generasi kita sebelum kita. Mudah-mudahan kita senantiasa memurnikan akidah kita, dan kita benar-benar Islamnya ini kafah, Islam secara totalitas yang memurnikan akidah. Mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita beribadah, kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi peribadatan kita, dan jangan sampai kebudayaan itu melebihkan daripada akidah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, baiklah Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab, baik telepon, WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau Ustadz sampaikan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih pendengar RRI Pro 1 Palembang. Misteri yang selama ini terkuat akan kesakralan Muharram yang dibungkus dengan mitos-mitos lama, mari kita tinggalkan dan kita kembali kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berpegang pada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita beribadah kepadanya, mudah-mudahan Allah meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, dan mudah-mudahan Allah meluruskan semua niat kita istiqomah di jalannya, dan kita berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita dalam pandangan husnul khatimah, anak-anak kita menjadi awaladun soleh soleh hayat ula, dan rumah tangga kita menjadi sakinah mawadah warahmah. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital untuk perbincangan di Mutiara Pagi pagi hari ini mengenai ada apa dengan Muharram. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Dian Kristiawan, S.Si., S.Ip., M.Si., M.M. Dan selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini emang banyak ada tindakan kekerasan, dalam hal ini pembulian. Anak tidak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Kebenaran.
3: Penerbitan sertifikat veteriner bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi semata, tapi merupakan bentuk jaminan bahwa hewan maupun produk hewan yang dilalu lintaskan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan. Dengan demikian,

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan telah menerbitkan sebanyak 6.351 sertifikat veteriner untuk menjaga keamanan pangan di Sumatera Selatan. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Tata Edins.

0: Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah.
1: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan juga pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Hal itu dikatakan oleh praktisi pendidikan Sumatera Selatan, Sri Ermela. Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap karakter anak menjadi kunci utama agar anak mau terbuka terkait hal-hal yang mereka alami. Ia juga menjelaskan ketimbang menekan anak dengan pertanyaan langsung, orang tua disarankan menggunakan metode bercerita dan juga memberikan pemahaman mengenai batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Melalui komunikasi interaktif tersebut, anak secara alami akan merasa aman untuk membagikan pengalamannya tanpa merasa diintimidasi.
2: Ya, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini emang banyak ada tindakan kekerasan, dalam hal ini pembulian. Anak tidak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Kebenaran kita cerita bahwa kita tadi sebagai orang tua, punya peran orang tua itu sangat penting. Kita bercerita bahwa ini loh nak, mana-mana yang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dan mana-mana hal yang boleh kita lakukan. Mungkin itu yang jadi kita sebagai orang tua itu harus banyak lebih mendalami karakter.
1: Ia menambahkan pendekatan emosional dari rumah merupakan benteng utama dalam mendeteksi serta mencegah dampak psikologis akibat aksi perundungan yang rentan terjadi di lingkungan sekolah. Trijanan Radio, Harun Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak tumbuh aman, bahagia, dan memperoleh perlindungan serta kesempatan yang sama untuk berkembang. Melalui tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, masyarakat diajak menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, dan didengar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Zaki Aslam, mengatakan seluruh pihak harus menghargai anak, melindungi hak-haknya, dan memastikan hak tersebut terpenuhi. Menurutnya, perlindungan anak harus dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berkreativitas tanpa diskriminasi maupun kekerasan.
3: Ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal Hari Anak Nasional adalah tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional adalah program dari pemerintah yang menguatkan bahwa Indonesia, kita semua harus menghargai anak-anak, melindungi haknya, kemudian juga memastikan hak-haknya memenuhi, baik itu secara umum, mulai dari rumah, sekolah, kemudian juga sosialisasi bersama masyarakat. Jadi unsur-unsur yang terkait semuanya harus kita pastikan bahwa memberikan ruang yang baik juga kepada anak-anak untuk mereka tumbuh, kembang, berkreativitas, terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan lain sebagainya.
0: Selain itu, anak merupakan investasi terbaik bagi bangsa. Setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, berpartisipasi di lingkungan sekitarnya, serta tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan juga inklusif. Selanjutnya, peringat kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait peringatan Hari Anak Nasional. Anak Indonesia berhak tumbuh aman dan bahagia.
4: Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional, yaitu sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Untuk itu, mari bersama-sama kita sebagai masyarakat, pemerintah, dan juga keluarga, bersama-sama kita membangun masa depan anak, yaitu dengan cara dari segi pendidikannya, dari segi gizinya, dari segi lingkungannya, dari sejauh mana pemerintah bisa melindungi anak-anak tersebut, hindari bullying kepada anak. Dan kita mengharapkan anak-anak ini adalah anak-anak harapan kita di masa depan yang dapat membangun bangsa ini lebih baik. Harapkan dengan Hari Anak Nasional ini adalah momentum kita bersama untuk memberikan perlindungan kepada anak, memberikan pendidikan kepada anak, memberikan sesuatu yang lebih yang bisa membuat anak itu menjadi mandiri, membuat anak itu lebih pintar, dan membuat anak itu lebih lagi menguasai apa yang mereka inginkan. bersama-sama kita selaku keluarga, selaku masyarakat, selaku pemerintah, mendorong anak itu untuk lebih maju, mendorong anak itu lebih sehat, mendorong anak itu lebih dapat berpikir dan berdaya guna, sehingga dapat memajukan negaranya, bangsa dan negaranya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.
5: Anak-anak Indonesia berhak tumbuh dengan aman, sehat, bahagia, dan penuh kasih sayang. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ruang bermain yang aman, lingkungan yang sehat, serta perlindungan dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan segala bentuk diskriminasi. Dalam memperingati Hari Anak Nasional, kita kan diingatkan bahwa anak-anak bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga bagian penting dari kehidupan kita hari ini. Mereka adalah generasi yang sedang tumbuh dan membutuhkan perhatian, membutuhkan teladan, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan bahagia bagi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita hadirkan keluarga yang penuh kasih, sekolah yang ramah anak, lingkungan yang sehat, serta ruang publik yang dapat menjadi tempat belajar bermain dan mengembangkan kreativitasnya. Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa kecilnya ya, karena kekerasan, kemiskinan, atau lingkungan yang tidak aman, setiap anak kan berhak bermimpi untuk tertawa, belajar, dan tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Mari bersama-sama kita memastikan setiap anak Indonesia tumbuh aman, sehat, bahagia, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.
0: Pendengar, berikut konsep dasar membuat anak merasa aman dan bahagia yang dirangkum dalam wawancara reporter RRI Nova Ariana bersama psikolog Dianisa Giana Meilala.
6: Ibu psikolog Dianisa Gianina Meliala ya, Bu.
7: Iya, ya,
6: benar
7: betul.
6: Ya. Bu, kalau betul. Kita bicara tentang Hari Anak, tentunya tema tahun ini kan aman dan bahagia ya, Bu ya. Banyak catatan yang harus dilakukan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun juga orang tua. Sebenarnya konsep dasar dari aman dan bahagia, menciptakan anak aman dan bahagia itu seperti apa, Bu?
7: Konsep aman dan bahagia, kalau anak-anak sih pertama aman itu kan dia merasa bahwa dia diterima ya, karena dia juga misalkan dengan apa yang dia tampilkan di keluarganya gitu, apa yang dia mau sampaikan gitu, semua itu bisa tersampaikan gitu, bisa terbuka diterima oleh keluarga. Jadi ketika dia merasa itu ada di keluarga keterbukaan, jadi dia akan mau menampilkan gitu apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi hal yang emosi ataupun hal yang ingin dia katakan, yang ingin dia sampaikan gitu, dari perilakunya mungkin yang dia tunjukkan gitu ya. Nah, ketika dia sudah merasa aman pasti dia tunjukkan itu. Nah, tapi yang pasti orang tuanya juga perlu mengusahakan juga sih gitu, bahwa dia perlu ditanya. Misalkan pada awalnya anak ini tidak merasa aman juga bisa membuat anak kan tidak mau terbuka ya gitu, tidak mau menunjukkan gitu apa yang sebenarnya dia rasakan, yang dia ingin atau dia punya masalah apa gitu, dia kan nggak akan menunjukkan dulu misalnya. Tapi ketika kita memulai atau kita membuat memvalidasi gitu ya, melihat dulu lalu divalidasi bahwa sepertinya anak ini tuh sedang merasa ini misalnya gitu, merasa marah atau merasa sedih, jadi orang tua pun membuka pembicaraan dulu gitu.
6: Oke.
7: Gitu. Iya, okay. Itu amannya.
6: Oke. Okay. Kalau anak kalau anak yang memang lingkungannya ada keluarga atau orang tua yang bisa memahami dari karakter anak itu sendiri. Nah, terkadang kan orang tua ini tidak, jangankan berupaya, tidak memahami dan juga tidak berupaya dalam menciptakan aman dan bahagia itu ya, Ibu ya. Apakah orang tua menjadi dasar utama, Bu, menjadi penting?
7: Iya.
6: Ya.
7: Betul.
6: Jadi kalau seandainya tidak orang tua tidak melakukan seperti itu, dampak apa, Bu, yang akan diakibatkan oleh anak ini?
7: Kalau di konsepnya secara psikologis, kita merasa bahwa aman itu semua sumbernya dari keluarga. Dari kecil bahkan dari bayi itu dibangun dari kedekatan atau bonding dengan orang tua gitu. Itu adalah sumber nantinya gimana anak ke dunia luar, dia merekam itu semua dari apa yang dia pelajari pada saat di keluarga dari kecil gitu. Jadi saat dia bersama keluarga, apakah dari kecil dia merasa dia membutuhkan sesuatu diberikan diberikan atau tidak, orang tua itu menjadi pemenuh dari kebutuhan dia atau tidak, atau orang tua itu memberikan kebutuhan yang dia inginkan, orang tua itu merespon gitu, lalu juga orang tua itu memberikan kasih sayang terhadap dia atau tidak gitu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan itu dari keluarga, nantinya itu bonding itu akan membuat dia juga menjadi orang yang sulit juga nantinya dalam berinteraksi dengan orang di luar dari keluarga gitu. Jadi semuanya itu diawali dari bonding di keluarga gitu.
6: Keluarga tidak hanya orang tua ya Bu ya, artinya
7: iya. Dari orang-orang yang ada di yang dekat dengan anak itu.
6: Artinya sangat penting
7: berinteraksi dengan orang lain nantinya, itu semua diawali bagaimana yang dia pelajari di keluarga gitu. Cara dia berkata-kata dalam menyampaikan apa yang dia inginkan, ada yang dia pikirkan, semuanya itu caranya itu semua dia pelajari saat dia bersama dengan keluarga dari kecil gitu.
6: Baik, jadi intinya keluarga ya Bu ya, menjadi konsep dasar. Betul. Dari pembentukan anak yang aman dan bahagia.

0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengejar target produksi gabah tahun ini dengan rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan Pasang Surut.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder di kawasan Pasang Surut sebagai upaya menjaga produktivitas pertanian, terutama selama musim kemarau. Perbaikan difokuskan pada saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan belum direhabilitasi selama bertahun-tahun. Kepala Dinas Pertanian Sumsel, Bambang Pramono, mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sejak April 2026. Pemerintah berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Pasang Surut.
2: Strategi pertama, Pak Gubernur sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pertanian di bulan April 2026 kepada Bappenas dan Kementerian PU untuk bisa melakukan rehabilitasi saluran irigasi primer dan sekunder di daerah Pasang Surut.
1: Perbaikan jaringan irigasi diharapkan mampu memperlancar pasokan air ke lahan pertanian, sehingga indeks pertanaman dan produktivitas petani meningkat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pencapaian target produksi gabah kering pada 2026, termasuk di tengah musim kemarau. Wulan Permatasari melaporkan.
0: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan telah menerbitkan sebanyak 6.351 sertifikat veteriner dibandingkan pada tahun 2025 sebanyak 13.899 sertifikat veteriner. Sertifikat veteriner tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi jaminan bahwa hewan dan produk hewan yang dilalu lintaskan telah memenuhi persyaratan kesehatan veteriner. Dengan sertifikat veteriner tersebut, keamanan pangan dapat terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Jafrizal, mengatakan bahwa lalu lintas hewan maupun produk hewan tanpa sertifikat veteriner merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melanggar aturan, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan dan mengancam keamanan pangan asal hewan.
3: Penerbitan sertifikat veteriner bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi semata, tapi merupakan bentuk jaminan bahwa hewan maupun produk hewan yang dilalu lintaskan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan. Dengan demikian, penyebaran penyakit hewan dapat dicegah, keamanan pangan asal hewan ini terjamin, dan kepercayaan masyarakat ini terhadap produk hewan ini akan semakin meningkat.
0: Dr. Hewan Jafrizal juga mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemprov Sumsel terus memperkuat sinergi dengan Satgas Pengawas Pangan, Balai Karantina, Pemerintah Kabupaten Kota, aparat penegak hukum, serta berbagai instansi terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh lalu lintas hewan dan produk hewan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan 20 kasus narkotika selama Juli 2026 dengan nilai 8 miliar rupiah.
5: Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan 20 kasus narkotika selama bulan Juli tahun 2026 di halaman apel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan kemarin. Barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan bernilai hampir 8 miliar rupiah dan merupakan hasil penindakan terhadap 27 tersangka di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 4.041,85 gram sabu, 17.981 butir ekstasi serta 727,8 ml cairan etomedin. Polda Sumatera Selatan memperkirakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut telah menyelamatkan sekitar 83.926 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kepala Bagian Pengawasan Penyelidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan AKP HM Syah Kopik mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus komitmen kepolisian dalam memusnahkan mata rantai peredaran gelap narkotika.
6: Pada hari ini terdiri dari 4.041,85 gram, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Kalau 1 gramnya bisa digunakan oleh orang 5, berarti ini sudah menyelamatkan banyak anak bangsa, ya. Selanjutnya ekstasi itu kita melakukan penyitaan sebanyak 18.023 butir, ya. Setelah disisihkan, maka pada hari ini akan kita musnahkan sebanyak 17.981 butir, ya. Kalau satu butirnya di DA 300, tinggal rekan kalikan saja nilainya, ya. Gitu. Kalau ada karet bot yang sikok bagi dua, nanti ini kalikan dua, ya. Berarti bisa happy galau-galau katanya, ya. Dan sekalian yang sedang tren sekarang, ya, yang anak-anak muda suka makin, juga yang tua juga suka juga makin, ini hanya bukan hanya anak muda saja, ya, yang tua juga suka makin juga ini. Ada jenis etomedin kalian sekalian, ya, etomedin atau lebih dikenal di bahasa umumnya adalah pot getar, ya, getar seperti itu, ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, ya. Efeknya lebih signifikan dari sabu dan ekstasi, ya. Ini kita dapat melakukan penyitaan sebanyak 739 ml, ya. 739 ml, ya. Jadi satu piece-nya itu lebih kurang 0,8 liter, 0,8 ml. Itu bisa digunakan untuk banyak orang.
5: Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengajak masyarakat berperan aktif melapor penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan upaya bersama untuk melindungi generasi bangsa dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita ke berita terakhir pagi hari ini. Polres Muara Enim mengungkap praktik tambang batubara ilegal yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
7: Pengungkapan kasus tambang batubara ilegal di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga 95,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan awal PTBA berdasarkan dampak aktivitas pertambangan tanpa izin. Manajer penambangan PTBA, Taupan Aryansyah, mengatakan kerugian tersebut tidak hanya berasal dari hilangnya potensi royalti yang diperkirakan mencapai 8,6 miliar rupiah, tetapi juga mencakup penerimaan negara, bukan pajak, serta pajak lainnya yang masih dalam proses penghitungan.
8: Potensi pendapatan negara yang hilang akibat kegiatan pertambangan ilegal ini senilai 95,9 miliar dengan estimasi kerugian negara dari royalti saja itu 8,6 miliar. Ini kerugian negara itu bukan cuma dari royalti, dari pajak-pajak lain, PNBP juga. Nah, ini yang belum kami hitung.
7: Polres Muara Enim telah mengamankan 11 tersangka beserta sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut. PTBA mengapresiasi langkah cepat kepolisian karena dinilai dapat menekan praktik tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku. Wirya melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan telah menerbitkan sebanyak 6.351 sertifikat veteriner untuk menjaga keamanan pangan di Sumatera Selatan. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kena informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang. Ada Bung Nasrun di ujung telepon. Selamat pagi, Bung Nasrun.
7: Selamat pagi Mbak Tata.
6: Kabar baik, alhamdulillah ya.
7: Kabar baik, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Ya. Wih, kemarin Palembang hujan nih, Bung Nasrun.
7: Oh iya, kemarin dua hari kemarin.
6: Dua hari kemarin ya, udah mulai dua hari kemarin. Mm-mm. Merata hujannya kah?
7: Yang kemarin baru merata dia.
6: Oh, yang kemarin merata.
7: Baru wilayah utara hingga barat lah, mesti Banyuasin.
6: Mm-hmm.
7: Kalau yang kemarin hampir merata.
6: Hampir merata ya. Tapi ini masih di bulan kemarau begitu ya, Bung Nasrun ya?
7: Di bulan Juli, ya masih kemarau, Agustus puncak. Puncak kemarau sebagian besar Sumsel puncak di Agustus. Jadi memang hujan dua hari kemarin memang akibat dari adanya bibit siklon tropis di Filipina yang sedikit mengganggu pola cuaca di Sumsel dan hampir sebagian wilayah Indonesia sih, Mbak Tata.
6: Oh, begitu. Baik. Nah, Bung Nasrun, untuk pagi hari ini seperti apa pantauan cuaca di sekitar SMB 2 Kota Palembang?
7: Iya, kondisi cuaca di Bandara SMB 2 terpantau masih kondusif. Mm-hmm. Jarak pandang di 3 hingga 5 km dengan kondisi cuaca berawan hingga berkabut ya. Suhu udara di 24 derajat Celcius, angin bertiup dari utara dengan kecepatan 2 knot. Ya, secara umum masih kondusif, Mbak Tata.
6: Oke, kita bergeser ke pelabuhan.
7: Ya, kondisi cuaca di pelabuhan terpantau dari radar cuaca untuk Tanjung Api-Api diperkirakan cerah berawan. Kemudian di daerah Muntok juga dan sepanjang jalur penyeberangan juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan, Mbak Tata.
6: Baik. Nah, silakan disampaikan Bung Nasrun ya, seperti apa nih perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan di sepanjang hari ini.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Kamis 23 Juli 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Oki, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, dan Oku Selatan. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Empat Lawang. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 100%. Dan terakhir untuk arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian Mbak Tata info cuaca pagi ini.
6: Baik, terima kasih Bung Nasrun. Selamat pagi. Ya,
7: sama-sama.
6: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang bersama perakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang, ada Bung Nasrun yang menyampaikan seperti apa ya perakiraan cuaca kita di sepanjang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin berpergian, entah itu baik via darat, laut dan juga udara, bisa apa bisa berdasarkan ya, berdasarkan perakiraan cuaca tersebut. Jadi kayak kita ngerasa, oh kalau mau ke sini ternyata cuacanya seperti ini, jadi aman saja untuk melakukan perjalanan. Begitupun sebaliknya ya pendengar ya. Nah, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi terupdate lainnya masih di Palembang pagi ini.
5: Okay.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

92,4 FM, Merari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda mendengarkan Palembang pagi ini. Dan saat ini pukul 6:49 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk memberikan informasi terkini di sekitar Anda, pendengar, baik itu cuaca di wilayah Anda maupun lalin ya, arus lalu lintas di sekitar Anda. Mungkin Anda yang saat ini di dalam perjalanan, hati-hati saja di perjalanan. Yang jelas pendengar, di tanggal 23 Juli 2026 ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Jadi Hari Anak Nasional di tahun ini pendengar dirayakan bersama-sama seluruh anak Indonesia ya pastinya. Dan ini juga Hari Anak Nasional ini setiap tanggal 23 Juli kita peringati. Ini peringatan ke-42 tahun dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A juga menetapkan di tahun ini temanya adalah Sayang Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan. Tema ini mengandung 3 makna utama pendengar.

Mulai dari sayang anak berarti menghormati anak sebagai individu yang berharga dengan memenuhi hak-haknya melalui pengasuhan positif, dukungan emosional, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Sementara itu untuk lindungi sendiri itu bermakna memastikan setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perundungan, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Dan selanjutnya, bangun masa depan. Ini adalah menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang berkualitas, partisipasi, pengembangan bakat, dan juga kreativitas. Jadi peringatan Hari Anak Nasional sendiri, kita flashback ya, bahwa ini adalah akar pada komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan anak. Di tahun 1979, pendengar, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 ini tentang kesejahteraan anak sebagai landasan utama untuk menjamin kesejahteraan serta tumbuh kembang anak. Selanjutnya, melalui keputusan Presiden Nomor 44 tahun 84, pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Jadi bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Sejak saat itulah Hari Anak Nasional diperingati setiap tahunnya sebagai momentum mengampanyekan pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, pendengar, Hari Anak Nasional 2026 ini juga punya logo ya, filosofi logo. Jadi ada sejumlah makna yang terdapat pada logo Hari Anak Nasional 2026 ini. Mulai dari ilustrasi tiga anak yang memegang bendera merah putih yang melambangkan bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas itu memiliki impian yang dapat diraih melalui doa, semangat, dan juga dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa juga perlu didukung dan dilindungi ya, agar tumbuh menjadi manusia dewasa yang berjiwa Pancasila di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Nah, penggunaan warna merah dan putih melambangkan kebersamaan dan semangat nasionalisme anak-anak Indonesia untuk tetap kreatif, bersemangat, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, garis berwarna abu-abu itu menggambarkan adanya perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi serta tingkat kerentanan masing-masing anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Jadi memang berbagai kegiatan interaktif ya, ini pastinya memeriahkan Hari Anak Nasional 2026. Kalau di pusat sendiri ada Goes to Istana Negara ya, kunjungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus ke Dufan, dan juga Festival Budaya Anak di Makara Art Center Universitas Indonesia, serta puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini juga akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau melalui kolaborasi Kemen P3A, Seruni Kabinet Merah Putih, dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai wujud komitmen bersama mewujudkan Indonesia yang ramah anak. Nah, informasi terkait dengan Hari Anak Nasional ini juga masih akan terus kami sampaikan untuk Anda pendengar, dan jangan lupa juga nanti bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-927-9090. Kita akan berdialog bersama nanti pada pukul 8 di Dialog Palembang Menyapa terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional. Anak Indonesia berhak tumbuh aman dan juga bahagia bersama narasumber yang akan hadir menyapa Anda di pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Pro 3 untuk menyimak informasi terupdate lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.